membabitkan sebuah trailer van dan sebuah kenderaan SUV. Ketua Polis Daerah Kuala Muda ACP Hanya Ramlan dalam kenyataannya berkata, kemalangan berlaku apabila trailer terbabit yang datang dari arah Jenyang menghala ke Bukit Selambau melalui satu selekoh. Trailer terbabit dipercayai hilang kawalan lalu terbabas ke sebelah kanan jalan dan merempuh van dan kenderaan SUV dari arah bertentangan. Akibat kejadian itu, pemandu van mengalami kecederaan parah dan tersepit serta meninggal dunia di tempat kejadian. Pemandu kenderaan SUV yang juga isteri kepada bekas Esko Kerajaan Negeri Kedah berusia 46 tahun mengalami kecederaan. Pemandu trailer 33 tahun turut mengalami kecederaan ringan. Mangsa yang meninggal dunia dikenali sebagai Hasan Saleh 60 tahun telah dibawa ke unit forensik Hospital Sultan Abdul Halim Sungai Petani untuk proses bedah siasat sebelum dituntut ahli keluarga mangsa. Kes disiasat di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Berita tempatan ini disiarkan dari Kedah FM.

Berita seterusnya. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Kedah merekodkan 11 kes kejadian kepala air di 6 lokasi pusat peranginan dan rekreasi di negeri itu, termasuk di Sungai Sedim Kulim yang mengorbankan 3 nyawa dalam kejadian pada Jumaat lalu. Pengarah JBPM Kedah Awang Hizil Awang Bujang berkata, kesemua kes itu berlaku termasuk 5 kes di Sungai Sedim, Lubuk Semilang di Langkawi, Latar Bayu dan Kuala Ketil di Baling, Lubuk Kawah di Yan serta di Changlun, serta di Latar Mengkuang di Sik. Menurutnya, ia merekodkan kehilangan 12 nyawa, manakala 4 mangsa berjaya diselamatkan hasil tindakan pantas pasukan penyelamat dan agensi berkaitan. Kejadian paling tragis berlaku pada 17 Julai lalu di Sungai Sedim Kulim yang meragut 3 nyawa. Dalam pada itu, Awang Hizil berkata pihaknya akan membangkitkan cadangan, mewujudkan pasukan yang dapat membantu kerja menyelamat di pusat peranginan atau rekreasi supaya respon terhadap sesuatu kejadian dapat disegerakan. Beliau mencadangkan supaya peranan bomba komuniti diperluaskan ke kawasan rekreasi air bagi memperkukuh aspek keselamatan pengunjung serta mempercepatkan tindakan awal sekiranya berlaku fenomena kepala air. Katanya cadangan itu akan dibawa ke peringkat tertinggi JBPM untuk diteliti, termasuk memberi latihan dan pengiktirafan kepada penduduk tempatan yang bersedia menyertai bomba komuniti. Jelasnya pendekatan itu hampir sama dengan konsep Malim Gunung, iaitu memanfaatkan penduduk tempatan yang lebih arif mengenai keadaan kawasan bagi membantu pemantauan, menyalurkan amaran awal dan memberi bantuan sementara menunggu ketibaan pasukan penyelamat. Kejayaan Radio Televisyen Malaysia RTM menyiarkan secara langsung ke semua perlawanan Piala Dunia FIFA 2026, termasuk perlawanan akhir yang berlangsung awal pagi Isnin mendapat penghargaan daripada Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil. Menurut beliau, kejayaan itu membuktikan keupayaan RTM memanfaatkan platform RTM Click serta kekuatan pasukan produksi yang berpengalaman dalam memastikan siaran berlangsung dengan lancar dari aspek penyiaran dan teknikal. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas menghadiri Majlis Perhimpunan Bulanan Kementerian Komunikasi di Putrajaya. RTM merupakan penyiar rasmi bagi Piala Dunia FIFA 2026 yang menyiarkan kesemua 104 perlawanan secara langsung dan ulangan. Selain itu, siaran perlawanan turut ditawarkan melalui saluran TV OK Sukan Plus, TV 1, TV 2 serta secara penstreaman di aplikasi mudah alih dan web RTM Klik. Universiti Utara Malaysia UUM bakal menganjurkan kejohanan golf universiti peringkat ASEAN pada pertengahan tahun hadapan di Kelab Golf Sultan Salihuddin Sintok. Naib Chancellor UUM Profesor Dr. Ahmad Matlha Mohamed berkata, penganjuran oleh Akademi Golf Nasional AGN itu bagi mengisi kekosongan kejohanan FISU World University Championship Golf yang hanya berlangsung 2 tahun sekali. Dalam pada itu, UUM turut memohon peruntukan tambahan daripada Kementerian Pendidikan Tinggi KPT bagi membina pusat latihan intensif serta aplikasi teknologi kecerdasan buatan AI untuk memperkasakan pembangunan atlet golf ke peringkat antarabangsa. Beliau berkata demikian sempena lawatan Ketua

Satiausaha Kementerian Pendidikan Tinggi KPT Dato' TS Dr. Aminuddin Hashim ke AGN. UUM bakal menghantar 2 pasukan membabitkan 8 atlet ke kejohanan FISU di Thailand November depan. Dengan 12 atlet, AGN kini berada dalam kelompok 5,000 terbaik ranking amatur golf dunia WAGR. Sekian berita tempatan Radio Kedah FM. Berita itu tadi disunting oleh Nur Hidayah Anwar. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Tak perlu stres. Buka radio dan relax dengan Kedah FM.
1: Relax, brother. Brother, relax.
0: Teman paling fun. Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.

Mencari ketenangan di pagi hari, mulakan duha anda dengan pengisian rohani yang mendalam. Kupas pelbagai kemusykilan agama dan motivasi diri berlandaskan Al-Quran dan Hadis bersama pakar-pakar agama terkemuka. Ikuti sentuhan duha setiap hari 7.45 pagi di Liga.

0: dalam malam fantasi lagi kan pagi-pagi macam ni.
1: Ha, ada yang dekat-dekat tempat tidur lagi kan?
0: Ya, ada yang masih tak tahulah masih lagi bermimpi ke pagi-pagi ni. Kan? Jadi kita tak nak begitu. Kita nak anda kembali semula, tarik nafas. Hembus.
1: Tahan. Tunggu sampai kami cakap lepas, hembus, baru hembus.
0: Okey, kita akan nampak ramai ke hospital nanti. Najmi punya pasal. Najmi punya angkara.
1: Allahuakbar.
0: Jangan Najmi. Kita nak mengelakkan ramai orang ke hospital ya.
1: Okey, assalamualaikum dan juga selamat pagi kepada semua yang terus bersama dengan Sumi untuk pagi ini.
0: Okey.
1: Dah pukul 8.21 minit pagi. Kita dah pun sampai dalam ketentuan gebang pagi kedai FM ni. So.
0: Ya, kita nak cerita tentang apa ni?
1: S
0: A
1: M
0: P
1: A
0: H
1: sampah.
0: Sampah. Sampah masyarakat. Sampah di rumah anda. Sampah apa?
1: Okey, jadi pagi ni so kita nak cakap pasal sampah sebab apa? Pertamanya kalau kita tengok baru ni juga viral. Kan di beberapa kawasan selepas daripada menyaksikan perlawanan akhir.
0: Ya. So jadi bila malaikat memanglah kita tahu tak dinafikan benda yang paling ditakuti bila ada perjumpaan yang melibatkan ramai orang.
1: Okay.
0: Selepas tu apa yang dilihat? Apa yang kita nampak?
1: Memang tak boleh lari daripada sampah kan. Tetapi juga kita selalu dengarkan dalam kehidupan kita ni bersih itu budaya, yang mana selalu kita dengar ungkapan kebersihan itu adalah tanggungjawab bersama. Namun persoalannya, adakah kebersihan itu benar-benar sudah menjadi budaya dalam kehidupan kita?
0: Ya. Bila bukan saja macam tadi kita baru tengok bola ramai-ramai. Lepas tu dekat stadium pun sama kan. Kita boleh lihat sampah-sampah ni tetap ada juga. Jadi sampai bila mentaliti masyarakat nak terus macam ni?
1: Okay.
0: Dan macam mana kita nak pupuk supaya kita ni tak membuang sampah merata-rata?
1: Ya, sebab hakikatnya budaya bersih ni bermula dengan tindakan kecil kita tahu. Membuang sampah ke dalam tong sampah ataupun jaga tandas awam. Sebab kebersihan itulah yang dituntut juga dalam agama kita Zoe.
0: Kan. Jadi buang sampah ni dia kena ada macam satu bentuk disiplin untuk diri kita.
1: Wow, disiplin.
0: Ya. Bila kita kata aku nak buang kat sini, ish, tak boleh lah ni. Bukan orang nampak pun. Tak boleh macam tu.
1: Tak boleh. Maksudnya kita kena ada sikap tanggungjawab tu. Walaupun orang tak nampak macam Su cakap tadi kan.
0: Najmi sekarang dah bercakap macam DJ Su ya.
1: Ya.
0: Saat tak tangan pegang ni.
1: Sebab itulah saya pun kadang-kadang takut juga Azul tahu. Balik-balik
0: ni. Awak ni betul lah. Lelaki ya.
1: Memang lelaki berhalkum Su. Dan bin bukan binti. Tapi saya risau juga.
0: Jangan ikut tangan sebab DJ Su ni kalau anda tengok yang menonton dia, sebab saya suka tangan tu macam ni set macam ni
1: banyak bersamaan untuk kita dulu. Kita dari segi percakapan bahasa tubuh.
0: Ya.
1: Tapi itu bukan sampah.
0: Itu ada isinya. Okey, kita nak jangan tentang kepada anda semua yang mungkin sedang rehat-rehat ketika ni ataupun sekejap nak pergi market ke apa-apa semua kan.
1: Yeah.
0: Okay, boleh kongsikan juga selalu anda nampak sampah-sampahnya di mana. Sampah-sampah yang ni. Satu lagi kan yang suka buang sampah bukan yang dia ada sampah kat rumah. Okay, lepas tu dia letak tak mau bau sampah tu dalam kereta. Dia letak atas bumbung ke atas bonet ke kan.
1: Kononnya nak pi buang dekat dalam tu sampah lah.
0: Kononnya.
1: Tapi dalam perjalanan tu saya tengok banyak juga yang sampah tu jatuh.
0: Jatuh, bergolek kat situ. Jadi dibiarkan.
1: Ya. Dibiarkan.
0: Lagi satu bila yang yang nak membaling-baling contohnya dia ni motor. Dia nak baling sampah cuma konon masuklah. Tiba-tiba tak masuk dalam
1: tak
0: sampah.
1: Masuk.
0: So jadi macam mana sampah tu?
1: Bila kata kalau kata tak masuk tu so, dia kalau kata dia turun pergi kutip balik tak apa. Ini dia terus pulas dia punya total motor tu terus pergi macam tu saja. Sampah tu dia biarkan macam tu.
0: So anda kongsikan dengan kami tentang isu sekarang ni sebab baru ni ada selepas ialah menonton kan dan ramai yang memperkatakan isu ni tentang sampah tu. Dan kita lihat mentaliti masyarakat Malaysia ni masih lagi di tahap rendah.
1: Ya.
0: kan. Bagi mereka macam kebersihan ni adalah satu benda, tak apalah aku seorang je. Rupa-rupanya bila seorang-seorang, kalau 5,000 yang datang tu buang sampah juga, jadi macam mana?
1: Ya, dia punya efek impak dia tu memang cukup-cukup dahsyat lah guys. Sebab jadi kepada anda yang bersama dengan kami, hantarkan kiriman anda di WhatsApp Kedai FM, kongsikan pandangan anda berkaitan dengan topik kita pagi ni.
0: Okey, abang lagi lepas ni.

0: Señorita.
1: Señorita.
0: Arriba, arriba, angre, angre.
1: Lama. Na, degare lagu ite.
0: Najmi datang. Arriba, arriba, angre, angre. Nah, bukan zaman Najmi.
1: Bukan zaman saya tu.
0: Dulu-dulu ada kartun-kartun tau. Dia lari laju tau.
1: Bukan Sonic?
0: Bukan. Oh, dulu zaman lah ni Sonic. Dulu ada satu binatang apa tu binatang tu?
1: Binatang.
0: Sejenis haiwan.
1: Okey.
0: Dia cakap-cakap Arriba, angre.
1: Dia cakap macam tu. So ingat lagi sampai ke hari ni.
0: Dia pakai topi. Tak tahu lah kata apa atas tu. Zaman-zaman DJ Su lah.
1: Tapi kan itu zaman DJ Su. Sebab zaman sekarang ni kita tengok DJ Su memandang enteng Su.
0: Jangan memandang enteng isu ni. Isu sampah ni kan, sampai bila kita akan berada di takut lama.
1: Ya. Titik persamaan yang Su cakapkan tu.
0: Gitu. Kita cuba nak selesaikan isu ini. Sebab sebenarnya kan sampah ni jangan main-main tau.
1: Ya.
0: Sebab dia melibatkan negara.
1: Negara.
0: Kan? Sebab saya tengok banyak ramai pengunjung ataupun mereka pelancong-pelancong ni datang ke Malaysia nak melihat keindahan Malaysia. Bila dia lihat mentaliti masyarakat Malaysia ni masih lagi rendah.
1: Okey.
0: Jadi
1: di kelas yang keberapa? Kelas ketiga.
0: Kelas yang tersendiri. Bukan. Jadi macam Malaysia ni
1: pandangan dia macam betul lah. Pandangan tu beralih kepada yang tak sepatutnya lah kan.
0: Dia asalnya tak apalah, aku tak jumpa sampah ni. Asalnya macam tu. Jadi aku buang je lah. Tapi bila ramai orang buat macam tu ni, dan dia akan memburukkan nama negara.
1: Betul. Sebab orang kita ni juga dia menjadi ikutan tau. Kalau kita seorang dah mula buang dekat situ, yang lain pun akan buang dekat situ juga. Sedangkan tempat yang dibuang tu bukan tempat yang sepatutnya.
0: Tapi kalau bab membuang, dia pun tahu pula sepatutnya.
1: Okay.
0: Bab membuang, dia pun tahu pula di tempat sepatutnya.
1: Mestilah tahu. Sebab kita ni kenal dan juga taat pada simbol tu. Kan ladies, men. Kan? Takut semua masuk yang satu lagi. Yang di sebelah men dengan ladies pun ada satu lagi.
0: Itu tak ada di Malaysia.
1: Tak ada di Malaysia.
0: Di luar negara ada.
1: Oh, okey.
0: Tengah-tengah. Okey. Kalau macam ada pernah berjalan-jalan ke negara luar. Macam saya pernah pergi Jepun lah. Kan?
1: Jalan je lah.
0: Jalan-jalan.
1: Bukan lari lah.
0: Saya terkejut lah tengok tong sampah kurang.
1: Tong sampah kurang?
0: Ya.
1: Dekat Jepun?
0: Ya.
1: So maksudnya point dekat sini, you nak cakap you pernah pergi Jepun lah?
0: Bukanlah.
1: Come on. So.
0: Saya berjalan sambil memerhati.
1: Okay.
0: Saya tengok, tak ada tong sampah lah. Sejalan, jauh. Tak ada juga tong sampah. Lepas tu hujung, jauh dalam berapa kira bitar berjalan, baru jumpa. Jadi okey, tak apa, saya buang. Tapi membuatkan macam mana tempat tu boleh bersih dengan kurangnya motosikal.
1: Tong sampah. Supi dekat mana tu? Jepun dekat mana? Sebab masa saya dekat Tokyo dulu ada aje tong sampah.
0: Ada juga.
1: Supi dekat mana?
0: Saya pergi di Osaka.
1: Osaka memang kurang tong sampah tu.
0: So jadi saya rasa macam pasti memang bersih lah kawasan tu. Kawasan belakang rumah pun.
1: Belakang rumah.
0: Kat lorong tu. Bersih.
1: Dahsyat.
0: Bersih-bersih je.
1: Tapi kan sampai ke hari ni, orang dekat Osaka tu duduk cakap pasal Su tau. Sebab apa? Sebab selama mana Su ada dekat situ, sampah banyak.
0: Sebab banyak. Mana?
1: Sebelum Su sampai.
0: Sebelum sampai. Tak ada.
1: Tak ada.
0: Selepas Su sampai.
1: Selepas Su sampai, sampai Su balik.
0: Su bawa lah. Aura.
1: Sampai ke hari ni, orang dekat apa?
0: Osaka
1: tu duduk cakap pasal Su. Oh, that girl is very
0: dangerous. Janganlah. Okay. Kita fokus. Fokus. So jadi kepada ada sebuah kita nak tunjuk kat sini supaya kita tak nak lagi isu ini berlarutan. Kita masih ingat lagi, kita sayang Malaysia. Kalau kita sayang Malaysia, kita tak akan buat macam tu.
1: Mesti punyalah, kan?
0: Mesti. Oh, mesti.
1: Not Messi.
0: Dah teringat lagi bola.
1: Mesti. Sebab apa tu tahu tak? Budaya bersih ni bukan diukur pada kata-kata tau sebenarnya. Tetapi pada tindakan yang dilakukan setiap hari. Yang mana apabila kebersihan menjadi amalan, kesejahteraan akan menjadi warisan.
0: Okay.
1: So.
0: Jadi ada perkataan tentang sampah tadi tu?
1: Ada. Yang mana?
0: Yang tadi kata S tu apa?
1: Oh, dekat you.
0: Kat sini. Mana satu?
1: Okay, kita pilih yang nombor satu lah.
0: Nombor satu.
1: Okay, sampah ni sebenarnya tahu. Perkataan sampah, ejaan S-A-M-P-A-H tu sebenarnya bukan sekadar ejaan tau. S ni masuk apa tu?
0: S, sayang alam.
1: Sayang alam. Kalau A pula, amalkan kebersihan.
0: M, mulakan hari ini.
1: P, pelihara persekitaran.
0: A, agar kekal indah.
1: H adalah hijau selamanya.
0: Wah, kita nak bagi cantik ni supaya nampak hijau. Kehijauan tu. Dan nampak kebersihan tu.
1: Betul.
0: Kalau kita boleh kekalkan kebersihan di rumah, kenapa tidak di luar rumah? Persoalannya. Itulah persoalannya.
1: Baik, persamaannya.
0: Persamaannya, kita kena mencari
1: titik persamaan.
0: Titik persamaan. Gunakanlah kaedah macam mana supaya akan menemui titik tersebut.
1: Dahsyat, Su. Ulang-ulang bimai-bimai kot tu juga. Okey, Su, tahu tak? Sebenarnya kan, kita kena didik juga anak-anak kita dan juga generasi muda hari ini.
0: Daripada kecil lah.
1: Ya, supaya menjadikan kebersihan sebagai amalan harian, bukan hanya ketika ada kempen dekat sekolah saja. Kita kena didik lah. Okey? Hari-hari kita kena didik. Dan juga sebenarnya kebersihan ini mencerminkan disiplin, nilai murni dan juga rasa hormat terhadap orang lain. Sebab apa? Kalau kita ada rasa hormat dekat orang lain, Su, kita tak akan buang sampah di merata-rata tempat.
0: Dan juga sebenarnya sampah ni kalau banyak-banyak kita dikelilingi dengan sampah ni juga, macam Najib cakap tadi lah, bawa macam-macam jenis penyakit.
1: Mestinya.
0: Jadi sarang tikus, lipas, nyamuk, apa-apa, denggi dan sebagainya. Dan juga membawa masalah pernafasan dengan pembakaran terbuka, dengan adanya bakat plastik ke, pembebasan toksin. Dan dia juga dari segi kalau kat sungai contohnya, pencemaran sungai, sisa dibuang ke dalam longkang.
1: Betul. Itu antara orang-orang keburukan lah. Kalau tak, kita tak jaga kebersihan kita. Sebab macam Su cakap, pembakaran terbuka, dia punya IPU dia tu, indeks pencemaran udara dia tu, dia akan meningkat. Dia akan jadi teruk, kan? Sampai akhir dia akan menyebabkan berlakunya asbut. Asbut ni adalah jerbu. Ini fakta, Su. So mungkin tak sampai lagi.
0: Sebabnya. Saya nak pasang lagu.
1: Tuntasnya, silakan.
0: Kita dengarkan Pekan Wali sambung lagi selepas ini. Grafis.

0: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembayaran BSN Micro Madani? Boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes? Semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap Lok Terma.
1: Rasuah bukan sekadar jenayah. Ia adalah racun yang merosakkan masyarakat, ekonomi dan masa depan kita bersama. Setiap sen yang diambil secara tidak jujur adalah hak yang dicuri daripada rakyat. Jangan beri, jangan ambil dan jangan sesekali kompromi dengan rasuah. Adil, tegas, amanah. Pesanan ini daripada SPRM Kedah dan Kedah FM.
2: Syahrul Fuzaini bin Amiruddin, Penguasa Kanan, Ketua Unit Pendidikan Masyarakat SPRM Kedah.
3: Kembali bersama dengan Sumi untuk Aktif Fana 10 Setiap Rancak Berbisa pagi ni.
4: Okey, kita dah masih lagi nak memperkatakan tentang sampah ni.
3: Ya. Yeah.
4: Selepas kita lihat ada satu perlawanan, ialah Piala Dunia kan.
3: Betul.
4: Banyak yang buat
3: tayangan big screen.
4: Ya, yeah, dan bila selepas tu kita tengok, Masya Allah,
3: banyak sampah-sampah yang ditinggalkan. Kan dalam kegairahan, dalam kesonokan kita, janganlah sampai menyusahkan orang.
4: Ya,
3: kan?
4: Dan bila topik kita ini bersih itu budaya, bukan sekadar kata je lah. Kata saya ni bersih, saya ni mengamalkan ke rumah saya membersih. Tapi jangan sebagai kata-kata saja. Tapi kita kena tunjukkan juga.
3: Betul.
4: Bayangkan kalau kita nampak ada orang buang sampah depan mata, dan jemik buat apa?
3: Tegur.
4: Tegur lah.
3: Ambil lah balik bang. Janganlah macam tu bang.
4: Kalau ni anak-anak gadis?
3: Kalau anak gadis, Adinda, jangan dibuang sampah begitu Adinda. Kanda sukar untuk menerimanya. Macam tu.
4: Pandai. Sebab kita tak boleh nak marah orang tu.
3: Ya. Tapi kita boleh menegur lah.
4: Menegur.
3: Atas si, rasa tanggungjawab. Kebersamaan kita kan.
4: Okay.
3: Sebab apa kita ni sebenarnya kita cakap pasal topik ni? Sebab ramai yang nakkan kebersihan, nakkan tempat-tempat yang cantik. Tapi persoalannya hari ni, adakah kita ni sendiri menyumbang kepada perkara tu? Ramai orang cakap, oh aku nak tempat-tempat yang cantik, tempat-tempat yang bersih, elok. Tapi adakah kita sendiri tu menyumbang ke arah tu? Perbuatan kita.
4: Itulah. Okay, macam Mak Bon yang tanya, kebersihan separuh daripada iman. Kuatkan iman dalam diri agar kebersihan dapat di zahirkan.
3: Ya.
4: Oh, maksudnya dia kena bermula dari dalam.
3: Dari dalam tu. Dari diri kita sendiri.
4: Ya.
3: Tapi kalau lepas you tekan dengan dalam. Macam tu.
4: Cakap, bila dari dalam tu bersih, barulah macam tadi kita boleh zahirkan.
3: Kan. Okey. Dan juga kita nak tengok apa yang dihantarkan oleh rakan-rakan kita ni. So, ada yang cakap, okey, ini dia kongsikan mutiara kata dengan saya. So,
4: okey.
3: Daripada Amin Baling, katanya orang yang berbudaya ni tak menunggu orang lain untuk membersihkan keadaan, sebaliknya menjadi orang pertama yang memulakan perubahan. Sebab katanya juga bersih itu bukan sekadar tabiat, tetapi lambang maruah dan juga disiplin diri.
4: Oi, lambang maruah.
3: Lambang maruah lah. So,
4: disiplin diri tu.
3: Ya, orang menilai kita tau.
4: Ya, orang sebenarnya orang nilai diri kita ni.
3: Mesti
4: kita
3: punya.
4: Okey. Kak T, sepatutnya buanglah sampah sampah tu sendiri. Tak payah tunggu orang lain yang membuangnya.
3: Kan.
4: Sebab kita tengok dia kata tak apalah, tak jumpa tong sampah jauh kat sana tu. Buang je lah kat sini, dan kita harapkan agar orang lain akan tolong kita bersihkanlah.
3: Bersihkan. Sebab sekecil-kecil tindakan yang menjaga kebersihan sebenarnya sebesar-besar manfaatnya kepada masyarakat kita tu. Besar tau makna dan juga sumbangan kita. Kalau kita menjaga kebersihan, sebab anak-anak kita, orang-orang di sekeliling kita, termasuklah diri kita sendiri pun, so tak akan dapat penyakit. Kan. Kita pun tak selesa. Susah selesa ke tempat-tempat yang ada sampah tu?
4: Tak selesa.
3: Tak selesa kan?
4: Kan. Kawasan yang busuk-busuk ni kan.
3: Kita nak yang wangi-wangi saja. Yang
4: wangi-wangi saja.
3: Betul. Okey. Dan juga kita nak rangikan juga rakan-rakan kita di TT, di Facebook juga. Terima kasih untuk anda. Di rumah hijau kita memang rancak sangat-sangat. Di rumah hijau kita kan. Okey, saya nak bacakan juga daripada Amy Jo ni. Silakan Zo.
4: Mana yang mana?
3: Yang bawah sekali tu.
4: Ni.
3: Dahlah. Tu.
4: Dah lama dah mak-mak kita, cikgu-cikgu kita ajak buang sampah dalam tong sampah, tapi tak lekat dalam kepala.
3: Yeah.
4: Kesedaran dalam diri tu patut ada.
3: Betul kan? Ha, sebab kita ni, kita jangan salahkan orang tak mendidik kita tau. Sebab kita di ditekankan daripada zaman kita budak-budak. Hmm. Kita masuk ke sekolah kan, tak cukup di rumah. Di sekolah cikgu-cikgu pun minta untuk kita jaga kebersihan. Tetapi kita tengok ada yang buat, ada yang tak buat kan.
4: Itulah orang suara kata jaga kebersihan, jaga kebersihan. Tapi kita amalkan tak benda tu
3: kan. Ada yang tak amal, dia laung di mulut saja. Kita kena jaga kebersihan, kebersihan itu budaya kita. Tapi persoalannya kita tak buat benda tu.
4: Kita mengharapkan, sebab kita ingat kan ada orang tolong kita kan nanti untuk kita, tak masalah.
3: Jangan macam tu.
4: Jadi kita kena fikir juga, kita memudahkan urusan orang tu, tu pun dah dapat pahala untuk kita.
3: Rasa macam dengar tu Rodah Sakinah Rasa macam dengar Rodah Sakinah.
4: Syukur Alhamdulillah.
3: Sombong boleh juga Sunina. Kan. Okey. Jadi sebenarnya kita jangan tinggalkan sampah untuk orang lain, tapi tinggalkanlah teladan yang baik. Zain, sebab insya Allah saya pun nak masuk Rodah Sakinah juga.
4: Okey, sikitlah tentang kita ni tabiat buang sampah. Kalau kita boleh guna hak yang asing-asing tu lagi bagus. Bagus juga, dapat mengurangkan pencemaran. Itu salah satu amalan kecil, sumbangan kecil yang dapat kita lakukan. Okey, dan juga kita juga nak kongsikan, memang dah pun bermula 1 Januari yang lalu tentang kesalahan-kesalahan buang sampah ni.
3: Betul. Sebab yang mana individu yang didapati membuang sampah merata-rata berdepan tindakan tegas daripada Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awak ataupun SWCOP, termasuk juga dikenakan denda maksimum. So kita difahamkan sehingga RM2,000 serta perintah khidmat masyarakat ataupun PKM.
4: Jadi jangan sesekali untuk kita buang sampah merata-rata. Dan langkah tu sebenarnya bukan nak hukum ke apa, tapi nak terus mendidik, insafkan dan bentuk sikap masyarakat demi kesejahteraan bersama.
3: Baik, kita juga nak tengok komen daripada sebelum kita nak beralih ke lagu. Daripada Drillman Bumi, amalkan lepas makan coklat, plastiknya bubuh dalam poket. Balik tahu dalam tu sampah dekat rumah. Hal ni sungguh kan, nampak macam kecil coklat tu kita makan. Lepas tu plastik tu kita buang macam tu saja. Tak patut lah kan.
4: Okey, Halim Nur Kupang katanya penguatkuasaan bukan penyelesaian masalah. Sebab sifat buruk buang sampah mata-mata ni, tapi sebab sikap ni sendirilah, perangai.
3: Perangai itu sendiri kan.
4: Okey.
3: Okey banyak kali sangat ni.
4: Itu saja dapat kami kongsikan hari ini. Sebab kita nak beralih ke lagu seterusnya untuk anda.
3: Okey, dan selepas itu juga kita akan terus ikuti Utama 9 Pagi.
4: Terus bersama kami Sumi
3: Good FM.

dana persaraan KWSP Corp diurus dengan telus dan baik. Pelan strategik Kementerian Komunikasi 2026-2030 dilancar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

0: Dana Persaraan Negara melibatkan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP dan Kumpulan Wang Persaraan Diperbadankan KUAP diurus berlandaskan prinsip ketelusan, accountability dan tabik urus yang baik. Ia bagi memastikan pulangan mampan kepada pencarum meskipun berdepan ketidaktentuan ekonomi global. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, setiap keputusan pelaburan dibuat secara profesional menerusi proses due diligence, kajian kebolehlaksanaan dan penilaian risiko yang rapi oleh panel pelaburan. Ia melibatkan jawatankuasa yang dianggotai wakil kerajaan, sektor swasta dan golongan profesional tanpa memerlukan keludusan Kementerian Keuangan. Sementara itu, Perdana Menteri memaklumkan pelaburan KUAP sebanyak RM160 juta dalam syarikat teknologi Aquaculture Indonesia, e-fishery, dibuat berdasarkan proses penilaian sewajarnya. Namun syarikat itu didapati terlibat dalam penipuan yang menjejaskan beberapa pelabur institusi antarabangsa. Jelas beliau, kerugian tersebut perlu dilihat dalam konteks prestasi keseluruhan KUAP yang mencatat keuntungan bersih RM12.9 bilion dengan pertumbuhan dana sebanyak 9.3%, hasil pengurusan dan strategik pelaburan berkesan.
1: RM160 juta itu dilabur dalam syarikat teknologi aquaculture Indonesia e-fishery. Tetapi ternyata sekarang ada penipuan terancang. Soalannya mengapa tidak diteliti? Jawabnya tentunya dari panel pelaburan diteliti. Kerana dana yang dilabur itu masih walaupun besar tapi kecil ketimbang yang dilakukan oleh syarikat-syarikat antarabangsa terkenal yang lebih besar. Ini penipuan yang sangat canggih.
0: Dalam perkembangan sama, Datuk Sri Anwar berkata keuntungan pelaburan KUAP yang mencecah puluhan bilion ringgit ketika ini masih belum mencukupi untuk menampung sepenuhnya liabiliti pembayaran pencen bagi tempoh jangka panjang.

0: diizinkan untuk dikeluarkan. Tetapi pencarum harus tahu bahawa mengikut keadaan sekarang, hanya 38% pencarum mencapai simpanan asas mengikut julat umum.
1: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Pelan Strategi Kementerian Komunikasi 2046-2030 dilancar bagi memperkukuh sektor komunikasi negara untuk tempoh 5 tahun akan datang. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, pelan tersebut menggariskan pelbagai objektif dan program yang akan menjadi keutamaan kementerian serta semua agensi di bawahnya.
2: Matlamatnya adalah yang saya sebutkan, dan program-program bawah kementerian akan mula sedang dilaksanakan berlandaskan plan strategik ini, dan saya percaya isu-isu yang banyak diterima oleh pihak Kementerian Komunikasi dan juga agensi-agensi dan jabatan-jabatan akan diberikan fokus melalui plan strategik ini.
1: Tambah beliau, tiga teras utama diberi perhatian iaitu menyediakan internet yang lebih baik, menghasilkan kandungan lebih kreatif dan memastikan penyampaian informasi tepat kepada rakyat. Datuk Sri Fahmi sementara itu menyeru agar semua jabatan dan agensi bawah Kementerian Komunikasi mengutamakan penggunaan kemudahan milik kerajaan bagi penganjuran program dan latihan. Katanya, premis Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak Iftar antara yang boleh dimanfaatkan selaras usaha kerajaan meningkatkan kecekapan perbelanjaan awam susulan ketidaktentuan ekonomi global. Kementerian Pendidikan sedia meneliti semula garis panduan pemindahan sekolah sekiranya terdapat keperluan. Menterinya Fadlina Siddiq berkata, ia termasuk mengambil kira aspek lokasi, demografi dan keperluan pendidikan semasa.
3: Jadi pendekatan kita yang umat, selain daripada garis panduan, mesti juga ada sesi libat urus. Dan kebanyakan sesi libat urus ini yang telah pun kita berjaya dalam konteks untuk memindahkan sekolah-sekolah ini berdasarkan lokasi, keperluan demografi dan kehendak dan tuntutan pendidikan yang lebih besar.
1: Fatlina Siddiq. Semua agensi di bawah Kementerian Kependidikan Tinggi KPT digesa percepat pelaksanaan projek pembangunan bagi mencapai sasaran perbelanjaan 55% berbanding 40.88% setakat 6 Julai lalu. Ketua Setiausaha KPT Datuk Teknologis Dr. Aminuddin Hassim berkata, langkah penyelarasan semula peruntukan akan dibuat selain mempercepat pengeluaran surat setuju terima bagi projek bawah Rolling Plan 5 RMK12. Katanya, agensi-agensi berkenaan perlu memastikan setiap peruntukan yang disalur dibelanjakan mengikut jadual dan prestasi pelaksanaan projek. Ia akan menjadi asas keyakinan kerajaan untuk terus menyalurkan peruntukan pembangunan pada masa hadapan. Berita seterusnya. Pakatan Harapan PH Negeri Sembilan menggariskan 10 komitmen utama dalam manifesto bagi pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Pengerusi PH Negeri Sembilan, Datuk Sri Aminuddin Harun berkata, ia bertemakan Negeri Sembilan Kekal Harapan yang dirangka berdasarkan pengalaman 8 tahun pentadbiran di negeri tersebut. Jelas beliau, tumpuan diberi kepada kesinambungan agenda sedia ada dan penambahbaikan bagi tempoh 5 tahun akan datang. Tambah Datuk Sri Aminuddin, pihaknya juga memberikan penekanan kepada janji yang mampu dilaksana, bukan sekadar retorik politik. Cadangan mewujudkan dana khas kepada NGO dan Pusat Perlindungan Haiwan Terbiar sedia dipertimbangkan kerajaan. Langkah itu bagi memperkasa pengurusan kebajikan haiwan dan mengurangkan beban pemilik haiwan peliharaan. Setiausaha politik Perdana Menteri Dato' Azman Abidin berkata, dana itu membolehkan NGO dan Pusat Perlindungan memohon bantuan mengikut SOP yang ditetapkan.
4: Mereka ni tak ada dana. Mereka banyakkan duit sendiri dan juga kutipan daripada orang ramai. Jadi bila ada dana khas, kita boleh mohon mereka supaya mengikut SOP yang ada untuk dia mendapat dana. Supaya dia pun kena belajar bagaimana untuk mengurus haiwan ini.
1: Dato' Azman Abidin. Ke perkembangan luar negara, kumpulan Houthi di Yaman mula melakukan sekatan maritim ke atas Arab Saudi berkat kuasa serta-merta. Jurucakap tentera kumpulan itu, Yahya Sari, turut memberi amaran sebarang peningkatan ketegangan oleh Arab Saudi akan dibalas dengan apa yang dipanggil sebagai peningkatan ketegangan secara menyeluruh dan buruk. Bagaimanapun, tiada sebarang tindak balas rasmi daripada Riyadh berhubung pengumuman Houthi tersebut. Iran dalam pada itu terus menyasarkan aset dan kemudahan ketenteraan milik Amerika Syarikat di Jordan, Kuwait dan Bahrain. Peluru berpandangan

Bidudan drone dari Tehran itu bagaimanapun berjaya dipintas negara-negara tersebut. Angkatan Tentera Jordan memaklumkan sistem pertahanan udara negara itu berjaya memintas 3 peluru berpandu. Kerjasama turut dilakukan pasukan pertahanan Bahrain dan Kuwait. Serangan berkenaan bagaimanapun tidak mengakibatkan sebarang kemalangan jiwa atau kerosakan harta benda. Sukan Spanyol meraihkan kejuaraan Piala Dunia buat kali kedua mereka selepas gol Ferran Torres menewaskan Argentina pada masa kejayaan. Kejayaan ini memberikan pulangan lumayan dengan persekutuan bola sepak Spanyol meraih hadiah wang tunai $50 juta daripada FIFA. Nilai penajaan, hak penyiaran dan jualan jersi putih gading pasukan La Roja itu turut melonjak mendadak. Selain pingat dan cincin kejuaraan, setiap 26 pemain skuad membawa pulang bonus kira-kira $863,000. Bekas penyerang dan pengurus England Kevin Keegan meninggal dunia pada usia 75 tahun akibat kanser. Keegan bintang era 1970-an bagi pasukan Liverpool pernah beraksi untuk Hamburger SV. Beliau pernah menjadi tokoh disanjungi di Tyneside sebagai pemain dan pengurus Newcastle United. Pemenang anugerah Ballon d'Or sebanyak dua kali itu disifatkan sebagai seorang suami, bapa dan datuk yang amat disayangi keluarganya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dana persaraan KWSP Kuab diurus dengan telus dan baik. Pelan strategik Kementerian Komunikasi 2046-2030 dilancar. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2046. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesetiaan dan kesetiaan.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara.

0: ingat, jangan terpedaya. Risiko penipuan sentiasa berubah-ubah dengan penggunaan kaedah yang canggih untuk menipu orang ramai. Jika didapati transaksi meragukan yang melibatkan akaun bank anda, bawa bertenang dan segera maklumkan kepada bank dengan segera dan laporkan kepada pihak polis untuk siasatan lanjut. Pesanan ikhlas daripada kami di Radio Malaysia Kedah FM.
1: Okey, jangan mudah percaya dengan apa-apa saja yang kita terima, kan?
2: Lebih-lebih lagi di atas talian. So, sumber yang kita macam kita tak kenal kawan tu, nombor yang tak dikenali, kan?
1: Yeah.
2: Jangan sesekali kita mudah untuk percaya dan jangan duk bagi kita butiran maklumat peribadi kita.
1: Ya, itu kan? Sememangnya, kan? Sebab kita tak mahu nanti kita jadi mangsa yang seterusnya.
2: Betul.
1: Dan kita pun kena sedar, kita pun bukannya banyak sangat duit dalam bank kita.
2: Dalam bank itu, kan?
1: Jadi kita risau kita ni mangsa seterusnya nanti hilang semuanya.
2: Hilang semuanya memang merana lah.
1: Okey, Najmi, saya nak tanyalah Najmi, kan? Satu pertanyaan yang pernah ditanyakan kepada saya.
2: Okey.
1: Dan membuatkan saya rasa betul juga.
2: Kenapa? Apa
1: dia tu? Kenapa orang jual goreng pisang?
2: Ha-ha.
1: Daripada tak jual malam. Kan? Kenapa?
2: Goreng pisang je.
1: Goreng pisang. Betul ni kedai burger apa sama?
2: Kedai burger.
1: Burger.
2: Burger.
1: Kenapa tak jual pagi-pagi? Burger Malaysia ada. Belum burger yang abang burger-burger jual burger tu.
2: Tepi jalan tu.
1: Dia akan buka petang-petang untuk malam.
2: Sebab ini adalah dia bergantung kepada nampaknya soalan kamu agak dahsyat ya. Tapi sebenarnya dia bergantung kepada ni lah budaya makanan kita. Maksudnya timing waktu makan. Yeah. Kan jarang orang makan burger waktu pagi tu. Dan jarang juga orang makan goreng pisang tu ataupun pisang goreng tu pada waktu malam. Macam susu makan burger ke pagi-pagi?
1: Tak lah, sebab dah kita dah set dalam minda kita.
2: So, you dapat jawapan tu?
1: Tapi nasi lemak. Nasi lemak malam boleh?
2: Malam boleh.
1: Tu unik lah.
2: Nasi lemak, amboi. Dia tiba-tiba tanya soalan kita pasal makanan ni, kan?
1: Okay.
2: Terkejut juga.
1: Okay, apa yang Najmi nak kongsikan?
2: Saya nak kongsikan yang mana kalau kita saksikan yang terkini daripada portal berita RTM sendiri. So, asrama SMA, Sekolah Menengah Agama Tarbiyah terbakar. Yang mana 101 orang pelajar dan lelaki selamat. 21 Julai, hari ni lah so. Seramai 101 pelajar berjaya menyelamatkan diri apabila sebuah asrama lelaki dua tingkat di Sekolah Menengah Agama Tarbiyah Diniyah Jalan Pegawai Kulim terbakar awal pagi tadi. Kesemua pelajar tidak mengalami sebarang kecederaan. Yang mana Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Negeri Kedah dalam kenyataan memaklumkan Pusat Gerakan Operasi PGO Kedah menerima panggilan kecemasan pada pukul 2.47 pagi sebelum menggerakkan anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Kulim dengan bantuan BBP Kulim Hightech ke lokasi.
1: Ke lokasi.
2: Macam tu.
1: Okey. Banyak lagi perkongsian yang kita nak kongsikan, tapi ada juga yang kongsikan dekat sini tentang dia kata nak jawapan yang macam mana ni. Yana kata, tapi dia kata berdasarkan pengalaman daripada saya lah, dia jawab soalan Su tadi.
2: Okey.
1: Kalau jual burger time siang memang tak jalan, boleh dikira dengan jari orang yang beli. Sebab dah mungkin dah kot, kan, makanan yang selalu orang cari pagi-pagi nak mengenyangkan adalah nasi. Betul lah, aku orang jual nasi lemak.
2: Ya, roti canai apa semua tu, kan. Okey, dan juga sebenarnya kalau kata Su tanya tadi sebab apa goreng pisang tak dijual pada waktu malam. Kan? Sebab macam yang kawan kita cakap tadi lah, peniaga pisang goreng tu sebenarnya tidur waktu malam.
1: Sebab yang je-je tu adalah warga-warga ni. Selalunya kita
2: selalunya
1: tengok.
2: Lah,
1: so, jadi malam apa dia nak ni, sebab dia siang-siang lah, pagi-pagi petang-petang lah.
2: So malam dia rehat dan tidur.
1: Tidur. Dia pergi masjid.
2: Baik.
1: Okay. Jom layan lagu seterusnya untuk anda di Kedah FM.
2: Zahar Mon.

0: Sekarang ni, ramai yang tidak pandai menguruskan masa dengan baik. Terlalu leka bermain gadget sehingga lupa ada kerja lain yang perlu dibuat. Kita hendaklah bijak membahagikan masa untuk segala urusan. Jangan menyesali kemudian hari ya.
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat anda. Jangan mudah tertipu. Sentiasa berwaspada dengan modus operandi skamer seperti panggilan yang mencurigakan. Sekiranya merasai sesuatu yang mencurigakan, sila semak dahulu melalui saluran rasmi pihak berkuasa. Ingat, jangan mudah terpedaya dan sentiasa berhati-hati untuk mengelakkan diri daripada menjadi mangsa skamer.

0: Rasa tertekan, tak apa, itu normal. Luahkan pada orang yang dipercayai, jangan simpan sorang-sorang. Ingat, jaga kesihatan mental sama penting macam jaga kesihatan fizikal.
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat anda.

0: Okay, apa yang alahai pagi ni kan?
1: Alahai, kesian tengok.
0: Kesian tengok. Tapi macam mana pun kena agak tu. Kena jalankan tugas.
1: Jalankan tugas. Okay.
0: Ada di antara anda yang mungkin kepenatan, kelelahan.
1: Yang mengantuk.
0: Yang mandu tu. Kan? Berehat-rehat lah.
1: Okay. Take
0: minum
1: time.
0: Secawan kopi.
1: Secangkir madu merah.
0: Madu-madu jangan.
1: Tak boleh?
0: Tak boleh. Kopi je.
1: Kopi je. Okay, baik.
0: Nak masuk juga madu.
1: Bukan,
0: tu.
1: Saya suka madu tau. Suka makan madu.
0: Makan madu baik.
1: Saya suka makan
0: baik
1: madu.
0: Baik untuk kesihatan.
1: Baik untuk kesihatan
0: tau. Itu boleh. Okay. Nak kongsikan kepada anda juga.
1: Yeah.
0: Kita ni dah bulan 7. Bulan 7, nanti bulan Ogos.
1: Bulan Ogos ni tentunya bulan kebangsaan.
0: Dan banyaklah juga kita akan buat poster-poster ke. Akan buat apa-apa sajalah. Gunakan, dan kita akan menggunakan, biasalah akan gunakan kecerdasan dan buatan AI lah.
1: Sudah tentunya sekarang ni kan.
0: Jadi yang Muhammad Datuk Seri Fahmi Fazil dah pun kongsikan tentang supaya
1: jangan apa, hati-hati untuk hasilkan jalur gemilang menggunakan AI. Pastikan reka bentuk dan juga elemen tu tepat. Kita janganlah nak mudah semua benda kan. Semua pakai AI, takut nanti jadi isu kan.
0: Jadi setiap paparan mematuhi reka bentuk elemen rasmi bendera kebangsaan termasuk 14 jalurnya sebagai lambang kedaulatan dan identiti negara.
1: Betul.
0: Jangan tengok nampak macam dia kata jalur gemilang je terus nak post.
1: Terus nak post. Jangan tahu.
0: Rupanya tu dah jadi bendera lainlah daripada Malaysia. Sebab
1: betul.
0: Baru-baru ni ada rakan-rakan kita ni pun bawa juga untuk Piala Malaysia. Bola tu.
1: Bola.
0: Memang bola FIFA tu lah. Bila tiba-tiba bila tengok dekat-dekat dia tulis Qatar pula.
1: Qatar
0: 2022. Hati-hati.
1: Kan memang mudah kita nak pakaikan AI ni sebab itu adalah teknologi sekarang ni kan. Tapi tak semua benda kita boleh ambil sebulat-bulat. Ambil bulat-bulat tu. Kan.
0: Jadi kepada anda semua, boleh-boleh juga tapi kena hati-hati, okey?
1: Sudah tentunya.
0: Dan kita nak akhiri untuk hari ni.
1: Dah nak habis dah?
0: Ya.
1: Rupanya dah 9.52 minit pagi dah. Okey, apa pun terima kasih untuk anda yang terus mendengarkan kami daripada jam yang pertama 6 pagi tadi dan dah nak berakhir. Terima kasih juga untuk penolong jutera yang bertugas hari ini. Khairuddin Razak dan juga
0: Hari ini tak puasan sabar dah.
1: Tak puasan sabar. Tapi yang pasti terima kasih untuk penolong jurutera yang bertugas lah. Yang menyelit siaran kita hari ini.
0: Okey, kita jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum. Bye-bye.
1: Sumi undur diri dulu.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami sembang santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

Salam sejahtera, salam Malaysia Madani juga untuk semua yang setia bersama dengan kami di Kedah FM. Terima kasih untuk rakan setugas di Aktif 610 dan saat ini kita dah pun beralih di segmen yang kedua Interaktif 102. Bertemankan suara ini, Siti Zaida Osman, Siti Zack akan bersama dengan anda untuk 4 jam berikutnya sehingga pukul 2 petang nanti. Alhamdulillah, terima kasih untuk semua. Semoga kita ada semangat-semangat yang positif untuk kita lalui hari kita untuk hari ini, insyaAllah ya. Dan yang penting, jangan tunggu kita bahagia untuk kita tersenyum. Tapi tersenyumlah untuk kita mencipta bahagia, renung-renungkan. Terima kasih setia bersama dengan Siti Zack, Kedah FM.

Kedah FM. Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.

0: dengarkan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM.
1: Nantikan rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Sebuah perkongsian santai yang memahami diri, menenangkan emosi dan menyuntik inspirasi positif dalam kehidupan harian. Dengarkan hanya di Kedah FM setiap Ahad, Minggu keempat pukul 12.19 tengah hari. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.

0: dari pagi ke malam, dari lagu ke info, dari hati untuk semua. Semestinya Kedah FM.
1: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
2: Menyegarkan pagi anda.

0: Okey, baik, Intrati 12.2 jam seketika waktu ini. Siri Tajaan bersama dengan DCM Herbs Legacy. Kita bersama dengan Zul. Silakan, Zul.
1: Baik, terima kasih Siti Zaidah. Assalamualaikum dan juga selamat pagi kepada semua pendengar Kedah FM yang terus dengarkan tak kira di mana jua anda berada. Dan juga saya daripada DCM Hub, kalau dengar suara saya, sahabat-sahabat saya semestinya kita nak berikan promosi yang hebat kepada anda semua. Okey, dan yang pastinya kalau kata demam FIFA pun dah habis, dan juga tahniah kepada Spanyol, okey, kerana dah menangi untuk FIFA 2020. Okey, baik, dan untuk hari ini kita nak kongsikan untuk anda semua berkaitan dengan DCM Herb, iaitu parti sarang burung walet 4 dalam 1 yang semestinya kita nak berikan untuk minuman yang sangat terbaik ini untuk berikan kesihatan yang baik, insyaAllah. Dan saya nak kongsikan untuk manfaat kelebihannya adalah yang mana untuk profil kami ini berisi padu 325 ml, dan untuk sebotol profil kami ini yang mana kita adunkan ke dalam bahan-bahan profil ini sangat hebat, yang sangat terbaik untuk anda semua. Kita ada sarang burung walet, kita ada delima, rosel dan juga madu. Dan rasa perfect ini sangat sedap sebab apa? Masam manis kombinasi dari 4 bahan yang kita gunakan tadi. Dan percaya ataupun tidak, yang mana untuk perfect kami ini mampu memberikan kesan positif seawal sebulan penggunaan sahaja. Alhamdulillah, ini juga antara feedback yang terbaru daripada pelanggan-pelanggan kami yang telah menggunakan Perfai Parti Sarang Burung Walet 4 dalam 1. Okey, dan yang pastinya juga Perfai kami ini kaya dengan vitamin C, membekalkan tenaga untuk seharian dan juga memberikan sebagai antioksidan, merawat dan juga menjaga kulit wajah, tinggi kandungan protein dan kolagen serta dapat menurunkan tekanan darah. Dan yang pastinya juga kami dipercayai sejak tahun 2023 yang mana profil kami ini menggunakan bahan alami, selamat diamalkan untuk semua peringkat usia. Dan yang pastinya kami adalah 100% produk Bumi Putra buatan Muslim, dan kami juga ada sijil halal JAKIM. Jadi untuk anda semua, gunalah tanpa was-was. Okey, jom, dan saya nak kongsikan juga untuk anda yang mana untuk kelebihan ataupun manfaat bila kita amalkan produk Perfect ini secara konsisten. Yang pertamanya, sarang burung walet Perfect ini dia sangat bagus untuk lancarkan sistem saraf ataupun pembuluh darah kita. Dan yang mana ada masalah selalu kebas tangan, kebas kaki, sakit lutut, sakit pinggang ataupun sakit berkaitan sendi, pengambilan Perfect inilah adalah yang terbaik untuk kita amalkan, insyaAllah. Dengan segala, dengan kalau kata anda amalkan, akan berikan yang terbaik untuk badan anda semua. Dan selain itu juga, yang mana ada masa anda susah nak membuang ataupun perut selalu kembung ataupun berangin, boleh amalkan Perfect ini bagi melawaskan pembuangan kita dan dapat menyingkirkan toksin dalam badan dan melalui pembuangan air besar, air kecil dan juga peluh kita. Selain itu juga, dengan pengambilan Perfect yang konsisten, akan dapat kawal 3 masalah ini, antaranya bacaan gula dalam darah, bacaan tekanan darah dan juga kolesterol kita. Jadi senang cerita, dalam 1 botol Perfect bermacam-macam manfaat yang anda akan dapat, insyaAllah. Jadi untuk 1 minit yang terakhir sebelum kita nak berehat seketika untuk dengarkan lagu yang terbaik, sebelum ini kita jual kepada anda semua dengan harga RM155 sebotol. Tapi untuk hari ini kita tak nak dengan jual harga itu. Kita nak berikan dengan harga yang sangat istimewa kepada semua pendengar setiap Kedah FM ketika ini. Jadi untuk hari ini, 4 botol Perfect dengan harga RM100 sahaja. Tiada cas penghantaran dikenakan. Jadi untuk anda semua, hubungi kami sekarang di 014-988-2436, 014-988-2436, yang mana untuk dapatkan hari ini 4 botol Perfect dengan harga RM100 sahaja, tiada cas penghantaran. Jadi untuk anda semua, jangan lepaskan peluang, hubungi kami sekarang sekali lagi 014-988-2436, 014-988-2436. Jadi jom kita dengarkan lagu yang terbaik yang akan disediakan oleh Siti Zaid supaya kita sambung semula untuk manfaat yang lebih baik lagi, insyaAllah. Teruskan.
0: Okay, jumpa selepas ini.

0: bersama dengan kami dan jom kita sambung sikit lagi untuk bersama dengan Zul di CM Herbs Legacy. Silakan Zul.
1: Baik, terima kasih Siti Zek. Kepada semua pendengar setia Kedai FM mungkin yang baru dengarkan Kedai FM, terima kasih banyak-banyak. Okey, yang dengarkan di RTM Klik dan juga frekuensi yang semestinya saya daripada DCM Herb, kita nak kongsikan untuk anda promosi yang sangat luar biasa untuk hari ini yang berikan kesan yang terbaik dalam badan kesihatan kita, insyaAllah. Okey, yang mana profil kami hari ini, kalau sebelum ni kita jual dengan RM155 sebotol, tapi untuk hari ini kita tak nak bagi harga itu, kita nak bagi harga yang sangat istimewa kepada semua pendengar Kedai FM. Okey, untuk hari ini kita nak berikan kepada anda semua 4 botol perfai dengan harga RM100 sahaja, tiada cas penghantaran dikenakan. Jadi jangan lepaskan peluang untuk anda tambah stok anda. Mungkin juga ada yang baru nak menggunakan perfai kami, boleh hubungi kami sekarang tau di 014-988-2436, 014-988-2436. Saya ulang sekali lagi, 014-988-2436. Jadi jom saya nak kongsikan untuk anda, ada lagi tau manfaat kelebihan yang kalau kata anda amalkan perfai kami. Jadi kepada ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, akak-akak dan juga semualah yang mendengarkan, yang mana bila kita amalkan perfai ini, badan kita akan jadi lebih bertenaga dan juga ringan untuk kita buat kerja-kerja harian. Bukan itu saja, ia dapat kuatkan imun badan kita dari cepat terkena dengan penyakit. Jadi dengan pengambilan perfai pati sarang burung walik perfai ini, dia sangat membantu untuk kekalkan badan kita sentiasa dalam keadaan sihat dan juga kuat, insyaAllah. Dan dalam perfai ini juga kita ada kolagen semula jadi, datangnya daripada sarang burung walik dan mampu untuk mengurangkan garis-garis halus pada wajah kita, memudarkan jerawat dan juga menaikkan seri wajah kita. Jadi sebenarnya banyak lagi kebaikan bila kita amalkan perfai ini secara konsisten. Sebab apa? Sebab kami memang ada testimoni. Bukan satu ataupun dua orang yang persuati, tapi ribuan orang yang berpuas hati dengan kesan selepas amalkan pati sarang burung walik perfai kami. Jadi untuk anda semua, jangan lepaskan peluang dapatkan hari ini 4 botol perfai dengan harga RM100 sahaja, tiada cas penghantaran dikenakan. Inilah peluang anda untuk tambah stok, untuk anda nak menggunakan perfai kami. Hubungi sekarang di 014-988-2436, 014-988-2436. Jadi jom saya nak kongsikan untuk anda semua yang mana kebaikan perfai untuk remaja. Yang pertamanya, dia dapat menyokong sistem pertahanan badan, membantu melembapkan kulit wajah, membantu meningkatkan daya ingatan, kemudian dapat meningkatkan metabolisme badan serta dapat untuk yang mencegah masalah obesiti dan juga dapat bekalkan tenaga untuk seharian. Ini untuk remaja. Kalau untuk remaja ada, mestilah untuk ibu-ibu dan juga ayah-ayah ada, untuk warga-warga yang berusia, insyaAllah amalkan perfai kami ini. Okay? Pertamanya, dapat mengurangkan masalah urat saraf, melancarkan peredaran darah, melegakan batuk dan juga mencairkan kahak, meningkatkan metabolisme badan, mengurangkan sakit sendi badan, melancarkan penghadaman, membuang angin dalam badan dan juga bagus untuk masalah jantung, bekalkan tenaga untuk seharian dan juga tambah selera makan. Jadi untuk anda semua, jangan lepaskan peluang tau. Sebab apa? Bila kita amalkan perfai ini, insyaAllah dia akan berikan tenaga yang sangat luar biasa kepada semua pengguna-pengguna perfai kami, insyaAllah. Okay, jadi untuk hari ini, jangan lepaskan peluang untuk dapatkan 4 botol perfai kami dengan harga RM100 sahaja, tiada cas penghantaran. Sebab sebelum ini, cas penghantaran mungkin dikenakan, kan? Jadi untuk hari ini, untuk anda semua, tak perlu risau sebab cas penghantaran tak perlu. Kita akan terus hantar ke rumah anda. Jadi boleh terus hubungi kami sekarang untuk dapatkan perfai kami hari ini dengan harga 4 botol perfai dengan harga RM100 sahaja. Di 014-988-2436. 014-988-2436. Saya ulang sekali lagi, 014-988-2436. Okey, baik. Dan sebelum ini, kita nak kongsikan yang terakhir. Tapi sebelum itu, saya nak kongsikan untuk anda cara penggunaan perfai kami. yang sangat mudah, okay, yang sangat senang. Kalau kata anda travel ke mana-mana pun, sangat mudah untuk anda amalkan. Yang pertamanya, dua kali sehari minimum, dua sudu besar bagi setiap kali pengambilan ataupun 15 ml, ambil pada waktu pagi sebelum sarapan dan malam sebelum tidur. Perbanyakkan minum air kosong sekurang-kurangnya 8 gelas sehari. Ibu mengandung boleh ambil seawal usia 3 bulan usia kandungan. Kemudian kanak-kanak yang seawal usia 3 tahun dan ke atas, ambil satu sudu kecil bagi setiap kali pengambilan. Jadi senang cerita, untuk lelaki dan juga wanita boleh amalkan profil kami, insyaAllah. Di minit terakhir ini untuk anda semua, jangan lepaskan peluang untuk dapatkan profil kami yang sangat istimewa, yang mana untuk hari ini, kalau sebelum ini kita jual kepada anda dengan harga RM155, RM155 sebotol tau, bukan berbotol-botol, RM155 sebotol. Tapi untuk hari ini kita nak bagi harga itu, kita nak bagi harga yang sangat istimewa untuk hari ini kepada semua pendengar Kedah FM, 4 botol Perfai, 4 botol, okay? 4 botol Perfai dengan harga RM100 sahaja, sangat murah dan tiada lagi tiada cas penghantaran untuk hari ini dikenakan. Jadi kena hubungi kami sekarang di 0149882436, 0149882436, insyaAllah. Jadi itu saya berkongsikan untuk anda semua, semoga semua dalam keadaan baik, dan juga saya doakan kepada semua sentiasa dalam Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jumpa lagi terus ke cover sama Siti Zaid untuk lagu-lagu terbaik di Kedah FM. Dari saya Zulkifli dari DCMH, silakan.
0: Okey, baik, terima kasih Zul, jumpa lagi insyaAllah.

Terima kasih untuk anda yang setia bersama dengan kami di Kedah FM. Alhamdulillah, senyum jaya dari rumah sampailah ke tempat kerja. Keluar kerja hari ini, langkah kaki keluar rumah dengan penuh senyuman. Senyuman yang manis, bukan senyuman yang dibuat-buat. Alhamdulillah, anda seorang yang ceria sebabnya anda tahu dan pandai untuk nak jaga hati kita sendiri. Okey, macam mana cara untuk kita nak menyayangi diri kita sendiri dengan lebih baik? Sebenarnya perlu untuk kita bagi masa untuk diri kita ni berehat, lepaskan apa yang menyakitkan dan hargailah perkara-perkara kecil yang membawa kepada kebahagiaan. Kena sentiasa menghargai. Okey, ada 6 cara untuk kita nak mencintai diri kita sendiri dengan lebih baik. Macam mana tu? Okey, kita cubalah ya. Cuba untuk bagi diri kita ni ruang untuk berehat. Kita berhentilah nak bandingkan diri kita dengan orang lain yang lebih. Mungkin kita tengok dia lagi hebat daripada kita dari segi harta benda ke, dari segi kerjaya ke, macam mana ke dia lebih lagi pada kita. Berhenti, stop takat tu. Jangan duk bandingkan diri kita dengan dia. Dan jangan terlalu risau tentang pendapat orang lain terhadap diri kita sendiri. Apa yang perlu kita buat, sentiasalah ingat nilai diri bukan terletak pada rupa dan juga fizikal kita, okay? Dan jangan takut untuk nak lepaskan orang yang toksik yang ada di sekeliling kita. Kita lepaskan yang toksik-toksik ni, kita lepaskan, okay? Sebab ia akan memberi satu aura yang negatif pada diri kita sebenarnya. Okay, luangkan masa untuk perkara yang kecil yang membuatkan kita lebih bahagia. Kadang-kadang kita ingat benda tu tak ada apa pun. Alah, simple saja, lekeh lah, leceh lah. Tapi sebenarnya benda kecil tu lah yang menjadikan kita lebih bahagia. Jadi bahagia dengan cara kita sendiri. Nah, okay, selamat berbahagia selalu. Terima kasih kerana memilih kami di Kedah FM ketika ini.

0: Dengarkan Radio Nombor 1 Utara 97.5 Radio Malaysia Kedah FM Mesra Harmoni.
1: So perasan tak? Kadang-kadang kita ni duk sibuk fikir pasal hidup online sampai diri sendiri pun kita lupa nak jaga.
2: Betul, hati penat, kepala serabut. Tapi kita ni duk pendam aja.
1: Sebab tu, jangan lupa dengar rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.
2: Ha, rancangan santai yang boleh bantu tenangkan emosi, fahami diri sendiri dan bagi semangat positif dalam hidup kita sehari-hari.
1: Nak dengar dekat mana? Mestilah dengar dekat Kedai FM. Setiap Ahad, minggu keempat, pukul 12.15 tengah hari.
2: Bicara

kasih untuk anda yang baru saja bersama dengan kami di Kedai FM waktu ini. Macam mana dengan mood anda hari ini? Ada yang marah-marah, ada yang muncul-muncul mulut ke? Bebai dengan siapa tu agaknya? Tapi kalau marah macam mana sekalipun, jangan kita terus react. Jangan kita terus bertindak. Ambil masa 10 minit sekurang-kurangnya. Kita jangan balas mesej, jangan pegang telefon, jangan mengadap media sosial, jangan buat keputusan apa-apa dan jangan tinggikan suara kita. Sebolehnya kita berjalan seketika, tarik nafas pelan-pelan, minum air ke dulu kan. Lepas tu duduk diam, sat, ambil masa sat. Bila emosi kita sedang memuncak, kita akan keluarkan perkataan-perkataan yang mengguris hati orang lain ataupun kita lakukan sesuatu yang akhirnya kita akan menyesal. Itu dia. Selalunya masalah bukan sebab kita marah tapi sebab apa yang kita lakukan ketika kita sedang marah. Oleh itu, dinasihatkan untuk kita semua, termasuklah Siti Z juga, nah, ambil masa 10 minit je untuk kita selamatkan hubungan yang kita bina bertahun-tahun mungkin dengan pasangan, kan. Jangan cepat marah, jangan cepat melenting, ambil masa sat, rehat sat. Ini bukan kata Siti Z tau, ini pesanan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Cukup bermanfaat untuk kita. Terima kasih setia bersama dengan kami. Kedai FM.

0: Radio Malaysia. Kedah FM.
1: Abang, ayam segar ada lagi tak?
2: Ada. Ayam bismillah. Segar, halal, suci, terus dari ladang.
1: Betul ke halal?
2: Yalah, disembelih ikut syarat. Bersih, terjaga. Ayam bismi ni pilihan nombor satu orang Kedah.
3: Ayam bismi pilihan halal hati pun tanah.
1: Ayam bismi dipercayai kerana kualiti disukai rakyat Malaysia. Pilihan halal dari hati. Hubungi 019-590-0060 sekarang.
4: 97.5 Radio Malaysia.

0: Alahai, Nur Lela.
1: Layan lagu-lagu best. Borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM.
2: Jangan tinggalkan anak anda bersendirian di dalam kenderaan. Fikirkan risiko yang mungkin berlaku, antaranya mengalami strok haba akibat suhu tinggi di dalam kenderaan, mengalami kecederaan akibat tersepit pada tingkap automatik atau bukaan bumbung kenderaan, menjadi mangsa culik jika kenderaan dicuri atau tertolak gear secara tidak sengaja dan menyebabkan kenderaan bergerak. Beringat sentiasa, utamakan keselamatan anak anda. Mesej ini daripada Radio RTM.
1: Tak nak dengar kami? Janganlah begitu, weh. Jadikanlah Kedah FM pilihan.

0: Terus dengarkan Radio Malaysia Kedah FM.
1: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda, di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.
2: Muat turun aplikasi RTM Play di telefon bimbit anda melalui Play Store atau Google App Store untuk terus dengarkan kami, Radio Malaysia Kedah FM, di mana sahaja anda berada.

air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.

0: So perasan tak? Kadang-kadang kita ni duk sibuk fikir pasal hidup orang lain sampai diri sendiri pun kita lupa nak jaga.
1: Betul, hati penat, kepala serabut. Tapi kita ni duk pendam aja.
0: Sebab tu, jangan lupa dengar rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.
1: Ha, rancangan santai yang boleh bantu tenangkan emosi, fahami diri sendiri dan bagi semangat positif dalam hidup kita sehari-hari.
0: Nak dengar dekat mana? Mestilah dengar dekat Kedai FM. Setiap Ahad, minggu keempat, pukul 12.15 minit tengah hari.
1: Bicara Jiwa,
0: Fahami Diri, Reset Minda. Menceriakan hari.

Okey, saudara, nantikan ya, tepat pukul 12.30 hari nanti akan dibawakan berita ringkas Kedah FM. Nantikan apakah pengisiannya, berita-berita yang berlaku di sekitar negeri Kedah. Terus bersama dengan kami, Kedah FM.

0: setiap hari di Kedah FM
1: 97.5
2: 90.5
1: 105.7
2: dan 105.1
1: Radio Malaysia Kedah FM.

0: Kedah FM.
1: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembayaran BSN Micro Madani? Boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes? Semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap Lok Terma.

Masih lagi di Interaktif 102. Terima kasih untuk semua yang setia bersama dengan kami di Kedah FM dan saudara nantikan ya. Tepat pukul 12.15 minit tengah hari, kita akan ke udara untuk hari ini di Ais Sihat Kedah FM yang akan memperkatakan mengenai dengan kesihatan gigi. Nantikan kita akan bersama dengan Dr. Badariah Tambi Cik selaku Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri Bahagian Pergigian di Jabatan Kesihatan Negeri Kedah yang akan bersama dengan kita menerusi Ais Sihat Kedah FM.

0: Okay, assalamualaikum dan selamat tengah hari. Terima kasih untuk semua yang setia bersama dengan kami di Kedah FM. Dan hari ini kita bersama ke udara untuk ruangan AI Sihat. Terbitan rakan setugas Virus Sanjay Hussein. Dan untuk hari ini kita ada tetamu lah ya, yang akan bersama dengan kita. Aha, selamat datang dan assalamualaikum untuk yang berbahagia Dr. Badariah Tambi Cik, Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri Bahagian Pergigian di Jabatan Kesihatan Negeri Kedah bersama dengan kita. Doktor, pertama kali sampai ke Kedah FM ke? Macam mana pertama kali?
1: Pertama kali ya.
0: Dan saya difahamkan doktor bukan orang sini, bukan orang Kedah, orang Melaka. Apapun, dari Melaka jauh juga, tapi dah lama dah berkhidmat di sini ke?
1: 4 tahun lebih.
0: Empat tahun dah kenal dah. Ayak, pagak, pasiak, semua kenal dah. Kan? Okeylah, dan untuk hari ini kita nak memperkatakan mengenai dengan tajuk kita itu Jom Berus Gigi 2 Minit 2 Kali Sehari. Ini antara yang akan kita huraikan nanti bersama dengan yang berbahagia doktor. Dan kita semua maklumlah ya, semua orang nak senyuman yang cantik. Selain daripada senyuman yang cantik, nafas yang segar kan, tak ada bau pelik-pelik. Jadi adakah kita ni sebenarnya betul-betul bagi perhatian kepada cara penjagaan gigi kita setiap hari? Jadi kita nak tahulah huraian daripada doktor sendirilah mengenai dengan orang kata penjagaan gigi ni, yang mungkin setengah orang dianggap perkara yang remeh kan, yang tak mau bagi perhatian kepada kesihatan mulut. Sebenarnya kita kena orang kata anggap ini satu perkara yang penting lah. Sebelum kita keluar rumah, ini adalah sesuatu orang kata rutin harian kita untuk jaga kesihatan mulut kita kan, doktor? Betul, kan? Okey, kita nak tahu juga macam mana sebenarnya tahap kesihatan mulut dan juga pergigian di bagi masyarakat negeri Kedah waktu ini. Adakah ramai yang berdepan masalah gigi berlubang ke, penyakit gusi ke, apa-apa lagi lah penyakit yang berkaitan dengan gigi dan mulut ni? Silakan.
1: Okey, terima kasih Puan Siti Zainah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk pendengar semua ya. Masalah kesihatan mulut dan pergigian di Kedah ya. Kita sebenarnya kalau untuk kebangsaan ni, kita memang ada setiap 10 tahun bagi setiap kategori lah ada tinjauan kesihatan pergigian sebenarnya lah, dibuat untuk kanak-kanak, prasekolah, untuk peringkat sekolah rendah, sekolah menengah dan juga orang dewasa lah ya. Jadi kalau Kedah tu masih dalam apa kita kata bila ada tinjauan tu akan termasuk negeri Kedah jugalah ya. Dan bila kita lihat ni kalau nak kata baik ke tak baik ke ya, bagus ke tidak Kedah tu, dia kita kena tengok kategori umur yang dibuat kajian tersebut lah. Jika kita tengok bagi orang dewasa ya, di mana tahun terakhir dia buat ya, tahun 2022 ya, bagi Nosha 2020 sebenarnya ya, didapati bahawa Kedah ni untuk dewasa ya, umur 15 tahun ke atas ya, peratus orang dewasa yang mengalami penyakit gusi ya, sebab orang dewasa kebanyakannya kehilangan gigi disebabkan oleh penyakit gusi lah ya. Agak tinggi ya bagi negeri Kedah ya. Seluruh Malaysia pun kita kata tinggi juga, 94.5% orang dewasa ni memang mempunyai penyakit gusi lah,
0: penyakit ya, gusi.
1: Dan Kedah tu antara negeri yang yang tertinggi lah Dan untuk kerosakan gigi pula 51.7% ini bagi umur yang rendah, yang 15 hingga 19 tahun sementara untuk umur secara generalnya adalah 85% ya, itu untuk dewasa Kalau kita lihat kepada kanak-kanak pula kalau umur 5 tahun ya, tahun terakhir adalah 2015 untuk Malaysia 71.3% Kedah adalah 78.4%, maksudnya lebih teruk sedikit kerosakan gigi di kalangan kanak-kanak di Kedah berbanding yeah. seluruh Malaysia lah. Dan untuk murid sekolah umur 12 tahun ni, kita tahu perkhidmatan kesihatan pergigian diberikan di sekolah-sekolah kan. Okay. Untuk Kedah lebih baik sedikit ni, kita dapati Kedah 28.5% yang mengalami kerosakan gigi. Berbanding untuk seluruh Malaysia adalah 33%. Ya, itu untuk tahun 2017 lah.
0: Ini berkaitan dengan penyakit apa orang kata masalah gigi lah ya, bagi
1: betul.
0: Kalangan dewasa dan juga kanak-kanak ya, tapi betul. Kalau nak ikutkan di Kedah tinggi jugalah ya.
1: Ya. Sekolah apa nama 5 tahun pun dah tinggi.
0: Dah tinggi. Yang dewasa 5
1: tahun
0: pun
1: tu gigi susu lah. Maksudnya gigi susu pun tak terjaga kan. Tinggi okay.
0: Jadi lepas ni kena bagi orang kata penjagaan yang lebih berat lah ya, kepada betul. Gigi ni. Jadi ramai yang anggap sakit gigi ni macam masalah biasa je sakit gigi kan. Ramai yang anggap macam tu. Nak tanya juga doktor, mungkin apa sebabnya masyarakat perlu ambil berat tentang kesihatan mulut, apatah lagi orang kata kesan penjagaan gigi ni mungkin ada yang abaikan.
1: Itulah yang macam puan Siti Z bagi tahu tadi ada yang memang anggap remeh. Itu betul ramai yang kurang menjagalah bukan dikata dia tak jaga tak langsung jaga. Tapi kebanyakan orang kita ni kan dia pergi klinik gigi bila dia sakit gigi sahaja. Tak kira lah untuk diri sendiri ke untuk anak-anak ke, bila dah sakit baru bawa pergi klinik. Dan masa tu kita kata barulah rasa betapa nikmat kesihatan pergigian. Masa tu lah, masa tu baru rasa kan sebab
0: baru wujud wujud apa bahagian pergigian ni
1: kalau tak nak cari kat mana kan. Tapi sekarang macam kalau pergi klinik kerajaan tu kita kata ramai yang komplain lah kan. Sebab lambat tunggu, dah sakit lambat pula kan. Nak pergi swasta mahal kan. Itulah itulah baru kita rasa betapa penting jaga gigi dan gusi ni. Jadi sebenarnya kita kena tingkatkan pencegahan daripada awal untuk elakkan kesakitan. Dan jangan pergi klinik gigi bila sakit saja.
0: Sakit je baru nak
1: pergi. Kena pergi awal, boleh dapat rawatan. Gigi tak perlu cabut.
0: Dan mungkin
1: kan?
0: Setengah orang dia bangga, dia kata tak pernah pergi klinik pun. Dia kata dah dewasa sampai umur berapa, kecil-kecil dulu je dia kata pernah pergi klinik. My dewasa ni tak pernah pergi lagi. Oh, sebab tak pernah sakit lagi.
1: Janganlah tunggu sakit.
0: Janganlah tunggu sakit. Setengah orang dia jadi rutin ya. Setiap bulan, setiap berapa bulan sekali, 2 bulan, 6 bulan sekali ke kan, dia akan pergi buat untuk scaling ke apa, nak bagi putih ke apa, semualah dia bagi penjagaan sungguh.
1: Tapi segelintir kecil lah tu kan,
0: kecil je yang tu kita kena bagi ramai. Sehubungan dengan tu juga, Kementerian Kesihatan Malaysia ada memperkenalkan iaitu program Jemberus Gigi 2 minit 2 kali sehari ya doktor ya. Hashtag 2 minit 2 kali sehari. Jadi mungkin boleh doktor terangkan objek aktif utama program ni sebenarnya dilaksanakan.
1: Okey, sebenarnya program ni sebelum ni nama dia My Brush Hour. Dia baru tukar lah. Baru je tukar ni kepada Jom Berus Gigi. Dan telah dimulakan sebenarnya tak silap saya tahun 2022 masa kita COVID dulu tu.
0: Taklah baru sangat kan?
1: Ya, taklah baru sangat. Cuma nama Jom Berus Gigi
0: baru tukar.
1: Baru je tukar. Untuk Kedah baru je tukar bila nak buat ni. Dan kita apa nama merupakan satu inisiatif lah peringkat program kesihatan pergigian KKM ya, untuk aktiviti kita kata waktu sama kita buat serentak. Seluruh negara lah buat serentak secara live dan kita tunjukkan tu yang masa COVID tu kita belajar bahawa kita pandai boleh buat live kan. Masa dulu tak berapa pandai bila ada COVID kita pun belajar
0: buat live
1: dan objektif utamanya adalah untuk menggalakkan orang awam memberus gigi dengan cara yang betul dan berkesan serta memupuk kesedaran komuniti lah masyarakat mengenai kepentingan penjagaan kesihatan mulut lah secara umumnya lah
0: itu antara objektif utama lah ya. Mengapa Kementerian Kesihatan Malaysia memperkenalkan program Jom Berus Gigi 2 minit 2 kali sehari. Sepatutnya sebelum kita rehat dengan lagu, saya nak tanya doktor, mungkin doktor boleh maklumkan kepada semualah pendengar kita kan, sepatutnya berapa minit sekali berus gigi ni?
1: Yang kita punya tema ni 2 minit kan. Mungkin ada orang kata lamanya 2 minit kan. Tapi sebenarnya bila kita tengok, kalau sekejap sangat kita berus, tak cukup bersih.
0: Okay.
1: Ya, kalau 2 minit tu kita dapati kebanyakannya bersih lah. Kecuali dia betul tak pandai berus, kan ada setengah-setengah tempat tu tak sampai ke. Cukup untuk sekeliling apa nama semua
0: bahagian
1: permukaan gigi termasuk belakang-belakang, kan.
0: 2 minit lah ya.
1: Yeah.
0: Tak payahlah pakai stopwatch ke apa.
1: Agak-agak lah. Betul. Kalau mula-mula mungkin lah nak testing ke, kan.
0: Untuk anak-anak kan. Untuk anak-anak boleh lah. Lama-lama dia dah biasa.
1: Yeah.
0: Okey lah, jom kita rehat dulu seketika di AIS Sihat Kedai FM. Jumpa lagi selepas ini.

0: Okey, di Ais Sihat masih lagi bertemankan Siti Z dan juga tetamu kita untuk tengah hari ini yang berbahagia Dr. Badariah Tambi, Cik Timbalan, Pengarah Kesihatan Negeri, bahagian pergigian di Jabatan Kesihatan Negeri Kedah. Okey, kita sambung sikit lagi untuk bersama dengan yang berbahagia Dr. di mana program Jom Berus Gigi 2 minit 2 kali sehari. Jadi jangan lepaskan peluang ya untuk anda. Hari inilah masanya untuk kita didik anak-anak kita bermula dari akar umbi, bermula dari bawah ni. Bila dia ada gigi itu, habang kat dia ni kena bergigi lama mana. Nanti dia akan biasalah sampailah ke dewasa nanti. Okey, doktor ya, macam mana kempen ni menggunakan slogan 2 minit 2 kali sehari kan? Kita nak tahu juga kenapa digunakan slogan ni. Ada mungkin ada kepentingan memburu gigi selama 2 minit ataupun mengapa perlu 2 kali sehari ataupun setengah orang dia kata kenapa tidak selepas makan? Selepas makan kita berus, selepas makan kita berus. Okey.
1: Okey, tadi saya dah cakap dah 2 minit tu macam kita kata secara anggaran lah kan untuk bersih eh. Yeah. Dan 2 kali sehari tu adalah untuk sekurang-kurangnya bangun pagi sebelum tidur malam. Kebanyakan orang bila kita tanya ada yang ramai tak buat yang tidur malam sebelum tidur tu
0: tak berus gigi.
1: Tak gosok gigi Kalau kita nak gosok gigi nak berus gigi lebih daripada 2 kali pun tak ada masalah.
0: Tak ada masalah.
1: Tak ada masalah.
0: Okay. Dia tidak merosakkan gigi tu.
1: Betul. Yang penting adalah kita guna berus gigi yang sesuai, kena berus gigi yang lembut dan guna ubat gigi yang berfluorida lah. Kalau berus gigi ni kadang-kadang kita ada jumpa orang guna berus gigi keras. Sebab dia kata dia rasa lebih bersih. Tapi bila kita tengok dalam mulut kan gigi bulu yang keras ni, berus gigi yang keras ni, dia boleh menyebabkan gigi tu terhakis tau. Boleh ada lekuk. Pada bahagian antara apa gigi dan gusi tu.
0: Sebab tu kalau puasan, kalau kita beli berus gigi di kedai, dia ada tulis kat itu soft ataupun hard. Kat situ
1: boleh medium pun ada.
0: Medium pun ada.
1: Very soft pun ada sekarang.
0: Jadi boleh pilih di situ ya. Dengan pemilihan ubat gigi pula. Kalau tengok sekarang ni di aplikasi TikTok lah contohnya kan. Sebab sekarang ramai juga yang buat live dengan penjualan ubat gigi. Pakai ini dalam seminggu boleh nampak putih dan sebagainya. Ini macam mana doktor sendiri, saran ke tidak ke pembelian ubat gigi secara dalam talian?
1: Kita sarankan kita tak sebut nama lah kan. Tak penting lah pada kita yang penting adalah ubat gigi tu mesti ada ada fluorida lah supaya dia dapat membantu kita mencegah kerosakan gigi lah sebab dia macam menyeliputi permukaan gigi tu. Dan satu lagi sebenarnya kita jangan kumur sebenarnya, tapi orang kita ni dah biasa
0: masa habis dah habis berus gigi tu
1: sebenarnya. Kita ludah kalau kita rasa tak selesa sangat pun kita kumur sedikit sahaja, sekali sahaja mencukupi.
0: Setengah orang bukan takat kumur aja gelegelegeleg
1: kan. Cuba kita tengok apa nama Mr. Bean ke apa, gosok gigi pakai air pun kan,
0: tak ada pakai air pun.
1: Kalau orang orang putih kan selalu dah, dia orang dah biasa
0: itulah sebabnya. Jadi dia aja dia dalam mulut
1: sebab itu kita nak membantu kan. Dia sebagai ubat kan untuk mencegah kerosakan gigi.
0: Kalau tertelan tak ada masalah
1: tak ada masalah sebab kita kena guna sikit je lah, tak boleh guna banyak.
0: Tengok kan, guna sikit je bukan banyak pun. Bukan macam yang iklan tu, tu dia letak kalau tengok iklan tu dia letak dari berus gigi berus tu
1: sepanjang-panjang
0: kan? Tu
1: kalau untuk kanak-kanak lagi lah secalik je kata sebesar kacang pi tu.
0: Sikit
1: je atau calitkan tu je, bukan banyak.
0: Bukan yang banyak pun Okey, selain daripada tempoh masa 2 minit ni, adakah ada teknik memberus gigi yang betul? Mungkin doktor boleh kongsi tips yang mudah.
1: Okey, kalau dulu masa belajar saya ingat lah ada macam-macam teknik yang diajar, di antaranya yang apa nama famous bus teknik lah kan. Tapi bila kita dah lama-lama dalam perkhidmatan tu kan, sebenarnya teknik tu tak penting. Yang penting kena berus. Dan semua gigi, permukaan gigi tu kena sampai.
0: Kena.
1: Ya, kalau tak sampai tu apa teknik pun you guna, macam tak jadi, berkesan, tak jadilah. Dia apa nama kita kata masih tak bersih . Dan jika ada orang yang kata dia dengan bangga dia pergi dia kata dia pergi klinik setiap 6 bulan cuci gigi, buang karang gigi mungkin sebenarnya dia ada bahagian yang tak bersih itulah. Teknik tak berapa betul lah.
0: Jadi sebab terjadi karang gigi tu.
1: Kat mana bahagian yang tak bersih dan dia kena betulkan, cara tu kena betulkan lah. Dan sepatutnya kena letak bulu berus gigi tu 45 darjah yang antara gigi yang bertemu gusi tu dan gunakan gerakan yang membulat ke gerakan pendek kat situ untuk kita urut-urut sebenarnya kita punya gusi juga. Sebab kita berus gigi bukan hanya untuk gigi sahaja tapi tapi juga untuk kesihatan gusi. Jadi sebab tu lah kena guna berus gigi yang lembut. Supaya boleh berus gusi kita. Kadang-kadang ada kita jumpa orang dia kata bila berus gigi berdarah, dia tak mau berus
0: tak mau
1: dekat situ. Jadi bila kita tak berus dia jadi lebih teruk lah keradangan. Sebenarnya tanda itu adalah tanda awal keradangan gusi.
0: Kalau berdarah tu
1: ya? Ya, kalau berdarah. Kalau makin teruk kita kena pergi klinik lah. Janganlah biar lama-lama, nanti jadi lebih teruk.
0: Setengah orang dia punya malas.
1: Bukan malas kot.
0: Takut satu kan yang malas tu. Yang malas tu yang guna apa berus gigi yang ada bateri tu. Dia ni dia letak je. Ada juga kan sebab sekarang kan teknologi kan macam-macam. Jadi jangan lupa berus gigi lah ya. Jadi kat amalan penjagaan kebersihan gigi kita tu kan. Sebab kalau gigi tak elok, gigi bersih, dia akan mengeluarkan bau yang tak enak juga kan. Okay,
1: tapi kan tapi kan yang pasal guna berus gigi elektrik tu kan, dia tak salah sebenarnya.
0: Tak salah.
1: Tak salah.
0: Cuma ingat sebab dia malas.
1: Berus gigi elektrik tu asalnya dia buat untuk orang yang OKU lah. Yang tak boleh nak pegang betul dia betul-betul punya berus gigi. Atau untuk penjaga mudah nak berus gigi untuk anak dia ke atau siapa yang dia jaga.
0: Yalah,
1: kan.
0: Betul.
1: Tapi kalau kita ada duit, kan?
0: Boleh je.
1: Boleh je sebenarnya.
0: Lepas ni pakat dok cari
1: tapi harga dia mahal lah kan.
0: Mahal
1: lah. Tak semua orang mampu lah. Jadi kita tak saran lah untuk semua orang kan.
0: Betul-betul.
1: Yang mampu dia rasa dia nak beli, biar dia lah.
0: Biar
1: dia.
0: Macam-macam kan. Okay. Untuk program Jom Berus Gigi 2 Minit 2 Kali Sehari ni berlangsung 22 Julai ya doktor ya?
1: Besok kan. Hari ni 21.
0: Hari ni 21. Besok lah ni.
1: Betul.
0: Okay, mungkin doktor boleh ceritakan lebih lanjut lagi untuk masyarakat dekat di Kedah ni nak ambil bahagian ke macam mana.
1: Okey, sebenarnya memang program ini adalah sambutannya peringkat kebangsaan semua negeri ni dia memang dah ada tentukan kumpulan sasaran masing-masing lah dari peringkat kanak-kanak hingga dewasa, orang awam ke atau penjawa awam ada juga yang pilih macam tu dan setiap tahun kita laksanakan cuma sambutannya adalah bergilir-gilir ikut negeri jadi tahun ni sampai kepada giliran Kedah lah. Dan esok kita akan buat di Dewan Al-Farabi lah, Jabatan Pendidikan Negeri Kedah dan akan dihadiri oleh pelajar-pelajar yang dijemput khas lah daripada peringkat tadika hingga sekolah menengah dan beberapa institusi pengajian tinggi juga, dan penjawat-penjawat awam kita jemput dari apa nama ketua-ketua jabatan yang berkaitan lah.
0: Esok bermula pukul?
1: Kita mula awal lagi pukul 8 tu dia orang dah start buka lah.
0: Apa start. Lagi ada aktiviti yang diadakan sepanjang program ni?
1: Okey, ada pameran kesihatan, ada aktiviti interaktif, latihan memberus gigi untuk kanak-kanak, pemeriksaan kesihatan dan juga pergigian, jualan madani pun ada. Storytelling, pertunjukan boneka untuk kanak-kanak, aktiviti mewarna, photo booth, forum, pocket top pun ada yang kita jemput pakar esok untuk bagi
0: sehingga sebelah petang lah sehingga sebelah petang lah. Okay, doktor tak bawa gigi yang replika tu tak bawa.
1: Oh, tak bawa lah.
0: Saya dulu kalau kat sekolah nak kena. Saya dulu kalau kat sekolah ada jabatan kesihatan kan. Yeah, selalu pergi sekolah, bahagian pergigian, pergi sekolah cek gigi, mulut-mulut. So, mungkin program tu dilaksanakan, masih lagi dilaksanakan sekarang.
1: Yeah, masih. Kita berkembang.
0: Pergi ke sekolah-sekolah kan, ajar anak-anak, tunjuk macam mana cara perus gigi dan sebagainya. Ini satu aktiviti yang bagus jugalah ya, daripada pihak Kementerian Kesihatan bahagian pergigian ni, untuk orang kata nak latih anak-anak kita ni daripada umur yang muda tak pakai gigi palsu. Ketika umur muda merupakan bakat palsu ni kan.
1: Kita sekarang dah ada dah program untuk toddler juga, kanak-kanak yang kecil tu kan. Dulu tak ada sampai prasekolah, tadika sahaja kan.
0: Ya, betul.
1: Tapi sekarang ada yang toddler ni dekat klinik-klinik kesihatan, klinik ibu dan anak ya. Kita buat pemeriksaan juga ya, kita angkat. Kalau kata-kata tak ada dental chair kan, kadang-kadang kita angkat sahaja bibir tu kan, nak tengok ada tanda-tanda awal kerusakan gigi ke. Kita ada buat juga sapuan Florida.
0: Banyaklah aktiviti di sekolah. Jom kita rehat sekali lagi seketika, akan sambung balik selepas ini ya, di AIS Sihat Kedai.

0: Okey, kita masih lagi bersama di AIS Sihat Kedah FM. Namun dah semakin sampai ke penghujung dah bersama dengan tetamu kita Dr. Badaria, Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri Bahagian Pergigian di Jabatan Kesihatan Negeri Kedah. Dan di penghujung ni doktor dah terang dah tadi kat kita macam mana ada tip, macam mana nak jaga gigi kita, nak berus, nak apa semua tu. Dan kita nak tahu juga harapan doktor lah di akhirnya ini untuk program Jom Berus Gigi dan pesanan kepada seluruh rakyat negeri Kedah ni. Untuk kita turunkan sikit tu kita punya jumlah tu kan. Okay. Masalah gusi lah macam-macam.
1: Terima kasih Puan Siti. Saya haraplah dengan program yang sebegini ya, bukan ini bukan satu-satunya program
0: pertama kali
1: promosi
0: ya?
1: Kan promosi kesihatan pergigian kita ada lagi yang lain-lain ya. Kita harap dapat meningkatkan kesedaran masyarakat lah tentang kepentingan penjagaan pergigian ni daripada awal lagi, daripada kanak-kanak, dimulakan dari rumah lagi, diawasi oleh ibu bapa dan dijadikan amalan sehingga dewasa dan sehingga ke peringkat warga emas juga seterusnya dan ingin dimaklumkan kan di sinilah bahawa KKM sekarang dia ada satu kempen 60-20 kempen 60-20 di mana pada usia umur 60 tahun 60? Rakyat Malaysia ada sekurang-kurangnya 20 batang gigi lagi supaya boleh makan dengan baik. Kalau tak pakai gigi palsu pun masih boleh makan dengan baik. Dan bagi yang terlambat tu terpaksalah pergi klinik pergigian yang berdekatan untuk buat gigi palsu kan dan boleh juga ke klinik swasta yang berdaftar yang sah kita kata sebab sekarang sudah ada pelepasan cukai RM1,000 untuk apa kita kata pemeriksaan pergigian termasuk bawa perbuatan punya tu kan pemeriksaan pergigian, rawatan untuk diri sendiri, pasangan dan juga anak jadi kena gunakanlah ni. Dan yang terakhir dapatkanlah pemeriksaan pergigian sekurang-kurangnya kalau tak sempat 6 bulan sekali tu, sekurang-kurangnya setahun sekali. Kalau tak ingat ingat hari jadi, ingat doktor gigi.
0: Ingat hari jadi, ingat doktor gigi. Selalunya hari jadi ni dia ingat lesen. Tambah satu lagi.
1: Tambah satu lagi. Lama ingat. Dah kita guna ni sebenarnya.
0: Lama dah betul. Siapa baru teringat dah tak sat kan. Betul. Ingat hari lahir, ingat gigi. Ingat doktor gigi. Kan, pergilah buat pemeriksaan. Kalau tak nak pergi ke doktor yang sama pun pi doktor lain tak apa, banyak sebenarnya klinik-klinik gigi kan. Swasta ada, klinik kesihatan di pihak kerajaan pun ada. Tak ada masalah
1: UTC pun ada.
0: UTC ada
1: dekat Kedah ada 2 UTC.
0: Boleh pergi kan. Nak dengan tak nak je. Okey, apa pun terima kasihlah kita ucapkan perkongsian yang menarik daripada yang berbahagia Dr. Badaria Tambi Cik, Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri Bahagian Pergigian dari Jabatan Kesihatan Negeri Kedah sudi bersama dengan kita hari ini. InsyaAllah satu hari nanti mungkin doktor akan datang lagi dengan tajuk yang lain pula terima kasih banyak doktor.
1: Terima kasih.
0: Assalamualaikum. Okey, dan terima kasih juga kita ucapkan kepada penerbit untuk hari ini Firuz Sanji Husin dan rakan penolong jurutera yang bertugas hari ini Karudin dengan siapa tadi yang memberikan yang terbaiklah kelancaran untuk siaran Facebook kita. Terima kasih untuk anda yang menonton kami di Facebook rasmi Kedah FM dan yang dengarkan di mana-mana frekuensi dan juga di RTM Klik. Terima kasih banyak. Jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum. Assalamualaikum.

kasih yang bersama dengan kami di Radio Malaysia Kedah FM. Saudara, sebentar lagi utama satu tengah hari akan ke udara dan teruskan lagi kesihatan anda. Masih lagi bertemakan Siti Zack sehingga 2 petang nanti, insyaAllah ya. Kita akan jumpa lagi selepas berita nanti. Kekal setia bersama dengan kami 97.5.

negara gagal tanpa institusi kukuh kepimpinan bertanggungjawab. Laluan darat, laut alternatif ekspor durian segar ke China. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari.

0: Sesebuah negara boleh gagal walaupun kaya dengan sumber dan bakat rakyat jika institusi lemah, pemimpin tidak bertanggungjawab serta politik dikuasai kepentingan diri. Sultan Perak Sultan Nazrin Shah bertitah, tadbir urus baik melibatkan ketelusan pengurusan sumber awam, kedaulatan undang-undang serta budaya politik yang menghormati perbezaan pandangan. Titah baginda, institusi yang kukuh mampu memastikan kestabilan negara melebihi tempoh mana-mana kepimpinan atau pentadbiran. Sultan Nazrin bertitah pada Persidangan Pemikiran dan Tamadun Islam ke-8 di Ipoh Perak. Alternatif pengangkutan baru ekspor durian segar ke China diteliti bagi mengatasi risiko lambakan buah pada masa akan datang. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Chan Fung Hin berkata, ekspor durian segar kini hanya bergantung kepada pengangkutan udara yang mempunyai had kapasiti. Menurut beliau, perbincangan awal sedang dijalankan bagi membolehkan penggunaan laluan darat atau laut.
1: Sekarang kita tengah mengkaji sama ada kita nak meminta GSCC untuk berbincang lagi dengan protokol yang baru supaya dapat membenarkan kita mencari jalan seperti jalan darat atau jalan laut untuk menghantar durian segar ke China. Cuma ini dia kena berpantukan kepada kajian-kajian saintifik yang berasas dari MARTI dan juga Jabatan Pertanian Malaysia untuk memastikan post-harvesting treatment dan sebagainya dapat memenuhi keperluan yang ditetapkan oleh GSCC China. Dan ini masih dalam perbincangan.
0: Mengenai isu lambakan durian import sehingga menjejaskan pasaran tempatan, Datuk Chan menegaskan dakwaan itu tidak berasas. Jelas beliau, import durian dari Thailand yang hanya sekitar 2% sahaja berbanding pengeluaran tempatan. Katanya lebihan bekalan ketika ini berpunca daripada musim puncak durian tempatan antara Jun hingga Ogos.
1: Kuantiti pengimportan durian dari negara jiran adalah sangat minimal, sekitar 2% berbanding pengeluaran durian dalam negara. Berdasarkan data sijil Pembantuan melalui sistem E3P Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Farmer, import durian dari Thailand mencatatkan penurunan drastik kuantiti import bagi tempoh Januari sehingga Jun 2026 sebanyak 36.67%, yaitu daripada 6,606.86 metric ton pada tahun 2005 kepada 4,184.58 metric ton bagi tempoh yang sama pada tahun 2026, sekaligus mengesahkan kemasukan adalah terkawal tanpa sebarang lambakan.
0: Beliau menjawab soalan Senator Niran Tan Kran. Ini pula usaha memperkukuh perlindungan pengguna pada masa hadapan. Pelaksanaan konsep hak untuk baiki sedang dikaji. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosor Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh berkata, konsep itu masih baharu di Malaysia dan belum mempunyai kerangka undang-undang khusus. Melaluinya, pengguna diberi pilihan mendapatkan perkhidmatan pembaikan daripada pusat servis pengeluar atau bengkel bebas, termasuk kenderaan, peralatan elektrik dan perkakasan rumah.
2: Setakat ini, undang-undang kita di bawah Akta Perlindungan Pengguna tidak ada memberi kita punca kuasa untuk mendapat maklumat, akses kepada maklumat tersebut. Namun, perkara ini telah pun dibangkitkan oleh persatuan-persatuan bengkel-bengkel. Ya. Jadi, dalam konteks hak pengguna, salah satu padanya ialah hak untuk mendapatkan maklumat. Saya sendiri berpandangan dan kementerian juga bersetuju, hak ini harus kita cuba berikan kepada pengguna dan satu kajian harus dilaksanakan untuk memberikan hak ini kepada pengguna.
0: Datuk Dr. Fuziah Saleh. Pekerja digalak terus mencarum skim lindung 24 jam walaupun kini bersifat pilihan. Ketua Pegawai Faedah Perkeso Mustafa Draman berkata, skim itu membantu pencarum menghadapi musibah di luar waktu bekerja termasuk kos rawatan tinggi akibat kecederaan.
3: Kami di Perkeso sangat-sangat menggalakkan supaya janganlah orang kata tidak mencarum. Pelindungan yang diberikan, pelindungan yang disediakan ini adalah sangat besar. Ya? Jangan kita mesti ingat bahawa diri kita ini belum tentu akan berada dalam keadaan yang selamat sepanjang masa. Kita faham, mungkin masyarakat ataupun pekerja di sana, di luar sana telah pun ada orang kata medical card ataupun ada insurans peribadinya sendiri. Walau bagaimanapun sebagai asasnya, ya, pelindungan yang disediakan oleh Perkeso ini satu pelindungan yang menyeluruh, satu pelindungan yang komprehensif yang akan membantu sekiranya berlaku sebarang musibah.

0: 5. TH turut menjelaskan pengambil alihan semula beberapa aset dibuat berdasarkan pertimbangan komersial bagi terus mengukuhkan kedudukan kewangannya. Antaranya tanah di Tun Razak Exchange TRX dan UJ Estates Holdings Seram Berhad. Perkembangan pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke-16, sebanyak 141 daripada 143 permohonan penganjuran ceramah dan aktiviti kempen politik diluluskan bagi tempoh 18 hingga 20 Julai. Ketua Polis Negeri Dato' Al Zafni Ahmad berkata, semua program yang diluluskan dipantau PDRM bagi memastikan pematuhan undang-undang serta keselamatan awam terjamin. Dalam tempoh sama, PDRM menerima 7 laporan polis dan membuka 4 kertas siasatan berkaitan kesalahan pilihan raya. Katanya setakat ini situasi keselamatan serta ketenteraman awam berada pada tahap baik dan terkawal. Polis Kelantan memperkenalkan strategi baharu membanteras penyalahgunaan dadah. Setiap ketua polis balai diwajibkan melakukan sekurang-kurangnya satu tangkapan berkaitan dadah setiap hari bermula 15 Julai lepas. Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Yusof Mahmud berkata, langkah itu dilaksanakan selepas statistik kes dan tangkapan dadah menunjukkan penurunan dalam tempoh 6 bulan pertama tahun ini. Beliau berkata keberkesanan strategi berkenaan akan dinilai selepas 3 bulan. Tindakan tata tertib boleh dipertimbangkan terhadap pegawai yang gagal mencapai sasaran. Berita seterusnya luar negara, konflik di Asia Barat terus memuncak. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memberi amaran kepada Iran bakal berdepan tindak balas yang lebih keras atas setiap anggota tenteranya yang terbunuh dalam peperangan. Menerusi hantaran di platform Truth Social, Trump menegaskan arahan itu dibuat selepas 3 lagi anggota tentera Amerika dilaporkan maut, menjadikan jumlah korban meningkat kepada 17 orang manakala hampir 100 lagi cedera. Di Kabul, sekurang-kurangnya 20 orang maut manakala lebih 100 lagi masih hilang susulan banjir yang melanda wilayah Nuristan, Afghanistan. Agensi Pengurusan Bencana Afghanistan mengesahkan lebih 80 orang turut cedera dalam kejadian berkenaan. Bencana alam itu bukan sahaja menjejaskan Parun, pusat pentadbiran wilayah Nuristan, malah beberapa kawasan lain berhampiran sempadan Pakistan. Bangladesh mengemukakan permohonan rasmi sekali lagi kepada India untuk mengekstradisi bekas Menteri Dalam Negeri Asaduzzaman Khan Kamal yang juga sekutu rapat bekas Perdana Menteri Sheikh Hasina yang digulingkan dan dijatuhkan hukuman mati. Menteri Hal Ehwal Luar Shama Obaid Issam memaklumkan Dhaka telah menghantar surat permohonan kepada New Delhi berhubung perkara itu dan berharap India memberikan maklum balas positif sebagai usaha memperkukuhkan hubungan dua hala kedua-dua negara. Sebelum ini, India menjelaskan akan meneliti permohonan berkenaan sebelum memutuskan keputusan mengenai tindakan selanjutnya. Beralih ke sukan, atlet para powerlifting negara Brian Jonancy Gustin menyasarkan pingat emas pada penampilan sulungnya di Sukan Para Commonwealth Glasgow 2026 yang bermula Khamis ini hingga 2 Ogos. Atlet itu berkata peluang beraksi bersama adiknya, Bonnie Punya Gustin, menjadi pembakar semangat untuk memberikan aksi terbaik dalam kategori 88kg. Meskipun mencatat angkatan peribadi terbaik 190kg, beliau tidak mahu terlalu yakin tanpa mengetahui kemampuan pencabar lain. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Negara gagal tanpa institusi kukuh kepimpinan bertanggungjawab. Laluan darat, laut alternatif ekspor durian segar ke China. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Terima kasih rakan setugas di Angkasa Puri untuk utama satu tengah hari kembali semula ke Radio Malaysia.

0: الرجيم.
1: بسم dengan nama Allah yang dengan namanya tiadalah sesuatu apapun di bumi dan di langit dapat mendatangkan kemudaratan, dan dialah yang maha mendengar lagi maha

0: Saudara Muslimin dan juga Muslimat yang saya hormati sekalian, sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat Fardu Zuhur bagi daerah Kota Setar Kubang Pasu, Pokok Sena dan juga kawasan yang sama waktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله

0: Semuanya di hujung jari menerusi RTM Klik. Nidaul Islam.
1: A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah. Ha, kita sebagai namanya Muslim, ya, sentiasalah melafazkan kalimah thayyibah, ha, kalimah yang baik ini, itu alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Moga-moga bertambah nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Sama ada sikit maupun banyak, cepat ataupun lambat, semua tu milik Allah. Yang penting kita sentiasa bersyukur apa yang Allah anugerahkan kepada kita. Macam ni saat ni, ini pun anugerah tuan-tuan sahabat rahimahumullah sekalian. Ni suara Ustaz Nabil. Maksudnya Allah bagi lagi hayat kita. Bayangkan kalau saya yang bercakap ni, tiba-tiba masa saya bercakap ni saya dah tak ada. Allahu Akbar. Jadi saham kebaikan saya tuan-tuan sahabat rahimahumullah sekalian. Moga-moga sahabat-sahabat yang masih hidup teruskan dengan kebaikan. Saya juga dalam keadaan kehidupan kita, penuhkanlah dengan kebaikan. Baik tuan-tuan sahabat rahimahumullah sekalian, kita tengok tuan-tuan suasana hari ini keliling kita, betul atau tidak, dikepung dengan dunia yang penuh dengan fitnah. Allahu Akbar. Rasa macam nak kiamat dah kita ni, kan? Sesak nafas ni, dada kita ni. Allahu Akbar kabira. Tuan-tuan sahabat rahimahumullah sekalian, ingat ini pesan Nabi SAW. Hadis ini yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Kedudukan hadis ini sahih. Nabi sebut apa? Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang melepaskan dan meringankan seorang mukmin itu daripada kesusahan, maka Allah akan lepaskan juga dan meringankan dia daripada kesusahan akhirat nanti. Ini salah satu. Yang kedua saya nak sebut pada tuan-tuan sahabat rahimahumullah sekalian, sebab kita nampak hari ini ada je orang salah, kita petik kesalahan dia. Bahkan orang tu betul, cuma sikit je silap, segala kebaikan dilupakan, keburukan itu yang dicandangkan. Tuan-tuan sahabat rahimahumullah sekalian, hadis yang sama di hujung itu Nabi sebut apa? Man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Ini kata Nabi SAW, siapa yang menutup aurat ataupun keaiban seorang muslim, maka Allah akan menutup keaibannya di dunia dan juga di akhirat. Allahu Akbar tuan-tuan. Kalau kita nak kenang kita ni, Allah malunya kalau kita ni dilondihkan dengan keaiban diri sendiri tuan-tuan. Bahasa saya, maaf sebut lah. Maksudnya kalau kita ni dipamerkan dengan keburukan kita, Allah rasa tak mau keluar rumah. Bukan tak kata mau keluar rumah, pindah negara tu weh. Sebab malu. Malu tuan-tuan. Sebab banyak sangat aib kita banding dengan orang lain. Sebab tu tuan-tuan, ini pesan Nabi, supaya kita jaga keaiban orang, jaga keburukan orang. Jangan kita dedahkan walaupun dia tu pelaku yang teruk sampai tahap boleh mengaibkan ahli keluarga. Cukuplah mahkamah dan mereka yang berautoriti untuk menghukumnya. Kita sebagai makhluk cukup-cukuplah untuk menjaga keaiban diri. Maka sebab itulah tuan-tuan sahabat rahimahumullah sekalian, Nabi sebut juga bahawa tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas, atau kama qal, Nabi sebut beruntunglah bagi orang yang sentiasa mencari bermuhasabah melihat keburukan diri sendiri berbanding melihat keburukan orang lain. Jadi tuan-tuan sahabat rahimahumullah sekalian, moga-moga dengan media sosial yang sedia ada sebagai platform kita untuk menyampaikan dakwah Islam itu dengan mudah, dengan baik, jangan jadikan ia tempat untuk kita melemparkan kata-kata kesan, bahkan mengeji, mencaci, memaki dan akan mengaibkan seseorang itu kerana kita tak puas hati dengannya. Moga-moga Allah jaga hati kita, Allah jaga iman kita, Allah jaga kehidupan kita dunia dan juga akhirat. Jumpa lagi. Siru ala barakatillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yang berbahagia Ustaz Nabil Ahmad. Hashtag Penyiaran Jakim. Nidaul Islam
2: 105.7 seluruh Langkawi.

Interaktif 10.02 dah semakin sampai ke penghujung tugasan Siti Z Teman. Hampa semua sedari pukul 10 pagi sampailah ke saat ini. Dan sebentar lagi 2 petang Raudah Sakinah akan menyusul. Selepas itu rakan yang lain pula akan mengambil alih frekuensi ini untuk bersama dengan anda di Relax 26. Okey, apa yang kita doakan, apa yang kita harapkan, semoga apa jua urusan kita hari ini dipermudahkan, berjalan dengan lancar insyaAllah. Dan sama-sama juga kita doakan semoga langkah kita sentiasa dipelihara Allah Subhanahu Wa Taala dan hati kita sentiasa tenang selalu insyaAllah ya. Okey, ceria-ceria bersama dengan kami di Kedah FM. Jaga diri baik-baik, jaga kesihatan, jaga keselamatan, jaga adab kita ya di mana saja kita berada. Jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: #RancakSerata-Rata.
1: Ilmu bukan sekadar pengetahuan, tetapi petunjuk menuju kebenaran. Bersama Raudah Sakinah, ke udara setiap hari kecuali Jumaat pada pukul 2 petang di Kedah FM.
2: Radio Kedah FM.

0: lim.
1: Kemudian kita dah belajar lagi lima perkara ataupun empat campur satu. Siapakah lagi yang dipersilakan ke syurga tanpa hisab, tanpa azab? Nah, pada halaman 17 kita dah sebut dah tu, iaitu mereka yang tidak menggunakan kain, iaitu mereka yang tidak merawat diri mereka, kesakitan mereka dengan satu cara Arab dulu, iaitu menggunakan besi panah. Oh, kita memang tak pernah buat lah, tengok besi panah pun takut. Nah, insyaAllah yang tu kita tak buat. Nah, yang kedua maknanya kita yang tidak terlibat dengan jampi-jampi, pu kanan, pu kiri, tu tak mau lah tu. Nah, tapi kalau ruqyah kita baca ayat Quran boleh. Ruqyah tak ada masalah. Nah, pernah seorang sahabat Nabi yang bernama Sa'id Al-Khudri. Satu hari mereka telah diperintahkan oleh Nabi untuk berdakwah di satu tempat. Dia pun pilah berdakwah di sana. Pilah nak pi, tak ada nak kata buka mulut lagi. Depa dah kena hambat, dah kena paling batu, kena kejar, kena apalah, sampai mereka pun terpaksa lari dah. Dan berehatlah di satu tempat. Tiba-tiba ketua puak tang tu kena gigitan tah binatang apa pun tak tahulah kan, kita ni semua binatang, bukan binatang. Takkan kalau gigitan tu maksudnya jenis kala jengking apa jenis-jenis gitulah kan. Jadi dirawat oleh tabib-tabib diraja ke tabib-tabib apa di situ, tak lega. Tiba-tiba seorang tu bagi idea, cuba kita pergi tanya puak kita ligan tadi, takkah mereka tu boleh apa berubat. Nah, mereka pun mai tanya. Jadi Sa'id Al-Khudri kata boleh berubat, boleh insyaAllah. Nah, tapi kalau sembuh aku mau hadiah. Hadiah dia apa? Aku mau tu selembah tu, kambing tu selembah. Wei, selembah bukan seekor dua ekor. Nah, berat tu heran. Nah, lepas tu dia pun pi. Bila dia pi, dia pun baca-baca lah, lega pi lah. Nah, jadi dia pun kena bagilah selembah kambing. Dia pun buat balik, takut lah nak makan. Pasal apa? Buat kerja sikit sangat, tapi upah dia sangat lumayan. Nah, lalu dia pun pergi cerita pada Nabi, ya Rasulullah, gini. Lepas tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan, dia senang je. Dia tak tanya boleh makan ke banyak-banyak kambing ni, kita boleh ambil ke kan. Tak confident lah banyak sangat. Mana dia buat kerja sikit tapi dapat hadiah banyak kan. Nabi kata, mailah kat aku sekor. Itu menunjukkan kata benda tu halal, tidak ada masalah. Nabi kata, hang baca apa kat dia? Al-Fatihah. Lalu Nabi tanya kepada Sa'id Al-Khudri, macam mana hang tahu? Al-Fatihah itu adalah penawar. Jadi maka kita pun senang saja, apa saja masalah kita, kalau kita tahu ayat banyak-banyak lagi, bacalah. Tapi sekurang-kurangnya Al-Fatihah itu adalah penawar. Nah, kata ulama, kata orang sahabat-sahabat dulu, kami ni kalau turun Fatihah saja pun memadai kan daripada kami, kami tahu dah nak buat apa. Ha, jadi maknanya sekurang-kurangnya kita apa saja bolehlah baca Al-Fatihah, termasuklah kesakitan kita dan sebagainya. Ada doa-doa yang lain bolehlah kan. Apa nama, as'alullahal azim rabbil arshil azim rabbi an yashfiyaka, tu kalau kita nak doakan siapa-siapa orang laki-laki. Kalau orang perempuan, rabbi an yashfiyaki. Kalau kita, rabbi an yashfiyani shifaan ajila la yughadiru saqama tahurun insyaallah. Boleh carilah buku-buku perawatan syifa tu, alhamdulillah boleh cari. Nah, kita duduk saja pun hapai-hapai lah. Baik, nah. Kemudian kita yang tidak terlibat dengan tiyarah. Tiyarah ni budaya orang Arab lah. Bila dia tengok burung terbang belik tu, nak jadi apa? Burung terbang belik ni nak jadi apa? Tapi kalau kita orang Melayu tak ada tengok burung-burung, tapi kita firasat. Betul tak? Nah, kita sebut kita ni firasat. Kita nak pergi minang anak orang, pergi minang tata jatuh, depa angkat-angkat talam mayat main tangan kita, terlepas perahu habis satu talam tu. Kita tak mola pun tak elok dah, jom baliklah. Mola pun tak elok dah, jom balik. Itu maknanya firasat. Boleh jadi syirik. Tak elok dah tu. Jangan-jangan. Nah, jadi maknanya kalau kita tidak melakukan tiga-tiga perkara ini, insya-Allah maka kita termasuklah dalam kalangan yang mudah-mudahan akan dijemput, akan dipersilakan masuk ke syurga Allah. Dan yang keempatnya adalah mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi banyaklah jalan-jalan takwa je. Ada orang dengan azan relax lagi.

Ana, kemudian wa apa tu? Wa addu zakata amwalikum, dan tunaikanlah zakat harta kamu. Nah, wa ati'u za amrikum, dan nah taatlah kepada pemilik urusanmu. Siapa pemilik urusanmu? Iaitu Allah Subhanahu wa taala. Tadkhulu jannata rabbikum, dan masuklah kamu ke dalam syurga Tuhanmu. Awak tak kata pun mengucap mah, rukun Islam tak ada mengucap. Ada lah, dia tak sebutlah di situ. Nah, dia tak sebutlah di situ. Jadi maknanya kalau orang tu tak mengucap kalimah syahadah, tak jadi apa, kan? Tak tahulah, saya pun tengok depa kata Ronaldo, kata bismillah, Ronaldo kata insya-Allah, kan. Tapi dia belum Islam. Nah, jadi perkataan tu tak menjadi apa-apa. Ada ramai kita kena macam orang-orang yang bukan Islam, kadang dia sebut macam biasa, insya-Allah. Tambah orang Kelantan, orang Kelantan tu, Cina Kelantan tu, oh kecek Kelantan tu kan, insya-Allah sokmo-sokmo di mulut dia. Tapi dia belum lagi bersyahadah. Nah, mudah-mudahan baik. Jadi kalau kita tengok nah, Abi Umamah Al-Bahili kata, Nabi kata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertakwalah kamu kepada Tuhanmu. Nah, kemudian semayanglah 5 waktu kamu. Berpuasalah di bulan kamu. Kemudian tunaikan zakat harta kamu, dan taatlah kepada Allah pemilik urusanmu. Maka masuklah ke dalam syurga Tuhanmu. Nah. Jadi kalau kita tengok kat sini banyak sungguh kum kum kum kan. Jadi kan, jadi Allahu Akbar, apa yang dimaksudkan? Menurut seorang ulama At-Tibi, dia kata apa? Bila mana disandarkan amalan-amalan kepada perkataan kamu kamu kamu itu, yang pertama memberitahu bahawa amalan yang dilakukan oleh umat Islam mempunyai kaifiat dan ciri-cirinya yang tersendiri. Jadi maknanya kalau kita melakukan dengan sebaik-baiknya, maka baiklah juga kedudukan kita di sisi Allah. Kalau orang yang melakukannya secara halai balai, maka halai balailah juga yang dia dapat daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita tengok di situ. Kemudian yang kedua, dia menggesa umat Islam agar bersegera mematuhi perintah yang diberi. Maksudnya kan macam solat lah. Ada orang buat awal waktu, buat dalam waktu fadilat, maka besarlah pahala dia. Kalau orang buat di pertengahan waktu, koranglah bahagian dia. Kalau orang buat di akhir waktu, maka lagi koranglah bahagiannya. Nah, jadi sebenarnya ini bergantung kepada kita. Bergantung kepada kita, siapa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana rupa iman kita akan menentukan bagaimana ibadah kita. Kalau orang yang beriman kepada Allah sampai dia sakit dah, kita pergi tengok dia sakit. Apa abang? Apa abang? Pak Ngah. Okey ke Pak Ngah ni? Baik. Loh ke apa? Okey, 2. Woi, lohak banyak dah. Kalau nak makin pergi semayang. Anak dia kata, ayah semayang dah tadi. Baik pergi semayang lagi. Dia nyanyok kot tu. Dah? Tak lagi ada siapa main pula. Nampak je orang. Pergi berapa? Pergi 3. Woi. Lohak nak habis dah. Dia kira ulang. Nah, jadi lagu tu. Nah. Jadi maknanya ini maknanya kebiasaan apa? Perkara ni tak jadi kecuali kepada kebiasaan orang yang mengintai-ngintai waktu solatnya. Orang yang tertunggu-tunggu waktu solatnya. Allah, kalau kita jadi nyanyuk lagu tu pun tak apa saya. Nah, jadi Allahu Akbar kan. Nah. Tapi daripada law ni kena duk intai lah waktu semayang. Kalau tak intai, bukan apa, apa lah ni, bukan 5:30. Awal lagi tak main tak, tak tu memang tak dapat lah tu. Nah, kemudian yang ketiga, menunjukkan di sebalik perkataan kamu itu ada ganjaran yang lebih tinggi dan sempurna, iaitu syurga. Kalimah syurga disandarkan kepada sifat ketuhanan. Nah, jadi maknanya Rob,
yang membayangkan bahawa Allah Subhanahu wa taala memberi lebih perhatian kepada umat Nabi Muhammad dengan memberi nikmat yang berbeza daripada umat-umat yang lain. Jadi pada saya nak menceritakan di sini, maknanya kum-kum itu bergantung kepada apa yang kita buat. Bagaimana rupa iman kita, bagaimana amalan kita, bagaimana pergantungan pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kadang-kadang orang miskin lebih mudah masuk syurga berbanding dengan orang kaya. Kenapa? Kerana orang miskin dia tak ada perharapan kepada yang lain melainkan kepada Allah. Kalau orang kaya, dia tak mengaku tak apa, mau kalau jadi apa-apa pun duit ada, nak masuk mana pun boleh, nak buat apa pun boleh. Nampak tak? Orang yang adik-beradik banyak pula, adik-beradik pula ambil berat lah. Jiran tetangga pun, ya Allah, baik sungguh. Dia kata, aku mau kalau apa-apa pun tak apa, adik-beradik pun alhamdulillah, jiran tetangga pun baik. Menjadikan kita kurang pergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang dalam hidup kita ni macam-macam yang kita terima. Kadang-kadang kebencian orang, Kadang-kadang saya tengoklah juga kan, adalah seorang orang besar ni dimasukkan dalam apa? Asyik berulang alik untuk ke mahkamah lah, cerita gitulah kan. Jadi macam-macam orang tulis, Netizen ni tulis, tak tahulah, saya tak kerti lah nak katalah, macam-macam lah perkataan, badut ke apa ke gitulah, yang tak elok kepada orang. Adakah kita seronok kalau orang kata kat kita macam tu, badut ke, sarkis ke, boneka ke apa ke? Seronok dah kita orang kata kat kita lagu tu, kita tak mau kan. Jadi kalau kita tak mau, jangan kita sampaikan perkataan itu, jangan kita kata kepada orang. Tak boleh kita menggunakan orang, objek orang, sebagai satu lelucon, sebagai sesuatu yang melucukan. Kita nak ajak kita pandang orang tu lagu tu tak elok, kita pun nak ajak orang pakat gelak sama kat dia tu. Mungkin dia gemuk ke, mungkin dia kurus ke, mungkin dia lagu mana ke. Berdosa besar tu. Jangan duk cari pasal. Jangan duk cari pasal. Sebab tu mulut tak boleh jadi hati. Mulut jangan jadi hati. Apa ni? Mulut dengan hati tu memang berbeza lah ustazah. Maksudnya, kadang-kadang hati ni terlintah macam-macam, betul tak? Tapi mulut kena jadi filter. Tak boleh keluarkan apa yang semuanya ada dalam hati. No, tak boleh. Tak boleh. Jangan jadi begitu. Mulut kena ada filter. Tak boleh terbit semua. Scan dulu. Lepas ke tak lepas? Nak cakap ni lepas ke tak lepas? Dosa ke pahala? Itulah scan yang penting. Maknanya supaya jangan terbit daripada mulut kita sesuatu yang menyakitkan tentang orang lain. Kalau dia kurus pun, Allah yang jadikan. Kalau dia gemuk pun, Allah yang jadikan. Kalau dia hitam pun, Allah juga yang jadikan. Kadang-kadang dulu dengar orang tua-tua kata, orang dulu-dulu kan suka tanya macam, putih ke? Dia kira putih tu segak kan? Putih ke menantu Cik Piah tu? Itulah dia kata, sopo gagak gunggung telur. Pasal anak Cik Piah tu hitam, dapat menantu tu putih. Cakap tu kita dengar macam normal, sebab dah dinormalisasikan. Jadi kita rasa macam tak ada apa. Ada tak nilai penghinaan di situ? Sopo gagak gunggung telur, ada tak penghinaan di situ? Kita nampak hina sikitlah kepada orang kulit hitam. Tak tahulah, ya Allah. Kena minta ampunlah pada Allah, kan? Kena minta ampun banyak tu, kena baca tu yang saya kata doa Akasyah tu. Ya Allah, kalaulah aku ni sepanjang hidup aku melakukan perkara yang tidak engkau redai, ya Allah, dengan umurku, ya Allah, tidak aku sedarinya atau aku sedar akannya, aku bertaubat daripadanya, ya Allah, aku berserah diri padamu, ya Allah, lalu aku kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah.

0: Layan.
1: Relax, 26, kita layan. Bersama DJ Nora N.

0: mungkin disebabkan trauma-trauma yang Puan hadapi dulu ada kena-mengena dengan situasi Jana sekarang. Sebab penyakit macam ni memang nampak normal, Puan. Tapi
1: Izzah nak cakap anak saya tak normal.
0: Bukan macam tu maksud saya.
1: Anak saya Jana normal. Tak ada kena-mengena.
2: Diam, tolonglah Diam.
0: Ya, tapi pada pendapat saya,
1: Pak Cik Izzah berdasarkan sesi.
2: Dah lah.
3: Hidup kadang-kadang penat, minda serabut, emosi pun bercaru. Jom luangkan sedikit masa bersama Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Rancangan Bual Santai yang membawa perkongsian tentang emosi, motivasi dan cara melihat kehidupan dengan lebih positif dan tenang. Temui kami di Kedah FM setiap Ahad minggu keempat jam 12.15 tengah hari, kerana bila kita faham diri sendiri, lebih mudah untuk reset minda dan terus melangkah. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.
4: Dengarkanlah di sepanjang malam aku berdoa.
5: Dan Syok.
6: Sempoi dan Syok.
7: Kedah FM.
8: Relax. Duenom. Hashtag layan.
9: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Anda bersama dengan saya Nora N di sini. Hari ini hari Selasa, 21 Julai 2026, bersama dengan 6 Safar 1448 Hijriah. Apa khabar anda semua? Semoga semuanya sihat-sihat, sejahtera ya untuk hari ini. Terima kasih juga diucapkan kepada Siti Z yang telah pun menemani anda dalam Interaktif 10.2. Untuk segmen yang seterusnya petang ini, 2 sampai 6 petang, kita bersiaran dalam segmen Relax 26 Hashtag Layan. Macam yang pertama ini, tentunya ada lagu-lagu tanpa henti untuk anda, dan untuk jam yang seterusnya nanti kita nak kongsikan pelbagai info yang menarik untuk hampa. Jadi terus setia mendengarkan Kedah FM, semestinya mesra harmoni.

on air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.

muat turun aplikasi RTM Play di telefon bimbit anda melalui Play Store atau Google App Store untuk terus dengarkan kami, Radio Malaysia Kedah FM, di mana sahaja anda berada.

Assalamualaikum semua pendengar Radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihat ke? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat. Badan rasa letih, lesu, apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja untuk

mana nak beli Excel Cafe ni ya? Anda boleh beli Excel Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasaraya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Excel Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Excel Cafe tiruan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Excel Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Excel Cafe dan Excel Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Excel Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum.

0: Nantikan rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Sebuah perkongsian santai yang memahami diri, menenangkan emosi dan menyuntik inspirasi positif dalam kehidupan harian. Dengarkan hanya di Kedah FM setiap Ahad, Minggu keempat pukul 12.19 tengah hari. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.
1: Relax. Do it now. Hashtag Layan.

0: saluran hiburan, maklumat yang tepat dan sahih. Kedah FM menemani anda 18 jam sehari.
1: Ya, masih lagi mendengarkan Relax 26 hashtag layan. Sudah pun 3.22 minit petang. Baru saja berlalu tadi lagu Klatek. Kan Ida Izrin, adik saya Abah Sore. Tak kira lah kan, Abah Sore ke, Abah Seorang ke, Abang Seorang ke kan. Tapi kan biasa yang mengatakan time bercinta ni memang seorang lah, engkau lah yang pertama dan terakhir, kena ayat-ayat cinta. Tapi ada yang kata kalau dah bertahun berkahwin, dia perkahwinan dia pun dia ada fasa-fasa percubaan dia. Maksudnya fasa pertama, perkahwinan untuk fasa pertama, kedua, dia lain-lain ujiannya. Masa itulah rupanya tak boleh nak seorang ni. Dia nak kena, nak berdua, nak bertiga tambah kan. Tapi jangan macam tu. Kebahagiaan tu kita tak perlu cari, tapi kita kena cipta. Kan. Okey, saya nak kongsikan kepada anda mengenai dengan amaran ribut petir petang ni. Petang ini yang dijangkakan beberapa kawasan di negeri Kedah ini, antaranya Kubang Pasu, Palan Terap, Sik dan juga Baling. Okey, dari Jabatan Meteorologi Malaysia. Dan lagi ni ha, apa yang kita nak kongsikan bersama dengan anda ni petang ni mengenai penggunaan media sosial. Semua orang dah guna media sosial, tak kira usia. Kalau kita tengok mak ayah kita pun dah guna media sosial juga. Jadi kena guna media sosial ni dengan bijak sebagai platform untuk berkongsi perkara yang positif dan juga yang bermanfaat. Jadi kepada anda pengguna-pengguna media sosial, sebarkan maklumat berguna ya, elakkan daripada perbalahan serta isu-isu yang sensitif dan pilih kata-kata yang membina, dan jangan jadi buli cyber juga ya. Ini untuk orang dewasa, untuk kanak-kanak pun ada aktanya juga. Jadi sebenarnya kalau kita lihat anak-anak kita yang menggunakan platform media sosial ni ataupun mereka bermain gadget ni kan, tak semua di media sosial ni sesuai untuk anak-anak kita. Jangan kita rasa macam oh semua okey kot, anak kita boleh fikir, tak ya, jangan satu klik je sebenarnya boleh membuatkan ataupun membuka pintu kepada pelbagai risiko dalam dunia digital ini. Jadi jangan kita terlalu husnuzun lah dekat media sosial ni kan. Arti kata lain, jangan terlalu berfikir yang baik-baik sahaja di media sosial ni. Sebenarnya banyak ada kandungan-kandungan ganas, ada buli cyber dan juga cabaran berisiko untuk individu yang tidak dikenali sentiasa mengintai anak-anak kita. Jadi sebenarnya kita ni tahu tak sebenarnya anak kita ni lihat di hadapan skrin tu siapa? Kalau kita tak tahu, kita masih lagi orang kata tak tahu dengan apa media sosial yang anak kita mainkan selalu kan, apa yang dibiasa gunakan. Kita kena sentiasa ambil tahulah ya, lindungi mereka hari ini sebelum menjadi ataupun sebelum risiko ni menjadi realiti lah ya. Kita tak nak seperti yang kita tahu banyak sekarang ni pelbagai isu di sekolah yang melibatkan pelajar dibuli dan juga berlakulah benda-benda yang tragis, membunuh dan sebagainya. Jadi kita nak elakkan perkara-perkara ini berlaku, kita kena sentiasa menjaga anak-anak kita. Ya, kurangkan penggunaan gadget, hadkan masa untuk mereka menggunakannya dan kita tahu apa yang mereka layari setiap hari. Okey. Baik, jadi terus setia mendengarkan Kedah FM, Mesra Harmoni. Ini dia Once, Dialova.

0: penyanyi sayang Kedah FM.
1: Setiap hati manusia pernah merasai sesuatu. Ada yang tersenyum, tapi hati menangis. Ada yang gembira, tapi jiwa sunyi. Ada yang rindu, tak terluah. Ada harapan yang malu-malu muncul. Ada kecewa, penyesalan dan ketakutan yang kita simpan sendiri. Malam ini, semua rasa itu layak didengar. Bingkisan buatmu setiap Isnin 10 malam hanya di Kedah FM. Ingat, kerana setiap perasaan manusia, besar atau kecil, bahagia atau derita, layak mendapatkan tempat untuk bercerita.

0: dengarkan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM. Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.
1: #Layan. Baik, terima kasih kepada anda kerana masih lagi setia mendengarkan Kedai FM Mesra Harmoni. 3.45 minit petang, yang berada di rumah, yang tak sihat hari ini bercuti, MC 2-3 hari dah. Semoga anda cepat sembuh, diberikan kesihatan yang baik, insyaAllah. Dan jangan lupa makan ubat, ya. Makan ubat tu ikutlah peraturan. Ada selepas makan, ada yang sebelum makan, 5 jam sekali, ya. Jangan tak ikut peraturan makan ubat yang disarankan oleh doktor. Takut nanti sebenarnya sakit yang anda alami itu tak seteruk mana. Tapi bila anda skip makan ubat, anda fikir macam okey, tak apalah, layan je lah sakit ni, kan. Nanti takut lagi bertambah berisiko lah. Jadi ikut nasihat doktor yang doktor berikan kepada anda, dan makan ubat ikut masa yang diberikan. Okey. Baik, saya nak kongsikan mengenai anda yang mungkin dalam usaha ataupun dalam fasa nak kurangkan gula dalam makanan ataupun minuman. Tak perlu untuk potong terus, tiba-tiba mengejut berhenti macam tu, tak perlu. Kena latih lidah perlahan-lahan, tau. Sebab lidah ni, orang kata dah biasa, dah terbiasa makan makanan manis. Tak dapat manis, dia boleh jadi macam, tak sempurna hidup. Macam tu lebih kurang, kan. Okey, ramai yang ingat nak kurangkan manis ni, dia kena seksa dirilah, ya. Tak makan manis langsung. Jangan, itu tak boleh, ini tak boleh. Tak sebenarnya. Okey, diri rasa kita ni boleh dilatih semula. Bila kita kurangkan sedikit demi sedikit, lama-lama makanan yang dulu rasa biasa tu akan rasa yang orang kata yang kita suka manis, dia akan rasa macam biasa lah. Okey, jadi macam mana nak latih diri rasa lidah kurang manis? Macam ni caranya, ya. Nak kongsikan. Okey, pilih air kosong berbanding dengan air manis. Ajar sekarang ni bawa air kosong. Bawa botol air lah. Istilah yang paling senang. Okey, hadkan pengambilan kuih ataupun kek manis, ya. Makanan-makanan yang bersalut-salut manis ni kurangkan. Hadkan, okey. Dan yang ketiga, anda elakkanlah, ya, menggunakan gula dalam masakan. Kalau setengah orang tu dia suka masak, mesti taruh gula. Confirm nak kena taruh gula juga. Kalau tidak, katanya tak cukup rasa rencahnya. Kan. Tapi untuk melatih lidah anda mulai hari ini, kan, anda kena elakkan menggunakan gula dalam masakan. Okey. Yang keempat, pilih produk yang berlabel. Yang ada tulis rendah gula ataupun tanpa gula tambahan. Okey, ini pentinglah, ya. Produk-produk di pasaran tu banyak. Jadi kita bacalah ingredient dia dulu. Ada gula ke, tak ada gula ke, kurang gula ke. Dan seterusnya, pesan minuman yang kurang manis ataupun tanpa gula di kedai makan. Pergi kedai makan, ya. Kadang-kadang memanglah kita nak latih sesuatu yang baru tu, memang banyak cabaran dan pancarobanya. Tapi kalau kita tak bermula dari sekarang, tak akan dapat hasilnya untuk akan datang. Jadi pergi kedai makan, boleh je order air teo ais tapi tak ada gula, ataupun kurangkan gula. Macam itulah nak latih, kan. Jangan terus mengejut tak makan gula langsung, pun ada risiko juga. Okey, baik, jadi terus setia mendengarkan Kedai FM Mesra Harmoni.

0: Spot Leklek 2026. Kami bawakan vibe santai. Borak dengan info yang santai. Ahad 3 hingga 4 petang. Santai dan enjoy bersama kami di Spot Leklek Kedah FM.
1: Relax. Good night.
2: #layan.

0: 97.5 Radio Malaysia Kuda FM.
1: Segar, santai, sempoi. Inilah Kuda FM.
2: Ya, masih lagi di sini menemani petang anda. Dah pun masuk jam yang ketiga, 4:06 minit petang. Yang sedang memandu, selamat mandu. Yang sedang bertugas, selamat bertugas. Belum lagi waktu balik. Awal lagi, ada 1:30 lagi. Ataupun yang masuk pukul 9, kekitangan kerajaan, balik jam 5 petang. Yang masuk 7:30, balik jam 4:30 petang. Begitulah, ya. Jam 8, 5 petang. Okey, aku

buat. Jadi kena ambil peduli, kena cegah sebelum kena, kan. Okey, denggi berdarah ni juga amat bahayalah. Saya pernah kena denggi dulu. Tapi sikit ingat tahun bila nama dah. Tapi memang dia attack sendi-sendi lah. Kalau kita demam, biasa demam kan, kita macam kejap demam, kejap tak demam kan, kita ingat macam biasa. Tapi sebenarnya bila kita ambil darah, cek darah kan, sebab dia akan demam one off, kejap demam, kejap tak demam tu lah. Jadi anda kena ambil darah untuk pastikan sama ada itu adalah denggi ataupun tidak. Dan juga kena pastikan lah ya, waktu-waktu aktif nyamuk Aedes ni, dia ada waktu time dia aktif. Jadi kejap lagi lah nak kongsikan bila waktunya, dan jika anda berada di kawasan yang berisiko denggi, apa pakaian yang sesuai untuk anda. Kejap lagi kita kongsikan bersama anda. Jadi terus setia mendengarkan KedFM Mesra Harmoni.

Assalamualaikum semua pendengar Radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihatkah? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat. Badan rasa letih, lesu, apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja.

0: mana nak beli Excel Cafe ni ya? Anda boleh beli Excel Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasaraya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Excel Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Excel Cafe tiruan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Excel Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Excel Cafe dan Excel Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Excel Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum.
1: Relax. Do it now.
2: Hashtag layan.
3: Okey, masih lagi relax di Kedai FM ketika ini dan untuk jam ini nak kongsikan kepada anda waktu solat Fardu Asar bagi seluruh kawasan di negeri Kedah. Untuk Kota Star, Kubang Pasu pukul 4.50 minit petang, Pendang Kuala Muda Yan 4.50 minit petang, Padang Terap Sik 4.49 minit petang, Baling 4.49 minit petang, Zon 5 untuk Kulim Bandar Baru 4.50 minit petang, Zon 6 Langkawi 4.52 minit petang dan Puncak Gunung Cerai 4.50 minit petang. Nantikan juga sekejap saja lagi 4.30 minit petang kita ada berita Kedai FM. Okey. Macam yang katakan kepada anda tadi, kita nak kongsikan ya, demi nyawa anda dan juga orang tersayang, kita kena cakna mengenai dengan demam denggi ni. Waktu mana nyamuk Aedes ni aktif? Okey, dari jam 6 pagi sampai 8 pagi, ini sebelah pagi ya. Ada juga sebelah malam. Maknanya dia aktif ni pagi dan malam lah. Kalau malam dari start pukul 6 petang sampailah 8 malam. Okey, waktu macam tu kalau boleh janganlah berkeliaran. Kalau rumah tu di sebelah tu ada macam berluka sikit kan, jangan berkeliaran tiap-tiap petang macam tu. Baik, jika di kawasan anda itu berisiko denggi ya, pakaian yang paling sesuai, anda pakai baju berlengan panjang ya, seluar panjang ataupun skirt lah, skirt labuh dan juga pakaian yang tidak terlalu nipis, juga gelap. Sebab nyamuk ni suka warna-warna gelap ni. Kan, kurangkan pakai warna hitam. Okey, dan anda kena pakai stokin ataupun kasut yang tertutup lah. Sebab dengan denggi ni bahaya, anda kenalah ambil peduli dan juga cegah denggi sekarang. Okey, baik. Jadi terus setia mendengarkan Kedai FM, semestinya untuk hampa je, mesra harmoni.

0: Relax, do it now. Hashtag layan.
1: Yeah. Yeah. Tarik nafas.

Sedekah bukan mengurangkan tetapi menambahkan. Setiap sen yang diberi adalah saham untuk hari yang kekal abadi. Rezeki takkan kurang, malah berkat makin melimpah.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Azan itu tadi menyeru umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.
2: Mencari ketenangan di pagi hari, mulakan duha anda dengan pengisian rohani yang mendalam. Kupas pelbagai kemusykilan agama dan motivasi diri berlandaskan Al-Quran dan Hadis bersama pakar-pakar agama terkemuka. Ikuti sentuhan duha setiap hari 7.45 pagi di

0: Tahukah anda?
1: Tahukah anda stres dapat meningkatkan risiko serangan jantung? Tidak dinafikan bahawa stres boleh mempengaruhi tahap kesihatan individu dan membawa kepada pelbagai masalah, malah membabitkan emosi dan fizikal. Stres berisiko 1.5 kali ganda lebih tinggi untuk mempunyai masalah koronari jantung.
2: #Layan. Kalau anda adalah mangsa buli, tolonglah bersuara. Tak ada sesiapa pun layak dibuli. Bangkit, laporkan pada keluarga, rakan sebaya mahupun pihak berkuasa. Gejala buli perlu dipandang serius oleh semua pihak. Ingat, gejala buli bukan budaya kita dan harus dihentikan. Jangan pernah takut untuk laporkan, okey?
0: Pesanan ikhlas ini kerana kami
3: ingat. Radio Malaysia, Kedah FM.
4: Radio Malaysia, Kedah FM.
5: Mungkin disebabkan trauma-trauma yang Puan hadapi dulu ada kena-mengena dengan situasi Jana sekarang. Sebab penyakit macam ni memang nampak normal, Puan. Tapi
6: Izzah nak cakap anak saya tak normal.
5: Bukan macam tu maksud saya.
6: Anak saya Jana normal. Tak ada kena-mengena dengan
7: dia. Tolonglah.
5: Ya, tapi pada pendapat saya...
6: Pendapat Cik Izzah berdasarkan sesi tu.
7: Dah lah.
0: Hidup kadang-kadang penat, minda serabut, emosi pun bercaru. Jom luangkan sedikit masa bersama Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Rancangan bual santai yang membawa perkongsian tentang emosi, motivasi dan cara melihat kehidupan dengan lebih positif dan tenang. Temui kami di Kedah FM setiap Ahad minggu keempat jam 12.15 tengah hari, kerana bila kita faham diri sendiri, lebih mudah untuk reset minda dan terus melangkah. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.

KDN sasar kutipan hasil lebih 5 bilion ringgit. Platform digital diberi masa patuhi kod keselamatan dalam talian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

Pusat Pertama ditemukan hari ini. Seramai 7 individu berada di dalam rumah itu ketika letupan berlaku. 4 daripada mereka berjaya menyelamatkan diri. Kerja menyelamat sedang giat diteruskan bagi mencari mangsa yang tertimbus. Beralih ke sukan, JDT mencatat kemenangan besar 8-0 ke atas Klub Liga Primera FFCV CD Contestano. Dalam aksi persahabatan pramusim di Pusat Bola Sepak Via Itana, Alicante, Spanyol. Pesta gol dimulakan Baxen Da Silva menerusi 2 jaringan awal sebelum Agir Akache dan Stuart Wilkin menambah gol pada babak pertama. Sebaru masa kedua menyaksikan Manuel Hidalgo dah turut meledak 2 gol, diikuti Matthew Davis dan Mikel Kesta untuk melengkapkan kemenangan besar skuad Harimau Selatan. Perlawanan itu adalah yang ketiga JDT bagi kem latihan pramusim di Spanyol. Juara dunia dan pelari menara nombor 1 dunia, Sohwai Ching bertekad meneruskan prestasi cemerlang di pentas antarabangsa menerusi siri kejohanan yang akan berlangsung bermula pada bulan depan. Antaranya penyertaan Kuantan 188 Tower Run diikuti perlembaan di Guangzhou, China serta Ho Chi Minh, Vietnam. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. KDN sasar kutipan hasil lebih RM5 bilion. Platform digital diberi masa patuhi kod keselamatan dalam talian. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Radio Kedai.
1: Kuah kari ikan yang mak masak semalam cukup sedap, lain dari yang lain. Ah, nak tahu rahsianya? Sebut kari ikan babas digunakan. Udang, sotong dan ketam pun boleh masak dengan serbuk ni. Ada lagi, serbuk kari daging babas untuk masak ayam dan kambing. Yang awak makan tadi tu adalah kari yang menggunakan serbuk kari babas menambah kelazatannya. Ramuan asli terpilih menepati citarasa semua. Babas, rencah hidupku.
2: Pastinya babas.
3: Radio Malaysia, Kedah FM.
4: Relax. Baik, terima kasih kepada anda kerana masih lagi setia mendengarkan Kedai FM Mesra Harmoni. 5.19 minit petang, jam yang terakhir, jam yang keempat. Masih lagi saya Nora N di sini menemani petang anda. Okey, nak bacakan kiriman daripada pendengar-pendengar Kedai FM ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari siapa ni? Syamsul Baharin katanya, salam sejahtera untuk saudara-saudari dan mengucapkan jutaan terima kasihlah kepada pihak Kedai FM ya, dan juga Embas kerana sudi bertungkur lumus untuk menjayakan program Gegak Pelawanan Akhir di Sarawak baru-baru ni. Okey, dan katanya saya sangat seronok dan berpuas hati juga dapat menyaksikan perlawanan tersebut bersama-sama dengan Dep yang berada di pekarangan Sarawak. InsyaAllah kalau ada lagi event seperti ini akan hadir dan tidak kira lah di mana pun. Untuk Dora N katanya nak ucapkan selamat kembali bertugas. Oh, semalam saya dah bertugas dah ni. Kan? Okey, katanya jam 12 tengah hari tadi waktu saya sidai baju di halaman rumah, saya fikirkan cuaca ni mendung. Nak tolak balik penyidai. Jadi sekarang ni alhamdulillah lah. Untuk makluman Nora M, buat masa ni saya perlu menjaga kesihatan yang tak dapat dielakkan. Yang tak dapat dielak katanya. Jadi saya batalkanlah aktiviti berbasikal atas faktor kesihatan. Dan juga katanya doakan agar saya cepat sembuh. InsyaAllah makan ubat, InsyaAllah anda akan sembuh lah. Dan juga jangan banyak fikir. Bila banyak fikir ni stres tau. Okey, katanya semalam saya buat ayam asam Jawa untuk kembalikan suara saya yang hilang. Apa-apa pun selamat bertugas Nora N. Ini mesti hilang time menjerit perlawanan final FIFA kemarin kan. Sebab ramai rata-rata yang hilang suara sebab kuat sangat menjerit. Jadi kena jaga tau putih suara ni. Okey, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat petang. Mungkin dipermudahkan segala urusan untuk hari ini. Kak Habsah dari Desa Kedanaga Lilit, selamat petang juga buat saudara-saudara dan juga sahabat-sahabat yang sedang mendengarkan Kedai FM. Dah siap makan tengah hari tadi, nak minum petang pula. Katanya semoga dipermudahkan segala urusan untuk hari ini untuk semua. Terima kasih Kedai FM, tetap di hati. Baik, terima kasih. Ini kiranya Kak Absa ni adalah orang yang rajin tau. Kalau lihat dia ada menu tengah hari, dia start pagi kan breakfastnya. Okey, tengah hari ada menu, mestilah kan. Okey, belah petang tu, tak semua suri rumah yang rajin untuk menyediakan menu petang. Kebanyakannya membeli. Okey, tapi kalau anda ni seorang rajin membuat menu ataupun juadah di waktu petang, memang seorang yang rajin lah kan. Kalau kita lihat di era-era 80-an, 90-an, kebanyakan ibu-ibu yang sebelah petang mesti ada menu petang untuk suami yang pulang dari kerja, untuk anak-anak yang baru balik belajar, mengaji kan. Okey, lagi ni teratai sepisik, teruskan melangkah walaupun jatuh berkali-kali kerana sabar itu indah, bahagia sedang menanti di hadapan. Percayalah, selepas hujan pasti ada pelangi yang cantik. Ya, ujian tu kita jangan anggap apa masalah yang datang dalam hidup kita ni. Setengah orang dianggap macam, alah, kenapa mesti aku, kenapa aku kena lalui kan. Kita rasa macam sakit sangat, tersakiti kan. Tapi sebenarnya itu adalah signal untuk kita, kalau kita sabar macam yang teratasi kata tadi, kalau kita sabar menerima dan kita anggap itu sekadar persinggahan saja, insyaAllah kita akan nikmati sesuatu yang akan terbaiklah untuk kita di kemudian hari yang kita tak tahu dan kita tak nampak. Yang kita nak hari ni, yang kita nampak hari ni, yang ni kita lakukan. Yang selepas-lepas ni nanti akan datang kita tak nampak kan. Jadi kita jangan fikirkan. Tapi pastilah setiap ujian dan cabaran yang datang itu memang ada keindahannya nanti. Yelah macam pelangi yang cantik kan. Bukan senang kan nampak pelangi kan. Okey, jadi terus setia mendengarkan Kedai FM. Tadi kita dah berhibur dengan Razif Ismail dengan lagunya Kepulangan. Mesti kalau di Perak panggil abang ataupun kaum lelaki tu yop. Pasti Pak Long. Kalau kat sini kan Pak Long kan. Dah balik ke rumah. Jom kita layan lagu daripada Uji Rashid, Namamu Terukir di Hati. Juga kita ada lagu daripada Ellie Kat selepas ini. Terus dengar Kedai FM.

0: dari hati untuk semua. Semestinya Kedah FM.
1: Yes, semestinya Kedah FM. Terima kasih kerana masih lagi setia tak berganjak dari radio kesayangan anda ataupun masih lagi tak tutup radio daripada 6 pagi tadi sampailah ke saat ini. Terima kasih banyak-banyak. Dan pun 5.36 minit petang. Okay, kita nak dengarkan voice note dari siapa ini? Siapa gerangannya?
2: Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Selamat petang.
1: Waalaikumsalam.
2: Kepada DJ Nora N.
1: Ya. Yeah.
2: Apa khabar kata orang Perak?
1: Sihat.
2: Kata orang Kedah, apa khabar?
1: Khabar baik.
2: Mai hampa terus mendengar lagu-lagu daripada Kedah FM. Pasti untuk hampa saja. Satu pesanan lah, DJ Nora N. Semasa balik berkonti nanti, berhati-hati di jalan raya. Kepada bunga April yang berada di Kuala Nerang, Kedah, saya ucapkan selamat petang. Saya Bahari Razali daripada Ipoh Perak. Okey, di Nora Ena.
1: Baik. Oh, ada lagi.
2: Nora, di Perak ni dah hujan kau meh. Di Kedah macam mana?
1: Okey, di Kedah ni saya tak nampak sebab tak ada jendela. Tapi kalau ikutkan kesejukannya, memang dah rasa macam seolah-olah macam nak hujan dekat luar tu kan. Tapi apa yang saya nak kongsikan dengan anda semua, kalau di Kedah ni, antara kawasan yang dijangkakan berlakunya amaran ribut petir dan juga hujan lebat di Langkawi, Kubang Basu, Padang Terap, Sik, Baling, Kulim dan juga Bandar Baharu. Okey, untuk petang ini. Jadi kepada anda, sentiasalah berhati-hati, terutamanya yang nak pulang dari tempat kerja. Okay, baik, kita nak bacakan lagi kiriman petang ini daripada siapa ni. Salam Nora N, dan selamat bersiaran di petang Selasa ni. Salam ceria duk mengemah ni ha, sambil layan Kedah FM. Dari Mak Titun Kampung Tuba, terima kasih Mak Titun. Lagi ni daripada Bahatam Suriani Merbau Pulas, Assalamualaikum. Salam, selamat petang dan selamat bertugas Nora N. Selamat petang juga buat semualah rakan-rakan pendengar setia Kedah FM. Semoga semuanya sihat-sihat dan ceria-ceria petang ini. Of course ceria. Ada masalah pun kena ceria juga, kan? Walaupun terasa tersakiti, kan? Okey, salam. Katanya abang sayang adik seorang je, yang lain tu abang sayang sebagai rakyat Malaysia sahaja. Pasal lagu Kelantan tadi, yang saya duk pasang tadi kan? Kan saja gurau-gurau. Dari siapa lagi kalau bukan dari Yus Fazli. Ada kala katanya datangnya perkara yang tak pernah termimpi dalam hidup singgah, tak kira lah sama ada benda itu baik ataupun tidak yang kita rasakan. Itulah sebenarnya pengalaman yang tak boleh dibeli dalam perjalanan ke hadapan agar jiwa ini lebih kental dan juga matang. Macam orang lain lah petang ni, pengalaman memang mematangkan. Betul? Tapi menunggu pukul 6 tu kadang-kadang lebih mencabar dari pengalaman itu sendiri. Betul. Macam tahu-tahu je kan, tengok jam, tengok jam. Tapi sebenarnya kalau penyampai radio memang dia sentiasa tengok jam. Kalau tak tengok jam nanti dia terbabas. Kan? Tapi kalau tak nak balik tu dia terbabas. Apa pun katanya, terima kasih banyak-banyak kerana bacakan kiriman WhatsApp saya. Hati-hati dalam perjalanan pulang nanti selepas selesai tugas konti pada petang ini. Baik, terima kasih banyak-banyak kepada anda. Terima kasih yang menghantarkan kiriman ucapan WhatsApp. Kita gurau-gurau je petang ni kan. Kalau tak bergurau, tak bermakna hidup kita ni. Jangan serius sangatlah, ya. Dalam pekerjaan pun kalau serius pun sakit kepala juga kan, semua tak kena, serba-serbi tak kena, tak ada tolak angsur pun tak boleh juga. Tapi kalau selalu sangat diberi muka, kadang-kadang tak boleh juga, kan. Jadi kena balance lah. Jadi kepada anda, sekejap lagi kita ada nak kongsikan Biz On Air hari ini. Jadi terus setia mendengarkan Kedah FM, mesra harmoni.

0: Assalamualaikum dan selamat petang. Kita ke udara menerusi ruangan Biz On Air. Hari ini kita bersama usahawan kek coklat Velatin yang cukup dikenali ramai, Farina Faiz atau lebih mesra dengan panggilan Nana, juga terkenal dengan jenama Farina The Coklat. Nak tahu kisah di sebalik kejayaan dan rahsia menghasilkan kek coklat yang menjadi kegemaran ramai? Jom bersama Nana.
1: Apa yang buatkan kek Nana ni lain dan nampak macam istimewa berbanding yang lain tu? Sebab dia sejenis kek yang kek coklat Velatin. Orang akan macam, apa dia? Apa tu kek coklat Velatin? Okay. Jadi dia akan jadi satu simbolik macam orang nak tahu dan orang nak rasa sebab dengan rupa dia yang menarik kan. Dan bila rasa tu dia sedap dengan dia punya crunchy. Itulah antara orang kata satu penunjukkan yang buat orang rasa macam wow, kita nak try lah. Kita akan showkan kek tu macam mana rupa dia. Jadi orang yang tak pernah tengok pun dia akan rasa macam okay, nak try, nampak menarik. Untuk hasil bahan kek yang berkualiti Nana, untuk produk Nana, Nana memang fokus dekat Nana punya serbuk koko. Kalau kata serbuk koko tu tak ada, Nana takkan buat. Sebab itu adalah bahan paling penting. Walaupun bahan-bahan lain tu pun main peranan, tapi dia antara yang paling penting lah untuk kek Nana. Nana fokus dekat Nana punya serbuk koko yang Nana guna lah. Nana guna yang berkualiti, yang 1 kilo pun yang cecah ratusan, 100 lebih kan. Jadi insyaAllah rasa dia tu bila kita makan, rasa dia international gitu. So untuk rasa yang sentiasa konsisten, Nana memang akan buat sendiri lah. Walaupun kita ada staff kan yang akan tolong-tolong, dia cuma tolong-tolong, Nana akan pastikan Nana ada. Nana ada dekat situ bila nak buat kek. Nana akan buat juga, Nana akan kacau juga satu-satu apa semua kan. Jadi untuk staff, dia pun hanya akan tolong-tolong lah. Untuk siapkan kek, perlukan beberapa jam juga. Kadang-kadang tu boleh pilih sampai 3 jam, 4 jam macam tu. Tengok pada kuantiti hari yang nak buat tu lah. Kalau makin banyak, makin lama lah masa yang nak kena ambil tu, sebab dia nak kena kukuih lagi lah kan, apa semua. Untuk pilih coklat yang sedap dan berkualiti, Nana guna coklat yang ada jenama elok sikit lah. Jenama yang berkualiti. Jadi bila kita makan tu, kita rasa puas. Dia rasa puas. Dia rasa kita tahu, kita boleh nilai. Okay, ni rasa bahan berkualiti. Ni rasa ni bahan dia, bahan-bahan mahal ni. Jadi itu yang Nana nak sampaikan dekat pembeli Nana. Nana nak bila dia pemakan tu rasa puas. Rasa nikmat makan. Rasa mahal dalam mulut. InsyaAllah.
0: Biz On Air.
2: Kami sayang Kedah FM.
3: Baik, terima kasih kepada anda kerana masih lagi setia dan sayang Kedah FM hingga ke saat ini. Kan tadi dah dengarkan Biz On Air untuk hari ini. Dah dengar bila pasal apa kek coklat kan, tiba-tiba teringin nak makan lah pula kan. Baru tadi cerita pasal kurangkan manisan. Tapi boleh kurangkan je, jangan terus berhenti. Mengejut bahaya. Okey, baik. Saya pun dah sampai di penghujung tugasan saya dan selepas ini anda akan bertemankan rakan seterusnya, DJ Pidot, yang akan menemani anda. Okey, Firdaus, okey, yang akan bersama dengan anda untuk segmen seterusnya petang ini sampailah 6 petang sampailah 12 malam dalam Santai 612 hashtag damaikan jiwa. Okey, kita jumpa lagi esok insyaAllah di hari dan waktu yang samalah, hari Rabu kan. Besok hari Rabu, hari ini Selasa. Jadi terus setia mendengarkan Kedah FM, mesra harmoni. Bye bye. Assalamualaikum.

0: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.
1: Baik, assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani bersama dengan DJ Pidot Chandani untuk pada hari ini. Hari Selasa 21 Julai 2026. Bersamaan dengan 6 Safar 1448 Hijrah. Apa khabar semua orang Kedah pada hari ini? Baik, terima kasih juga buat rakan tugas petang tadi, iaitu Nora N, menerusi relax dalam hashtag layan. Kini bersama dengan DJ Pidot, seperti kebiasaan 6 jam bersama dengan kami dari sejam ke jam. Okey, jam yang tambah nanti insyaAllah pada 6.15 kita akan ikuti siaran ulangan balik, iaitu Raudah Sakinah bahagian 2 bersama Ustaz Marziah, yang entah langsungnya di yang pernah dirakamkan di Masjid Al-Bukhari untuk pada hari ini. Selain itu juga insyaAllah akan ikuti peralihan dak 7 malam dengan lagu-lagu kerohanian dan juga lagu-lagu pertahanan serta pengumuman waktu solat fardu maghrib. Selepas itu 8 malam, selepas itu pengumuman solat fardu insya' pula. Berita utama 9 malam dari Kota Media, pukul 9 malam ni. Lepas tu hari ini dalam sejarah dan Muzik Express tanpa henti. Iaitu Irama Malaysia terbitan Surani Muhammad. Dan juga Kisahku Kau dan Lagu. Lagu-lagu hari ini yang terpilih kita akan beritahu nanti. Ada lagu Amnesia, ada lagu macam-macam lagu. Check Camp pun ada lagu-lagu daripada tengok nanti. Saya akan beritahu dari informasi dari semasa ke semasa. Sebelas hari lepas itu, 11 malam, Cakna at Kedai FM dan juga Ibahan dan program aktiviti terkini. Dan juga Santai at Kedai FM 11.10 malam hinggalah 12.30 malam. Okey, itu kita dapat kongsikan untuk hampa semua. Apa khabar juga pada orang yang di Pulau Pinang di sana, di Perlis sini, dekat sebelah sahaja, juga di sempadan, di Perak sana atau Perak Buntang, dan juga Selamar tu. Selamar tu bezanya antara titi saja, Kedah dan juga Perak. Sebegitulah. Okey, apapun, sebagai pembukaan untuk anda semua seperti kebiasaan, senyumlah sikit untuk pada hari ini, hari Selasa, bersama dengan DJ Pidot.

Daripada berkata kasar, kesat atau memaki hamun, lebih baik membasahi bibirmu dengan kalimah-kalimah Allah yang indah dan mendatangkan pahala. Semoga kata-kata seperti Alhamdulillah, Masya Allah, Subhanallah memudahkan setiap urusan dan langkahmu sehari-hari.

0: lim.
1: Kemudian kita dah belajar lagi lima perkara ataupun empat campur satu. Siapakah lagi yang dipersilakan ke syurga tanpa hisab, tanpa azab? Nah, pada halaman 17 kita dah sebut dah tu, iaitu mereka yang tidak menggunakan kain, iaitu mereka yang tidak merawat diri mereka, kesakitan mereka dengan satu cara Arab dulu, iaitu menggunakan besi panah. Oh, kita memang tak pernah buat lah, tengok besi panah pun takut. Nah, insyaAllah yang tu kita tak buat. Nah, yang kedua maknanya kita yang tidak terlibat dengan jampi-jampi, pu kanan, pu kiri, tu tak mau lah tu. Nah, tapi kalau ruqyah kita baca ayat Quran boleh. Ruqyah tak ada masalah. Nah, pernah seorang sahabat Nabi yang bernama Sa'id Al-Khudri. Satu hari mereka telah diperintahkan oleh Nabi untuk berdakwah di satu tempat. Dia pun pergi lah berdakwah di sana. Pergi lah nak pergi. Tak ada nak kata buka mulut lagi. Mereka dah kena hambat, dah kena paling batu, kena kejar, kena apalah, sampai mereka pun terpaksa lari lah. Dan berehatlah di satu tempat. Tiba-tiba ketua puak tang tu kena gigitan tah binatang apa pun tak tahulah kan, kita ni semua binatang, bukan binatang. Takkan kalau gigitan tu maksudnya jenis kala jengking apa jenis-jenis gitulah kan. Jadi dirawat oleh tabib-tabib diraja ke tabib-tabib apa di situ tak lega. Tiba-tiba seorang tu bagi idea, cuba kita pergi tanya puak kita ligan tadi, takkah mereka tu boleh apa berubat. Mereka pun mai tanya. Jadi Sa'id Al-Khudri kata boleh berubat, boleh insyaAllah. Nah, tapi kalau sembuh aku mau hadiah. Hadiah-hadiah apa? Aku mau tu selembah tu, kambing tu selembah. Wih, selembah bukan sekor dua ekor. Nah, berat tu heran. Nah, lepas tu dia pun pi. Bila dia pi, dia pun baca-baca lah, lega pi lah. Nah, jadi dia pun kena bagilah selembah kambing. Dia pun buat balik, takutlah nak makan. Pasal apa? Buat kerja sikit sangat, tapi upah dia sangat lumayan. Nah, lalu dia pun pergi cerita pada Nabi, ya Rasulullah, gini. Lepas tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan, dia senang je. Dia tak tanya boleh makan ke banyak-banyak kambing ni, kita boleh ambil ke kan. Tak confident lah banyak sangat. Mana dia buat kerja sikit tapi dapat hadiah banyak kan. Nabi kata, mailah kat aku sekor. Itu menunjukkan kata benda tu halal, tidak ada masalah. Nabi kata, hang baca apa kat dia? Al-Fatihah. Lalu Nabi tanya kepada Sa'id Al-Khudri, macam mana hang tahu? Al-Fatihah itu adalah penawar. Jadi maka kita pun senang saja, apa saja masalah kita, kalau kita tahu ayat banyak-banyak lagi, bacalah. Tapi sekurang-kurangnya Al-Fatihah itu adalah penawar. Nah, kata ulama, kata orang sahabat-sahabat dulu, kami ni kalau turun Fatihah saja pun memadaikan daripada kami, kami tahu dah nak buat apa. Jadi maknanya sekurang-kurangnya kita apa saja bolehlah baca Al-Fatihah, termasuklah kesakitan kita dan sebagainya. Ada doa-doa yang lain bolehlah kan. Apa nama, as'alullah al-azim, rabbil arshil azim, rabbi an yashfiyaka. Tu kalau kita nak doakan siapa-siapa orang laki-laki. Kalau orang perempuan, Rabbi an yashfiyaki. Kalau kita, Rabbi an yashfiyani. Shifaan ajila la yughadiru saqama tahurun insyaAllah. Boleh carilah buku-buku perawatan syifa tu. Alhamdulillah, boleh cari. Nah, kita duduk saja pun hapai-hapai lah. Baik, nah. Kemudian kita yang tidak terlibat dengan tiyaroh. Tiyaroh ni budaya orang Arab lah. Bila dia tengok burung terbang belik tu, nak jadi apa? Burung terbang belik ni nak jadi apa? Tapi kalau kita orang Melayu tak ada tengok burung-burung, tapi kita firasat. Betul tak? Nah, kita sebut kita ni firasat. Kita nak pergi minang anak orang, pergi minang tata jatuh, mereka angkat-angkat talam mayak main tangan kita, terlepas perau habis satu talam tu. Kita tak mola pun tak elok dah, jom balik lah. Mola pun tak elok dah, jom balik. Itu maknanya firasat. Boleh jadi syirik, tak elok dah tu. Jangan-jangan. Jadi maknanya kalau kita tidak melakukan tiga-tiga perkara ini, insyaAllah maka kita termasuklah dalam kalangan yang mudah-mudahan akan dijemput, akan dipersilakan masuk ke syurga. ke syurga Allah. Dan yang keempatnya adalah mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ha? Jadi banyaklah jalan-jalan takwa je. Ada orang dengan azan relax lagi. Tak lagi lah panjang dia waktu ni. Baru pukul berapa je. Itu belum sampai kepada tahap takwa. Tapi kalau orang yang dengar azan, dia tak mau buat apa dah, terus dia nak sembahyang. Ada lagi yang takwa ni, yang tinggi lagi takwanya, dia mengintai-ngintai waktu sembahyang. Hari ni tak baca Quran lagi. Hari ni tak bersedekah lagi. Hari ni tak tolong orang lagi. Jadi ada orang sampai dia memperhatikan apa yang patut dia lakukan. Sebab memanglah kan, sebab disebut oleh Nabi, satu hari Nabi bertanya kepada para sahabat, siapa hari ni yang pi tengok orang sakit? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kata, saya ya Rasulullah. Siapa hari ini yang pergi tengok orang mati? Saya ya Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq jawab, siapa yang bagi makan orang ini? Saya ya Rasulullah. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak berkumpul tiga perkara tersebut kecuali orang itu adalah ahli syurga. Jadi sebab itu kita perlu memperbanyakkan kebaikan demi kebaikan. Never stop, jangan berhenti daripada berbuat baik. Nah, dan yang kelimanya kita telah bincang panjang juga, iaitu ahli warak. Apa dia ahli warak? Orang yang berhati-hati, takut melakukan perkara-perkara yang syubhah. Nah, jadi itu telah kita bincangkan. Baik. Nah, jadi mari kita tengok hari ini kita akan masuk pada halaman. Buku ada lagi ke? Kalau ada bolehlah, bolehlah ambil kan. Nah, iaitu halaman 43, nah, iaitu berkaitan dengan apa nama, ketahuilah tiga keadaan manusia pada hari kiamat nanti atau pada hari dihisab. Yang pertama, golongan yang akan dihisab. Kalau orang yang melalui, maknanya dia duduk di padang mahsyar untuk menunggu gilirannya dihisab, maka fahamlah kita, hisab itu sangat teliti, hisab itu sangat terperinci. Dan disebutkan orang yang melalui hisab itu, cerita dia macam tak lepas. Wal'ayadhu billahi min zalik. Yang kedua, golongan yang akan dihisab dengan hisaban yasira, hisab yang mudah. Dia mungkin macam bawa smart tag je lah kot, no? Lalu depan tu jalan. Itu hisab yang mudah, hisaban yasira. Dan yang ketiganya adalah golongan yang tidak dihisab. Maknanya mereka ni tak pi padang mahsyar. Bangun-bangun saja daripada dibangkitkan tu, terus mereka masuk ke dalam syurga. Subhanallah. Hak ni lah kita kata, ya Allah, walaupun siapapun kita. Jadi maknanya jangan kita berputus asa. La taqnatu min rahmatillah. Maka kita tetap berharap. Jangan kita berputus asa daripada rahmat Allah. Kerana rahmat Allah itu tentunya lebih besar daripada dosa kita. Rahmat Allah itu tentulah lebih besar daripada dosa kita. Maka jangan berhenti kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi kita tengok lagi pula ni pada halaman 45. Siapakah lagi yang akan dipersilakan oleh Allah taala untuk masuk ke syurga? Ada 9 golongan. Jadi mula dah 3, lepas tu 5, 8, ini masuk 9. Maka jumlah dia jadi 17. Jadi kita ambil dulu yang pertama, iaitu siapa dia? Kita tengok muka surat sebelah tu. Nah, syurga untuk mereka yang menunaikan 5 rukun Islam. Alhamdulillah. Senang je, no? Dengan melakukan 5 rukun Islam juga boleh menjadikan kita masuk syurga Allah. An Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. daripada Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Nah, jadi Abi Umamah Al-Bahili kata dia mendengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata apa? Ittaqullaha rabbakum. Ittaqullaha rabbakum, bertakwalah kepada Allah Tuhan kamu. Takutlah kepada Allah Tuhan kamu. Wasallu khamsakum, dan sembahyanglah lima waktu kamu, yakni sembahyang fardu. Nah, kemudian wasumu syahrakum, dan berpuasalah di bulan kamu, yakni berpuasa yang wajib. Ini bulan Ramadan lah kan. Nah, kemudian wa addu zakata amwalikum, dan tunaikanlah zakat harta kamu. Nah, wa ati'u za amrikum, dan taatlah kepada pemilik urusanmu. Siapa pemilik urusanmu? Iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadkhulu jannata rabbikum, dan masuklah kamu ke dalam syurga Tuhanmu. Awak tak kata apa mengucap mah, rukun Islam tak ada mengucap. Adalah, dia tak sebutlah di situ. Nah, dia tak sebutlah di situ. Jadi maknanya kalau orang tu tak mengucap kalimah syahadah, tak jadi apa kan. Tak tahulah, saya pun tengok depa kata Ronaldo, kata bismillah, Ronaldo kata insya-Allah kan. Tapi dia belum Islam. Nah, jadi perkataan tu tak menjadi apa-apa. Ada ramai kita kena macam orang-orang yang bukan Islam, kadang dia sebut macam biasa, insya-Allah. Tambah orang Kelantan, orang Kelantan tu, Cina Kelate tu, kecek Kelate tu kan, insya-Allah sokmo-sokmo di mulut dia. Tapi dia belum lagi bersyahadah. Nah, mudah-mudahan baik. Jadi kalau kita tengok nah, Abi Umamah Al-Bahili kata, Nabi kata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertakwalah kamu kepada Tuhanmu. Nah, kemudian semayanglah lima waktu kamu, berpuasalah di bulan kamu, kemudian tunaikan zakat harta kamu, dan taatlah kepada Allah pemilik urusanmu, maka masuklah ke dalam syurga Tuhanmu. Nah, jadi kalau kita tengok kat sini banyak sungguh kum kum kum kan. Jadi kan, jadi Allahu Akbar, apa yang dimaksudkan? Menurut seorang ulama At-Tibi, dia kata apa? Bila mana disandarkan amalan-amalan kepada perkataan kamu, kamu, kamu itu, yang pertama memberitahu bahawa amalan yang dilakukan oleh umat Islam mempunyai kaifiat dan ciri-cirinya yang tersendiri. Jadi maknanya kalau kita melakukan dengan sebaik-baiknya, maka baiklah juga kedudukan kita di sisi Allah. Kalau orang yang melakukannya secara halai balai, maka halai balailah juga yang dia dapat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita tengok di situ. Kemudian yang kedua, dia menggesa umat Islam agar bersegera mematuhi perintah yang diberi. Maksudnya kan macam solat lah. Ada orang buat awal waktu, buat dalam waktu fadilat, maka besarlah pahala dia. Kalau orang buat di pertengahan waktu, koranglah bahagian dia. Kalau orang buat di akhir waktu, maka lagi koranglah bahagiannya. Nah, jadi sebenarnya ini bergantung kepada kita. Bergantung kepada kita, siapa kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana rupa iman kita akan menentukan bagaimana ibadah kita. Kalau orang yang beriman kepada Allah sampai dia sakit dah, kita pergi tengok dia sakit. Apa abang? Apa abang? Pak Ngah. Okey ke Pak Ngah ni? Baik. Loh ke apa? Okey, dua. Weh, lohak banyak dah. Kalau nak makin pergi semayang. Anak dia kata, ayah semayang dah tadi. Baik pergi semayang lagi. Dia nyanyok kot tu. Dah? Tak lagi ada siapa main pula. Nampak je orang. Pergi berapa? Pergi tiga. Weh. Lohak nak habis dah. Dia kira ulang. Nah, jadi lagu tu. Nah. Jadi maknanya ini maknanya kebiasa apa? Perkara ni tak jadi. kecuali kepada kebiasaan orang yang mengintai-ngintai waktu solatnya. Orang yang tertunggu-tunggu waktu solatnya. Allah, kalau kita jadi nyanyuk lagu tu pun tak apa saya. Nah, jadi Allahu Akbar kan. Ha, nah. Tapi daripada law ni kena duk intai lah waktu semayang. Kalau tak intai, bukan apa, bukan apa lah ni, bukan 5:30. Awal lagi, tak semayang tak. Tak tu memang tak dapat lah tu. Nah. Ha, kemudian, nah. Kemudian yang ketiga, menunjukkan di sebalik perkataan kamu itu ada ganjaran yang lebih tinggi dan sempurna, iaitu syurga. Kalimah syurga disandarkan kepada sifat ketuhanan, ya? Jadi maknanya, nah, jadi maknanya Rabb yang membayangkan bahawa Allah Subhanahu wa taala memberi lebih perhatian kepada umat Nabi Muhammad dengan memberi nikmat yang berbeza daripada umat-umat yang lain. Jadi pada saya nak menceritakan di sini, maknanya kum-kum itu bergantung kepada apa yang kita buat. Bagaimana rupa iman kita, bagaimana amalan kita, bagaimana pergantungan pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebab tu kadang-kadang no, orang miskin lebih mudah masuk syurga berbanding dengan orang kaya. Kenapa? Kerana orang miskin dia tak ada perharapan kepada yang lain melainkan kepada Allah. Kalau orang kaya, dia tak, aku tak apa, mau kalau jadi apa-apa pun duit ada, nak masuk mana pun boleh, nak buat apa pun boleh. Nampak tak? Ya? Orang yang adik-beradik banyak pula, adik-beradik pula ambil berat lah. Nah, jiran tetangga pun, ya Allah, baik sungguh. Nah? Dia kata, aku mau kalau apa-apa pun tak apa, adik-beradik pun alhamdulillah, jiran tetangga pun baik. Menyebabkan, menjadikan kita kurang pergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kadang-kadang dalam hidup kita ni macam-macam yang kita terima. Kadang-kadang kebencian orang, nah. Kadang-kadang saya tengoklah juga kan, adalah seorang orang besar ni dimasukkan dalam apa? Asyik berulang alik untuk ke mahkamah lah, cerita gitulah kan, nah. Jadi macam-macam orang tulis, nah. Netizen-netizen ni tulis, tak tahulah, saya tak kerti dah nak katalah, macam-macam lah perkataan badut ke apa ke gitulah, yang tak elok kepada orang. Adakah kita seronok kalau orang kata kat kita macam tu, badut ke, Sarkis ke, boneka ke apa ke? Seronok dah kita orang kata kat kita lagu tu, kita tak mau kan. Jadi kalau kita tak mau, jangan kita sampaikan perkataan itu, jangan kita kata kepada orang. Tak boleh kita menggunakan orang, objek orang, sebagai satu lelucon, sebagai sesuatu yang melucukan. Kita nak ajak kita pandang orang tu lagu tu tak elok, kita pun nak ajak orang pakai gelok sama kat dia tu. Mungkin dia gemuk ke, mungkin dia kurus ke, mungkin dia lagu mana ke. Ui, berdosa besar tu. Jangan duk cari pasal, nah? Jangan duk cari pasal. Sebab tu mulut tak boleh jadi hati. Mulut jangan jadi hati. Eh, apa ni? Mulut dengan hati tu memang berbeza lah ustazah, kan? Maksudnya, kadang-kadang hati ni terlintas macam-macam, betul tak? Tapi mulut kena jadi filter. Tak boleh keluarkan apa yang semuanya ada dalam hati. No, tak boleh. Nah, tak boleh. Jangan jadi begitu. Ha, nah, mulut kena ada filter. Tak boleh terbit semua. Scan dulu. Scan dulu, lepas ke tak lepas? Nak cakap ni lepas ke tak lepas? Dosa ke pahala? Ah, itulah scan yang penting. Maknanya supaya jangan terbit daripada mulut kita sesuatu yang menyakitkan tentang orang lain. Kalau dia kurus pun, Allah yang jadikan. Kalau dia gemuk pun, Allah yang jadikan. Kalau dia hitam pun, Allah juga yang jadikan. Ha? Kadang-kadang dulu dengar orang tua-tua kata, oh, orang dulu-dulu kan suka tanya macam, oh, putih ke? Dia kira putih tu segak, kan? Putih ke menantu Cik Piah tu? Haa, itulah dia kata, siapa gagak gunggung telur? Pasal anak Cik Piah tu hitam, dapat menantu tu putih. Oh, nah. Cakap tu kita dengar macam normal, sebab dah dinormalisasikan. Jadi kita rasa macam tak ada apa. Ada tak nilai penghinaan di situ? Siapa gagak gunggung telur? Ada tak penghinaan di situ? Kita nampak hina sikitlah kepada orang kulit hitam. Ah, nah. Hei, tak tahulah ya Allah. Kena minta ampunlah pada Allah, kan? Ha? Kena minta ampun banyak tu, kena baca tu yang saya kata doa akasyah tu. Nah, ya Allah, kalaulah aku ni sepanjang hidup aku melakukan perkara yang tidak engkau redai, ya Allah, dengan umurku, ya Allah, tidak aku sedarinya atau aku sedar akannya, aku bertaubat daripadanya, ya Allah. Aku berserah diri padamu, ya Allah. Lalu aku kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Allah.

0: Lim.
1: Ilmu bukan sekadar pengetahuan, tetapi petunjuk menuju kebenaran. Bersama Raudah Sakinah ke udara setiap hari kecuali Jumaat pada pukul 2 petang di Kedah FM.

0: Suruhanjaya Security Malaysia.
1: Warga Sik, terima kasih bersama kami di Radio Malaysia Kedah FM di 105.1.
2: Santai 612 hashtag damaikan jiwa.
3: Baik, santai 6.12, saya damaikan jiwa. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama dengan DJ B. Jandani. Untuk pada petang ni, insyaAllah kita ada informasi yang terbaru ni. Okey, perlawanan sumbangsih antara Johor Darul Takzim JDT dan Kuching City FC di Stadium Sultan Ibrahim pada 21 Ogos depan akan membuat tirai saingan Liga Malaysia musim 2006-2027. Jadi Liga Bola Sepak Malaysia MFL melakukan perlawanan bagi merebut Piala Sultan Haji Ahmad Shah. Itu turut menjadi perhasil pembukaan Liga Super yang menawarkan mata bagi kedudukan Liga. Jadi saingan Liga musim baru akan berlangsung sehingga 23 Mei 2027, membabitkan 12 kelab. Dan kelab yang bersaing adalah JDT, Kuching City, Selangor FC, Kuala Lumpur City FC, Terengganu FC, Star City FC, Negeri Sembilan FC, Penang FC, Sabah FC, DPMM FC, Melaka FC serta berdatang baharu dari Liga A1 Kelantan Red Warrior FC. Jadi itu dia hanya menurut kenyataan MFL. Sementara itu, Piala FA dijadual berbuka, dijadual bermula pada 1 hingga 2 September nanti, manakala perlawanan akhir akan berlangsung pada 16 Januari depan. Untuk Piala Malaysia pula akan memasuki edisi ke-100 pula, akan membuka saingan pada 22 hingga 24 Januari 2027. Jadi dia akan undian tu pula akan melibatkan pada 23 Disember ini, melibatkan 12 kelab Liga Super dan 4 kelab Liga A1. Dan akhir Piala Malaysia pula akan berlangsung 30 Mei 2027. Itu yang kita dapat kongsikan untuk yang terkini. Okey, baik, terdengarkan sebuah lagu. Dengan lagu ni lah kan, untuk bagi semangat semua sikit. Seven Nation Army untuk anda semua. Santai 6.12 hashtag damaikan jiwa.

0: tanya kepada Spanyol, juara Piala Dunia FIFA 2026, mempamerkan aksi yang memukau, semangat juang yang luar biasa sehingga menjulang trofi paling berprestij dunia. Terima kasih kerana bersama kami menyaksikan debaran Piala Dunia FIFA 2026 di RTM dan mengikuti kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 di Kedah FM selama ini. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Kongsikan kisah di sebalik lagu yang menggamit memori. Sejuta kenangan hidup anda. Bersama kami menerusi segmen Kisah Aku, Kau dan Lagu. KAKL setiap hari Selasa 10 malam di Kedah FM. Ikuti kami di

0: Aku, Kau dan Lagu KAKL Kedah FM
1: Santai 6.12 Hashtag Damaikan Jiwa.
2: Baik, untuk sekarang menunjukkan pukul 7.01 minit malam. Okey, baik. Untuk pada hari ini, untuk pandangan waktu solat fardu maghrib seluruh negeri Kedah, 21 Julai 2026, hari Selasa bersama 6 Safar 1448 Hijrah. Untuk bagi daerah Kota Star, Kubang Pasu, Pokok Sena, maksudnya solat fardu maghrib 7.39 minit malam. Manakala untuk bagi Pendang, Kuala Muda, Yan, juga Padang Terap, Sik, maksudnya solat untuk maghrib 7.38 minit malam. Untuk bagi di Baling, maksudnya solat untuk maghrib 7.36 minit malam. Juga Kulim, Bandar Baru, maksudnya solat untuk maghrib 7.37 minit malam. Bagi daerah Langkawi dan juga pula Puncak Gunung Jerai, maksudnya solat fardu maghrib 7.42 minit malam. Itu dia panduan waktu solat fardu maghrib untuk bagi seluruh di negeri Kedah, bagi daerah-daerah seluruhnya. Itu dia. Dan informasi kita dapat kongsikan yang terkini. Okey, Jabatan Immigration Malaysia JIM belum dapat mengesan pergerakan 19 warga asing yang dikenal pasti berada dalam dan terlibat dalam network school. Di Ketua Pengarah Immigration Datuk Zakaria Syahban berkata, daripada 430 warga asing yang dikenal pasti, 210 masih berada di Malaysia, manakala 201 lagi telah dikesan keluar dari negara ini. Pihaknya sedang menjalankan siasatan lanjut bagi mengenal pasti sama ada 19 individu berkenaan masih berada dalam negara atau telah keluar secara tidak sah. Jadi katanya perkara itu akan dijalankan siasatan lanjut, mungkin akan mengesan sama ada mereka masih dalam negara ataupun sudah keluar. Berdasarkan demikian, selepas sambutan Hari Immigration ke-14 bertemakan melakar wajah baru immigration di Cyber Jaya. Katanya JIM akan bekerjasama dengan agensi penguatkuasaan lain, kerajaan negeri dan pihak berkuasa tempatan dalam menangani isu network school tersebut. Okey, itu dia yang dapat kongsikan setakat ini, informasi dari semasa ke semasa. Kita nak komen lebih-lebih pun biar pihak berkuasa yang menyiasatnya. Jadi kita ni jagalah, orang cakap apa, jari tangan ni jangan nak komen bukan-bukan. Yang positif sudahlah, janganlah duk-duk orang cakap apa mencari dosa kering. Kan elok kan sebegian. Jadi orang kata kawal diri, apa berlaku lantak bila kita hanya mendengar yang rasmi sahaja. Okey, Trilogik Cinta dari Salim. Santai 6.12 #damaikan jiwa.

Dengarlah Kedah FM. Cari info, Kedah FM pun ada. Mencari teman, Kedah FM sentiasa bersama.

perbaiki diri menuju kehidupan yang lebih diberkati. Jom ikut sunnah setiap Jumaat 12.15 tengah hari di Kedah FM. Langkah kecil hari ini, ganjaran besar di akhirat.

Mencari ketenangan di pagi hari, mulakan duha anda dengan pengisian rohani yang mendalam. Kupas pelbagai kemusykilan agama dan motivasi diri berlandaskan Al-Quran dan Hadis bersama pakar-pakar agama terkemuka. Ikuti sentuhan duha setiap hari 7.45 pagi di Kedah FM.

Daripada berkata kasar, kesat atau memaki hamun, lebih baik membasahi bibirmu dengan kalimah-kalimah Allah yang indah dan mendatangkan pahala. Semoga kata-kata seperti Alhamdulillah, Masya Allah, Subhanallah memudahkan setiap urusan dalam kamu sehari-hari. Kedah FM.

وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح

Baik, assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Mani. Waktu seram juga pukul 8.04 minit malam. Alhamdulillah. Dan bersama dengan DJ P.Dot channel ni untuk ketika ini. Dan untuk ketahui juga dan informasi terdapat kongsikan setakat ini, jadi Sultan Kedah, Sultan Al-Aminul Karim, Sultan Salahuddin, Sultan Berisah dan Tunku Mahkota Kedah, Tunku Syazuddin Arif Sultan Salahuddin berkenan berangkat ke Merdeka Lawatan ke Media Prima Berhad di Balai Berita Jalan Riung di Bangsa di Ibu Negara hari ini. Kemangkatan tiba Baginda dan Tunku Mahkota kira-kira jam 11 pagi itu disambut pengerusi kumpulan MPB Datuk Seri Dr. Syed Hussein Al-Junid bersama dengan barisan pengurusan kanan syarikat. Terus tiba, Baginda berkenan menandatangani buku pelawat dan plak peringatan di Studio Seri Pentas Aras 2. Baginda dan Tunku Syazuddin Arif kemudian berkenan mendengar taklimat korporat yang disampaikan oleh Syed Hussein serta menyaksikan pembentangan korporat oleh Ketua Pegawai Operasi Media Omnia Datuk Muhammad Effendi Omar sebelum dipertonton montaj yang memaparkan sorotan istiadat pertabalan Baginda. Sebagai tanda hormat, Al-Aminul Karim Sultan Salahuddin turut berkenan menerima cendera kenangan berupa keratan muka hadapan berita harian BH yang terbitkan sebenar istiadat pertabalan Baginda. Hubungan diraja seterusnya berkenan melawat studio dan diberi taklimat mengenai operasi serta penerbitan berita televisyen. Itu yang dapat kongsikan untuk anda semua yang terkini yang untuk di Kedah ketika ini. Dan insyaAllah nanti hari ini kita akan ikuti Music Express Irama Malaysia yang disusun oleh Surini Muhammad. Pelbagai lagu irama yang dapat dikongsikan, antaranya Dodo Si Dodo, Anak Seni, Beban Asmara, Joget Sukma, dan lagu daripada Fawzi Idris, Datuk Ali Mamak dan bersama dengan Latif Ibrahim. Dan juga nanti insyaAllah Kisah Aku Kau dan Lagu, insyaAllah nanti akan ditentukan pada pukul 10 malam. Apapun, teruskan setia anda bersama dengan kami di Kedah FM Mesra Harmoni. Kepada mereka yang sedang mandu, semoga berhati-hati di jalan raya. Janganlah mengikut emosi anda. Mandulah dengan penuh minyak orang yang tersayang. Harum mekar di hati oleh Mas Ida.

Kongsikan kisah di sebalik lagu yang menggamit memori. Sejuta kenangan hidup anda bersama kami menerusi segmen Kisah Aku, Kau dan Lagu. KAKL setiap hari Selasa 10 malam di Kedah FM. Ikuti kami di

0: Aku, Kau dan Lagu. KAKL Kedah FM.
1: Guna mentol jimat tenaga untuk lebih jimat. Satu lagi idea bernas untuk anda.
2: Radio Sini Kedah FM.

0: Gegar Gesik. Terima kasih bersama kami di Radio Malaysia Kedah FM di 105.1.
1: Santai 612 hashtag damaikan jiwa.
2: Baik, panduan waktu solat fardu insya' seluruh negeri Kedah dalam 6 Safar 1448 Hijrah bersama dengan 21 Julai 2026 hari Selasa. Untuk bagi daerah Kota Star, Kubang, Pasu, Pokok Sena, maksudnya solat fardu insya' 8.54 minit malam. Manakala untuk bagi daerah Pendang, Kolong Muda, Yan, juga Padang Terap, Sik, maksudnya solat fardu insya' 8.53 minit malam. Juga bagi daerah Baling, maksudnya solat fardu insya' 8.51 minit malam. Untuk bagi daerah Kulim, Bandar Baru, maksudnya solat fardu insya' 8.52 minit malam. Dan untuk bagi daerah Langkawi dan juga Puncak Gunung Jerai, maksudnya solat fardu insya' 8.57 minit malam. Itu dia panduan waktu solat fardu insya' untuk bagi seluruh di negeri Kedah. Untuk pada ketika ini, insyaAllah. Dan kita akan kongsikan lagi informasi yang terkini untuk bagi di negeri Kedah. Ini mengenai yang terbaru. Saat-saat kita tengok saat yang tahu dulu kongsikan. Okey. Sekejap. Untuk anda semua. Mungkin ada ketika ini ada yang sedang memasak lauk apa untuk makan malam pada malam ni. Ada juga yang cakap apa selepas waktu ketujuh tak makan dah kan. Ada yang juga orang cakap apa terpaksa orang cakap apa lepas ada yang berpuasa. Ada yang juga hari ni celebrate orang cakap apa birthday kan, hari lahir, hari ulang tahun. Kami Kedah FM juga selamat menyambut hari ulang tahun dan juga hari lahir anda. Sebegitulah ya. Masih lagi orang cakap kehangatan bola sepak ni, masih lagi orang cakap dibayangi. Jadi kita nak cari juga informasi yang terkini dapat dikongsikan untuk anda semua. Nak tahu jugalah ya apa yang berlaku. Jadi Piala Dunia 2030 dengan 64 pasukan hampir jadi kenyataan. Jadi yang ni terbaru juga. Jadi Presiden Konfederasi Bola Sepak Amerika John Meebol Alejandro Dominguez memberi bayangan pada dunia 2030 akan dianjurkan di Spanyol, Portugal dan Maghribi menjadi bakal diperluaskan kepada 64 pasukan sekaligus antara perubahan terbesar dalam sejarah kejohanan itu. Jadi Piala Dunia 2006 bakal yang telah pun baru berlabuh berakhir merupakan edisi pertama membikkan 48 pasukan. Namun satu lagi penambahan penyertaan kini lihat semakin hampir menjadi kenyataan. Dan pada September lalu, perbincangan mengenai penganjuran Piala Dunia bersejarah dengan 64 pasukan diadakan dengan mesyuarat turut dihadiri Presiden FIFA Gianni Infantino dan Setiausaha Agung FIFA Matthias Krasnov. Cadangan itu dikemukakan secara rasmi oleh delegasi beberapa negara Amerika Selatan yang turut disertai ketua-ketua negara Paraguay dan Uruguay selain pegawai kanan Conmebol dan Presiden Persatuan Bola Sepak Argentina. Jadi dia memperluaskan Piala Dunia pada 64 pasukan mula dibentang oleh Presiden Persatuan Bola Sepak Uruguay Ignacio Alonso dan pada mesyuarat FIFA Mac tahun lalu. Dua bulan kemudian Kongres FIFA di Paraguay Dominguez menggesa FIFA mempertimbangkan pendekatan istimewa sempena ulang tahun 100 kejohanan bola sepak British di dunia itu. Itu dia. Jadi 100 tahun dengan 64 pasukan, maka lagi hebat lagi lah. Mungkin akan lebih panjang lagi. Mungkin akan orang cakap apa perlawanan itu. Mungkin pada sebulan yang lepas yang baru ni, kita tengok perlawanan tu lepas 3 jam. Jadi perlawanan tu ada di mungkin 6 perlawanan. Tapi berbezanya mungkin main serentak ataupun itulah yang terdapat kongsikan setakat ini. Okey, InsyaAllah kami akan sampaikan informasi dari anda dari semasa ke semasa. Joget menanti kasih Datuk Seri Siti Nurhaliza. Santai 612 hashtag damaikan jiwa.

Okey, santai 6.12. Thank damaikan jiwa bersama dengan DJ P. Chandra ni untuk benda petang. Pada petang ni mana? Pagi, petang, malam. Tu dia. Sebegitulah, okey. 8.32 minit malam. InsyaAllah nanti akan masuknya solat fardu insya pada 8.54 minit malam. Selepas itu akan ikuti berita utama 9 malam, juga hari ini dalam sejarah, dan Muzik Express terawanti Irama Malaysia yang disusun oleh Surani Muhammad. Seterusnya KAKL siaran ulangan bersama dengan Nadengkil. Tadi pun dah siarkan lagu Alamak ni kan. Alamak jumpa lagi dah school band. Yang dia beritahu tu. Tu dia lagu-lagu yang Abang Nadengkil buat. Masih lagi ha? Walaupun usia dah masuk 70, Abang Nadengkil dia masih lagi berkupayaan buat lagu-lagu dan diciptanya banyak gak nanti. Kau nak tahu lebih lanjut nanti, insyaAllah kita akan siarkan nanti pada pukul 10 malam nanti. Temu interview, orang cakap apa, temu ramah khas bersama dengan beliau. Okey, rahsia Tuhan Noh Saleh. Teruskan kesediaan anda bersama dengan kami di Kedah FM.

fikirkan yang esok. Kita layan hari ini. Lain hari aku sibuk. Tak selalu macam gini. Hasil demi hasil untuk mama, anak dan bini. Sampai tiap-tiap hari aku chill macam gini.

Sedekah bukan mengurangkan tetapi menambahkan. Setiap sen yang diberi adalah saham untuk hari yang kekal abadi. Rezeki takkan kurang, malah berkat makin melimpah.

0: Baik muslimin muslimat, maksudnya solat fardu isyak untuk bagi kota Star, Kubang Pasu, Pokok Sena dan kawasan sewaktu dengannya. Kami Kedah FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak.
1: Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله

0: صدق الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. Setiap manusia memiliki sekeping hati, dan di dalamnya lah letaknya ketenangan, kebahagiaan dan kepuasan hidup seorang manusia. Justru bagaimanakah hati ini ingin mencapai ketenangan yang sebenar? Hati sama seperti seekor ikan yang akan dapat berenang dengan selesa apabila berada di dalam air. Saat dikeluarkan daripada air, ikan tersebut akan menggelupur dan kian lama kian menjumpai nafas terakhirnya. Justru itu, marilah bangunkan hati, hidupkan hati dengan punca ketenangan yang sebenar, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah Allah menyebut dalam Al-Quran, "Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub." Hanya senya dengan mengingati Allah, hati akan menjadi tenang.
2: Mencari hiburan, dengarlah Kedah FM. Cari info, Kedah FM pun ada. Mencari teman, Kedah FM sentiasa bersama. Radio Sini Kedah FM.

0: Isu Network School, JIM pergiat usaha kesan 19 individu. Pendekatan diplomasi elak ketegangan bertukar konflik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Lebih RM5 bilion disasar menerusi kutipan hasil Jabatan Imigresen Malaysia JIM tahun ini. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, setakat Jun lalu, JIM telah mengumpul kutipan hasil sebanyak RM2.6 bilion. Beliau yakin mampu mengatasi kutipan RM5.2 bilion yang direkodkan tahun lalu, sekaligus meletakkan jabatan itu antara penyumbang hasil utama kerajaan.
1: Immigration secara konsisten mengutip hasil 5 bilion ini tak pernah kurang. Sudah mencecah 3 tahun berturut-turut. Ini satu pencapaian yang sangat membanggakan. Potensi kutipan hasil meningkat itu juga kita dah nampak. Misalnya, sekarang kita baru, ni rekod setakat bulan Jun, kita dah pun mengumpul sehingga 2.6 bilion. Dan saya kira menjelang hujung tahun, kita akan dapat sekali lagi melepasi angka kutipan ini.
0: Dato' Sri Saifuddin berkata demikian ketika berucap pada sambutan Hari Imigresen ke-104 yang bertemakan Melakar Wajah Baharu Imigresen. Pada majlis sama, Dato' Sri Saifuddin memaklumkan lebih 130,000 individu ditahan JIM sepanjang tahun lalu hingga Jun 2026 atas pelbagai kesalahan imigresen. Antara kesalahan utama yang dikesan termasuk kemasukan tanpa dokumen sah, penyalahgunaan pas serta tinggal melebihi tempoh yang dibenarkan. Dan lepas itu, lebih 92,000 warga asing dihantar pulang ke negara asal mereka. Katanya kerajaan akan terus memperkukuh sokongan terhadap JIM bagi memastikan keupayaan penguasaan sentiasa berada pada tahap optimum. Dalam hal berlainan, JIM masih belum dapat mengesan pergerakan 19 warga asing yang dikenal pasti berada dan terlibat dalam Network School. Ketua Pengarah Imigresen Dato' Zakaria Syaban berkata, daripada 430 warga asing yang dikenal pasti, 210 masih berada di Malaysia, manakala 201 lagi telah dikesan keluar dari negara ini. Pihaknya sedang menjalankan siasatan lanjut bagi menerpasti sama ada 19 individu berkenaan masih berada di dalam negara atau telah keluar secara tidak sah.
2: Kita ada 19 orang yang tidak dapat kesan pergerakannya lah. Mungkin dia keluar secara tidak sah ataupun mereka juga masuk secara tidak sah. So itu yang kita kena pasti. Yang ni kita akan buat apa siasatan lanjut lah. Mungkin kita akan kesan mereka ni sama ada mereka masih berada ni di dalam negara ataupun mereka sudah keluar.
0: Dato' Zakaria berkata, JIM bekerjasama dengan agensi penguasaan lain, kerajaan negeri dan pihak berkuasa tempatan dalam menangani isu Network School tersebut. Kerajaan memberi sedikit masa kepada platform media sosial untuk melaksanakan kod mitigasi risiko dan kod pelindungan kanak-kanak yang diperkenalkan bawah Akta Keselamatan dalam talian. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, tempoh itu diberikan bagi membolehkan penyedia platform memahami sepenuhnya keperluan kod berkenaan dan menyesuaikan mekanisme pematuhan sedia ada.
3: Kita lihat tanda-tanda yang baik di kalangan platform-platform dan saya difahamkan ada sedikit perbincangan kerana di pihak kerajaan dan kod-kod yang telah dibangunkan ini bagi platform mereka ingin pastikan mereka tidak salah faham apa yang dimaksudkan. Jadi situ yang kita nampak mereka telah meminta sedikit masa. Jadi kita telah berikan dan saya lihat kerjasama pada waktu ini adalah baik.
0: Sementara itu, jelas Dato' Sri Fahmi, Malaysia terus memperkukuh usaha membangunkan ekosistem digital yang selamat, dipercayai serta berdaya tahan menerusi penganjuran Persidangan Kawal Selia Antarabangsa IRC 2026 oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC.
3: Dan saya harap dalam program dua hari ini, isu-isu seperti keselamatan menggunakan AI, komunikasi quantum dan juga keselamatan dalam talian amnya dapat dibincangkan dan dapat diteliti. Yang kita harap berhasil dari forum ini, conference ini, ialah beberapa tindakan susulan bukan hanya di Malaysia tapi juga di negara-negara lain.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Kerajaan memandang serius kehadiran kapal penyelidikan asing di Beting Patinggi Ali dalam zon ekonomi eksklusif ZEE Malaysia. Menteri Pertahanan Dato' Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, Malaysia mengutamakan pendekatan diplomasi dan rundingan bagi mengelakkan ketegangan di Laut China Selatan daripada bertukar menjadi konflik.
4: Jadi dalam konteks kehadiran mana-mana kapal daripada mana-mana negara yang mencerobohi kawasan-kawasan kita, kita mengambil tindakan utamanya supaya tidak ada peningkatan konflik, supaya kita dapat elak berlakunya apa-apa konflik yang melibatkan persenjataan dan sebagainya. Kita lebih menggunakan diplomasi, engagement, pertemuan, perbincangan dan sebagainya. Itu pendekatan kita yang selari dengan pendekatan ASEAN.
0: Menurut Dato' Seri Muhammad Khalid, konsep pertahanan menyeluruh terus diperkukuh bagi meningkatkan kesiapsiagaan negara menghadapi ancaman keselamatan. Beralih ke perkembangan PRN Negeri Sembilan, calon Pakatan Harapan bagi Dun Linggi, Dato' Seri Aminuddin Harun meneruskan siri kempennya dengan menjelaskan tawaran yang terkandung dalam manifesto PH Negeri Sembilan. Manifesto PH itu memberi fokus kepada perluasan manfaat kepada golongan M40 di samping meneruskan bantuan kepada B40. Beliau berkata manifesto itu berdasarkan rekod pentadbiran sejak 2018 bersandarkan kejayaan kerajaan negeri menunaikan sebahagian besar manifesto yang dijanjikan sebelum ini.
5: Kerana bagi kita apa yang penting adalah rakyat tahu apa yang

0: Dato' Seri Aminuddin Harun. Potensi Negeri Sembilan sebagai hub industri baharu mampu diperkasa dengan kemasukan lebih banyak pelaburan asing. Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, negeri tersebut mempunyai kawasan perindustrian berpotensi untuk terus dimajukan sekaligus meningkatkan hasil negeri dan membuka lebih banyak peluang pekerjaan. Seterusnya, memperkukuh kedudukan ekonomi Negeri Sembilan.
1: Kerana kita mahu bahawa potensi Negeri Sembilan untuk dimajukan sebagai kawasan industri baru dengan menggamit lebih banyak pelabur-pelabur asing dengan tujuan untuk menambah hasil negeri dan juga memberi peluang pekerjaan kepada anak-anak muda di Negeri Sembilan ini akan dapat dilakukan dengan segera.
0: Dalam hal berkaitan, Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid turut menjelaskan pembangunan infrastruktur dan kebunan asas di kawasan luar bandar negeri berkenaan perlu terus dipertingkat bagi memastikan masyarakat setempat menerima manfaat pembangunan secara menyeluruh. Usaha pembangunan tersebut turut boleh diselaras dan dirancang menerusi perbelanjaan pembangunan kerajaan termasuk program-program yang dilaksanakan bawah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Berita seterusnya, sukan. Dataran Kemerdekaan Shah Alam dipilih sebagai lokasi upacara pembukaan Sukan Malaysia Sukma 2026 manakala majlis penutupan akan berlangsung di Aneka Walk Session 14. Menteri Besar Selangor Dato' Seri Amiruddin Syahari berkata pemilihan dibuat kerana kedua-duanya merupakan lokasi strategik selain mengambil kira aspek teknikal dan logistik.
2: Kita umumkan dataran kemerdekaan untuk acara mini perasmian. Dia bukan perasmian besar-besaran. Dia hanya perasmian untuk kita raikan kontijen-kontijen yang datang dan ada sedikit perarakan kontijen-kontijen untuk penamaan ataupun untuk pengumuman permulaan Sukma.
0: Dato' Seri Aminuddin Syahari, Sukma Selangor 2026 dijadual berlangsung dari 15 hingga 24 Ogos manakala para Sukma 2026 akan diadakan dari 5 hingga 10 September. Luar negara, Belanda mula mengekalkan larangan import barangan dari penempatan haram Israel di wilayah Palestin yang diduduki bermula 22 September nanti. Menurut Menteri Luarnya, Tom Berenson, syarikat yang cuba mengelak sekatan tersebut turut berdepan tindakan pendakwaan. Langkah itu bertujuan mengelakkan aktiviti perdagangan menyumbang kepada kelangsungan pendapatan berkenaan antara produk terlibat hasil pertanian seperti avocado, kurma, oren, anggur dan herba segar. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu Network School, JIM pergiat usaha kesan 19 individu. Pendekatan diplomasi elak ketegangan bertukar konflik. Sekian berita yang disunting oleh Atika Maktar dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sebenar dengan Bulan Kebangsaan 2026 Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Music Express. Manis-manis hidup dengan saya. Tidak-tidak pernah hati tersiksa. Selasa, 9.15 malam hingga 10 malam. Nantikan setiap minggu bersama kami. Music Express. Irama Malaysia.

Music Express. Manis-manis hidup dengan saya. Tidak-tidak pernah hati tersiksa. Selasa, 9.15 malam hingga 10 malam. Nantikan setiap minggu bersama kami. Music Express. Irama Malaysia di Kedah FM.

Music Express. Manis-manis hidup dengan saya. Tidak pernah hati tersiksa. Selasa, 9.15 malam hingga 10 malam. Nantikan setiap minggu bersama kami. Music Express. Irama Malaysia.

0: Zahara.
1: Lah, Melayu.
0: Kau ingat siapa?
1: Tak adalah.
0: Yang ini aku tak berapa berkenan.
1: Kenapa?
0: Sebab dia kuat minta darah.
1: Nah, selera tengah ada, biar kan.
0: Cakap kau senanglah. Kalau sakit, siapa susah? Bercinta pula dengan si Salma.
1: Wah, sedap namanya tu.
0: Jangan puji dulu, kau tak tahu dia. Dia minta Zain keluar pagi, sampai malam tak balik rumah.
1: Dah, macam tu.
0: Baru kau tahu. Kau lepaskan sudah.
1: Sikit no silapnya.

0: jadilah.
1: Mudah-mudahan lah. Aku dengar suaranya kejap kecil, kejap besar.
0: Eh, kenapa jadi macam tu?
1: Baru aku tahu rupanya mak awak kupondan.
0: Abadan. Pilih yang asli. Yang itu kenapa dicari?
1: Di mana aku tahu nak jadi?
0: Pilih sangat.
1: Bercinta pula dengan si hati.
0: Tak nak komen apa-apa.
1: Hari ini aku berjanji sehidup semati. Kau tahu?
0: Tak tahu.
1: Besok pagi rupanya betul-betul dia mati.
0: Loh, pendeknya umur. Kena mandi bunga ni.
1: Gila apa kau orang dah mati mandi bunga buat apa?
0: Yang hidup.
1: Oh, yang hidup. Ha.

0: Jauh mana?
1: Luar negara.
0: Apa pula luar negara? Melaka.
1: Oh, bandar bersejarah.
0: Tahu pun. Datanglah Melaka.
1: Amarilah, ber.
0: Aku tengok dari belakang pinggannya ramping.
1: Lah, nak kahwin tengok pinggan?
0: Pinggan apa pula? Pinggang.
1: Pinggang.
0: Bila dia pusing, kau tengok matanya juling.
1: Juling apa?
0: Juling itik.
1: Okeylah tu.
0: Apa lah okey?
1: Bila nak kahwin buka mata.
0: Oh, tak iya juga, ya. Bercinta pula dengan budak tangkap.
1: Waduh, merajuk sampai ke Pulau Pinang.
0: Apalah Pulau Pinang pula? Tangkap kan dekat Johor.
1: Oh.
0: Buta sejarah betul lah.
1: Ayalah.
0: Yang ini pula aku panggil 2-3 kali dia tak nyaut.
1: Kenapa?
0: Baru aku tahu rupanya mau tu pekak.
1: Pekak apa?
0: Pekak lah badak.
1: Aduh, maksimumnya pekak.
0: Itu masalahnya.

0: budak Sempang Renggam.
1: Wah, masih kat Johor lagi?
0: Masih kat Johor lagi, rezeki ke sana menjadi.
1: Oh.
0: Tapi sayang mak bapaknya tak suka.
1: Eh, yang nak kahwin dengan anaknya bukan dengan bapaknya.
0: Dia kata tak nak menantu hitam legam.
1: Aina aku marah ni. Yang dia tu putih sangat ke?
0: Yang kau marah pasal apa, bukan kau?
1: Kawan.
0: Susah-susah sangat menikah je budak Teluk Gadung.
1: Kalau itu tadi lagi dah kahwin dah. Kan sekampung senang.
0: Yang heyatnya aku menikah 5 tahun tak dapat anak.
1: Dan nasib macam mana?
0: Mak mentua aku aja nasib mengandung.
1: Nah, kenapa jadi macam tu?
0: Itu bungku nak tanya aku. Aku cuma tanya dia tadi kan, elok. Aku juga.

0: Itulah mak aku dah pesan.
1: Siapa?
0: Mak aku.
1: Ayah.
0: Dia kata apa?
1: Mana tahu mak kau pesan ke mak aku.
0: Ha, dengar sini. Dia kata apa pun rintangan, apa pun halangan, apa pun cabaran, dia kata

kongsikan kisah di sebalik lagu yang menggamit memori. Sejuta kenangan hidup anda bersama kami menerusi segmen Kisah Aku, Kau dan Lagu. KAKL setiap hari Selasa 10 malam di Kedah FM. Ikuti kami di RTM.

0: Kisah Aku, Kau dan Lagu, KAKL, Kedah FM.
1: Kita bersama dengan KAKL 2026, Kisah Aku, Kau dan Lagu. Kita bersama dengan Abang Nan Dengkil. Okey bang, cerita sikit mana, bagaimana abang boleh terlibat untuk penghasilan lagu dan juga komposer lagu ni bang? Silakan bang.
2: Alamak, kita jumpa lagi. Lagu baru Nan Dengkil. Okey, Abang Nan mula mencipta lagu semenjak umur 16 tahun ketika di tempat.
3: Okey, ya, Abang cuwi-cuwi penting sekolah. Pergi hantar lagu. Tetapi 86 Abang buat lagu. Tahun 91 baru lagu Abang yang pertama diterima oleh syarikat rakaman. Begitulah kisahnya. Tapi ketika itu Abang tidak menggunakan nama Nan Dengkil. Abang gunakan nama Adrid Nur Zaidi sehinggalah tahun 99. Barulah Abang gunakan nama Nan Dengkil dengan lagu yang hits pertama, Kerana Musuh Hailah. Akan ku tunggu sampai bila-bila. Kumpulan Wil, okay, kau ingat kan? Mesti peminat semua tahu sebab di semua stesen radio RTM lagu ini menjadi juara carta. Begitulah kisah saya, Fidaus.

0: macam mana mengenai lagu tu? Macam mana boleh abang beritahu menghasilkan lagu berkenaan? Kenapa abang?
1: Kerana nama saya lah tu. Semua lagu abang dia sebenarnya ada kisah benar. Kisah benar. Kebenaran yang paling jelas, Suhaila tu memang daripada kawan jadi kekasih dan jadi isteri. Itu kisah dia. Orang Johor Baru. Bil telefon 1000. Betul. Sakit pinggang aku. Betul. Ke LJB seminggu 2-3 kali. Bila mana mampu pinggang nak tahan kan. Berarti apa? Pinggang mandu. Itulah kisah dia.
0: Jadi pemilihan apa Zamakar tu bagaimana untuk mendapatkan feel lagu berkenaan?
1: Lagu biar betul lah Zamakar yang?
0: Ya.
1: Okey. Biar betul ni sebenarnya Zamakar abang dah kenal dengan dia punya first album. Tapi album pertama dia tu kurang mendapat sambutan. Kemudian mereka macam dah kurang berminat untuk meneruskan kerjaya dalam bidang seni. Tapi abang tarik Mai masuk dekat Warrior Music. Dan abang ambil dia sebab abang dah dengar suara dia yang sebenar. Jadi abang tahu dia memang sesuai untuk nyanyikan lagu Biar Betul. So abang panggil dia, tak payah audition dah. Zam, okey, kau masuk studio. Kita record, then kita akan rilis. Alhamdulillah lagu Biar Betul pun menjadi satu Malaysia fenomena betul lagu tu. Di tahun lebih kurang 2003-2004. Dan kami buat next project Memang Betul. Sambung lagi dengan Biar Betul. Jadi abang berjaya membuat hat-trick lagu Akar dengan Perkataan Betul. Bermula dengan Biar Betul, Memang Betul dan Baru Betul. Alhamdulillah, best diterima oleh semua golongan lapisan masyarakat.

0: bincang dengan abang hubungan dengan artis ni, dapatkan mereka kan untuk buat recording di lagu ni. Dia orang ambil masa lama tak untuk lakukan, bagaimana abang?
1: Okey, beda berbeza ya zaman digital dengan zaman analog eh. Zaman analog ni apa yang keluar suara mereka di radio, itulah recording dia. Sebab kita tak boleh nak repair tau. So kalau dia orang silap, kita akan forward apa, rewind, record balik secara analog. Jadi mereka punya suara memang original. Sebab itulah kalau di zaman dulu bawa ke kini, mereka akan cakap, akan komen, alamak habisnya lagu ni, lagu dia nyanyi macam kaset lah. Sebab itulah dia. Tapi kalau zaman yang lah ni, kita ada sistem auto-tune semua kan, yang membantulah. Bukanlah kata kita nak kata yang lagu-lagu baru ni tak bagus penyanyi, bukan. Tapi untuk kita memudahkan dan nak mengurangkan masa rekaman, jadi tak ada pilihan, so kita auto-tune. Tapi tak semua artis yang suka auto-tune, dan tak semua komposer yang nakkan auto-tune untuk penyanyi itu. Macam abang kan, abang tak nak auto-tune. So selagi kau tak boleh, kita pusing balik, record balik, record balik. Sekarang dah mudah, kita hanya klik dekat button dekat keypad je kan. Dulu susah, dulu kita nak forward, nak rewind apa semua pakai macam tip besar. So sekarang itulah kelebihan dahulu dan sekarang. Bukan maknanya artis sekarang tak boleh menyanyi, cuma mereka banyak dibantu dengan auto-tune. That's all.
2: Nombor yang anda dial telah ditamatkan perkhidmatannya.
3: Dah tamat?

0: bang, mengenai penciptaan lagu ni, bagaimana abang mendapat ilham untuk mencipta lagu-lagu yang begitu popular lagi?
1: Macam-macam lagu Suhaila, Biar Betul, dan beberapa lagu zaman Islam. Bagaimana tu abang?
2: Ya, betul-betul. Itu satu soalan yang baik. Ilham ni sebenarnya, abang beritahu tentang komposer dulu ya. Komposer dekat di dalam dunia ni, abang tak ada rasa komposer yang terror. Cuma mereka ada bakat yang dianugerahkan. Itu saja kelebihan mereka. Kalau anugerah itu tidak diberi, maka kita tak akan dapat melodi yang secantik itu. Tetapi bila kita nak cari melodi, abang kata Firdaus tadi, macam mana abang boleh dapat ya? Kita kena ada penghayatan yang baik. Okey. Contoh lagu Ikhlas Merindu kumpulan Pearl. In sinar intan permata ingin kudamba, belayan mesra manjaga terbina. Dekat situ dia meluahkan satu perasaan kepada orang yang bakal dia dekati, yang akan mendekati dia. That means suami isteri lah kan. Dia mencurahkan segala kesungguhan dia untuk bersama dengan orang ni kan. Okey, masa abang dapat ilham tu, abang membayangkan abang sedang bercinta dengan orang itu. Macam mana abang nak dapatkan supaya yang orang itu mendapat perhatian dari dia? So abang curahkan dengan segala pengalaman kononnya kan. Jadi dekat situlah terhasil ilham. So kalau kita nak buat lagu-lagu yang sedih, bukan sedih mendayu-dayu lah senang cakap, kita kena ada feel. So lagu orang sedang bercinta, so abang kena bercinta lah walaupun abang dah kahwin masa tu kan. Jadi feel tu dapat. Macam tu juga dengan lagu Kerana Musailah, Biar Betul, lagu yang happy mood. Jadi abang kena create yang mood happy untuk lagu tu. Paling best Biar Betul. Abang dapat mood dia dekat tol, Plaza Tol . Masa tu masih pakai kad untuk bayar. Abang berebut lorong dengan satu kereta. Abang tak tahulah dia marah abang ke abang marah dia, sebab abang ke kanan dia ke kanan, abang ke kiri dia ke kiri. Jadi dia mengganggu abang. Dalam masa tu abang tersebut satu perkataan, iaitu Biar Betul. Biar betul kita depan ni. Biar betul kita ni. Sebab abang ke kanan dia ke kanan ke kiri. Lepas tu abang termainkan Biar Betul tu menjadi jadi melodi tau. Biar betul. Masa tu dandan abang buka dashboard, ambil tape radio Walkman. Masa tu Walkman terus rakam Biar betul non-stop. Lepas bayar kad tu, dah bayar tol, keluar, abang pegang lagi radio tape tu, abang sambung Biar betul. Nanti tak payah nak diperbetul. Dalam kereta je abang dapat lagu tu. Unik, lagu tu unik.
0: Okey, itu dia kita dapat kongsikan bersama dengan komposer dan juga penulisri dan juga sebagai pencipta lagu untuk bersama dengan Nan Lekel menerusi kisah aku, kau dan lagu untuk 2020. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Terima kasih Fizaw dan Kedai FM Mas.

Kau dan Lagu KAKL. Ikuti kami di RTM Klik, Facebook dan TikTok Kedah FM. Kisah Aku Kau dan Lagu KAKL di Kedah FM setiap Selasa 10 malam.

Hai, saya Awi. Ikuti kisah aku, kau dan lagu KKL setiap Selasa 10 malam hanya di Kedah FM.

Tanya kepada Spanyol, juara Piala Dunia FIFA 2026 mempamerkan aksi yang memukau, semangat juang yang luar biasa sehingga menjulang trofi paling berprestij dunia. Terima kasih kerana bersama kami menyaksikan debaran Piala Dunia FIFA 2026 di RTM dan mengikuti kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 di Kedah FM selama ini. Satu jiwa, sejuta.

Baik, santai 6.12. Hashtag damaikan jiwa. Terima kasih. Terima kasih kesediaan anda bersama kami, khususnya ketika ini. Ketika ini kita bersama dengan orang cakap apa, Cak Nak at kedai dengan Hebahan. Dia sambut sejuk sangat. Boleh play out lidah. Okay, terima kasih juga Fidaus Jabi yang memberikan tadi yang jaga apa. Terima kasih juga join juga bersama kita. Terima kasih. Salam dari Perlis FM. Terima kasih orang Perlis di sana.

pertandingan akhir yang dijangka pada bulan 10 ni, peringkat kebangsaan. Apakah yang mewakilinya nanti, insyaAllah difahamkan juga. Langkawi dah ada wakil, Penang ada wakil, Perlis dengan Perak kita tunggu. Kedah dah kan, apapun insyaAllah kita akan tunggu macam mana ketika ini. InsyaAllah dia akan jangkakan tarikhnya tu ada, tapi orang ramai nak main tu kita tak tahu lah, tak panggil pun kan, sebab kita buat pagi. Antara dia punya masa tu, nama yang untuk family terdekat boleh lah main ya. Bukan apa eh. Terima kasih juga yang memuji untuk pada perlawanan akhir. Terima kasih kepada RTM menyiarkan perlawanan akhir 104 perlawanan untuk orang cakap apa, World Cup 2026. Jadi ramai yang buat pujian melangit semua. Terima kasih tak terhingga. Siaran percuma untuk anda RTM Klik sebagai penyiar rasmi World Cup di mana jua hampa berada. Macam tu baguslah ya. Jadi di situ pastinya setiap perlawanan, setiap yang detik yang dilalui, semua akan meninggalkan kenang-kenangan anda semua pada kami. Macam tu. Ada yang orang cakap puas-puas hatilah main tengok pada malam tu final dengan pelbagai program kami berikan kepada hampa semua kan. Macam itulah. Ada yang cakap masih ingat lagi abang duk timbang bola, duk kira bola sat jadi macam ni. Itu hanya orang cakap apa, menghangatkan suasana, menghiburkan suasana. Kan. Apapun apa cakap, nanti ada program lagi beritahu abang. Dia rajin macam tu, hampa kena dengar lah kami di Kedah FM selalu. Kan. Program macam-macam lagi lah kami akan suarkan untuk hampa semua. Sebegitulah. Okey, kita dengar sebuah lagu ni. Sebenarnya saya tengok-tengokkan sebuah lagu dari berita dari rantau, dari Amir Masdi, dari konsert kisah RTM Pita Merdeka ni. InsyaAllah saya cuba tengok sekejap. Ini dia sebuah lagu daripada berita dari rantau oleh Amir Masdi.

Okey, Santai 6.12 hashtag damaikan jiwa. Okey, seri sebuah lagu Maggie Zack, Benang Biru. Terima kasih yang terhibur. Terima kasih Aisyah beritahu. Kak Aisyah terhibur dengan suara DJ Bidut. Assalamualaikum Abang DJ Meriah. Nampak Mat Bon. Terima kasih Mat Bon. Kedai FM Mesra Harmoni. Assalamualaikum. Terbaik bang. Selamat malam dari Sungai Limau Dalam Yan hadir. Baik, terima kasih. Terima kasih ucapkan. Sedap Zohar DJ Bidut. Sedap. Sedap. Jalan Poli FM Buantang. Terima kasih Jalan Free Poli FM. Nanti yang Kuala Kedah ke? Ya. Sebegitulah. Okey. Yang kita dapat kongsikan informasi. 9-12 lelaki yang ditahan berkaitan kes pergaduhan dipercayai ketika menonton perlawanan akhir Piala Dunia di sebuah restoran di Taman Daya Johor direman 4 hari. Jadi perintah reman itu dikeluarkan dolong kanan pendaftar Ahmad Khairuddin Khalid selepas permohonan reman dibuat oleh polis di Mahkamah Majistret Johor pada Selasa hari ini. Jadi sementara itu, dua lagi suspek ditahan selama 2 hari sehingga 22 Julai. Manakala seorang suspek direman 1 hari. Kesemua suspek warga tempatan berusia antara 15 hingga 38 tahun ditahan polis ketika di sekitar Taman Setia Indah Johor Bahru pada kira-kira 10 pagi 20 Julai. Itu dia. Jadi penahanan dilakukan sebab sukan anggota pegawai dan anggota polis daripada cawangan D7 bahagian siasatan jenayah IPD Johor Bahru Selatan. Ya, dia buat susulan laporan berhubung kejadian pergaduhan membabitkan sekumpulan lelaki di yang berlaku kira-kira 5.40 pagi pada hari sama. Di kes siasat mengikut Seksyen 148 Kanun Kesiasaan kerana merusuh dengan menggunakan senjata. Tu dia lah. Sampai merusuh bergaduh macam ni tak boleh buat apa lah kan. Bila ada video tu kita pun tengok juga kan. Buat anjana. Tapi apapun itulah, kita dapat tengok tular tu. Ramai juga nak tengok kan. Tapi bila bergaduh ni tengah ada bola, ada live, orang minta bersabar kan. Tapi bila tak sabar, tak boleh nak buat apa lah. Jangan marah, nanti anda kena jual. Macam ni ya. Jadi segitulah kisahnya. Jadi bila nak aduh tu, alah, hadap kalah, hadap menang, biasalah kan. Jangan nak provokasi sama-sama kita kan. Macam di Kedah ni tak ada apa yang berlaku. Habis kuat bubu macam tu, biasalah. Buat macam mana, ada orang sokong tim ni, ada sokong tim tu kan. Tapi kita kena, orang cakap apa, terima lah, berjiwa besar. Janganlah duk tak ketahuan nak jadi macam tu. Hang tak betul tim, hang tak bagus lah apa. Buat macam mana dia sokong tim dia, tak lepi kan. Tim dia ni macam ni tu, buat macam mana kan. Ada orang tak puas hati pasal tim ni, ada bersebab-sebab lah. Masing-masing dia punya cakap apa, lain-lain hal lah. Sebegitulah. Empat duk fikir ni, aku kalau tak puas hati pun betul-betul tu mula lah. Timbul tak puas hati, mula lah baling tu baling. Kan kita tengok tu kan. Tapi bila jadi macam tu, dua-dua rugi, dua-dua masuk dalam. Tapi biarlah boleh buat siasatan tu. Punca pada siapa. Okay, apapun, kita dengarkan sebuah lagu dari, kita dengar sebuah lagu relax, Sat. Cinta Bandar Tasik Selatan dari Olan Santai 612. Hashtag damaikan jiwa.

Jiwa. Okey, Santai 6.12, hashtag damaikan jiwa. Okey, Tabika kemas PPR Payanahu 2 di Sungai Menteri tidak terlibat dan tindakan perobohan. Jadi, Tabika kemas projek perumahan rakyat PPR Payanahu 2 di benarkan terus beroperasi dan tidak terlibat dengan tindakan perobohan binaan haram yang dilaksanakan pada Selasa pada hari ini, seperti yang tudar di Medsos. Di Setia Zuhal, bahagian perumahan pejabat SUK, Nurul Huda Muhammad Ali berkata tindakan penguatkuasaan ketika ini menumpukan kepada binaan garaj, kereta dan stor yang didirikan tanpa kebenaran dalam kawasan PPR tersebut. Jadi telah berlaku salah faham mengenai isu Tabika berkenaan yang turut tiba dalam operasi penguatkuasaan hari ini. Jadi untuk makluman, Tabika tersebut telah beroperasi namun binaan garaj tanpa kebenaran dan telah memberikan notis sebanyak tempoh 30 hari kepada binaan pengendara-pengendaraan untuk meroboh dan mengosongkan binaan tersebut. Okey, itu kita dapat kongsikan yang setakat ini. Jadi kita tengok tadi kan, ada perubahan, jadi ada juga orang tak nampak lagi apa yang berlaku. Sebegitulah. Okey, untuk sekarang menunjukkan pukul 11.43 minit malam. InsyaAllah lagi anda bersama dengan DJ Pidot. Nanti ada juga ambil ucapan kepada Mak Ijah Puan Syaibah binti Cik Mat, yang tadi lahir daripada hari ini, 22.7, besoklah ke 69 tahun. Semoga di orang cakap apa, dipanjangkan umur, dipermurahkan rezeki dan dipermurahkan segala urusan. Sebegitu. Terima kasih yang setiap bersama dengan DJ Pidot untuk pada malam ini. Kita dengarkan sebuah lagu Hindustan sikit malam ni. Sebuah lagu dalam filem Diwali Keruwa. Santai 6.12, hashtag damaikan jiwa.

0: Jamaican Jiwa.
1: Okey, lagi 7 minit lagi akan kita akan sambung siar pula ke National FM untuk geng buruh hantu di sana. Apa pun, jumpa lagi semua. Terima kasih juga untuk bantu jurutera dan bantu siaran pada hari ini, iaitu Husaini dan juga Ferry. Apa pun, saya dah sambung undur diri dan esok saya cuti saat sementara untuk bagi kes dekha adik saya tu, Nur Fitri binti Mokhtar tu. Apa pun, doakan yang terbaik. InsyaAllah jumpa lagi anda semua lah. Apapun, jaga diri di mana jua anda berada. Assalamualaikum. Tinggalkan sebuah lagu, Angkat Kaki Remy Fly.

0: sedih, suka dan duka. Kongsikan hitam putih kehidupan anda dalam bingkisan Buatmu setiap Isnin 10 malam hingga 11 malam di Kedah FM.
1: Mencari ketenangan di pagi hari, mulakan duha anda dengan pengisian rohani yang mendalam. Kupas pelbagai kemusykilan agama dan motivasi diri berlandaskan Al-Quran dan Hadis bersama pakar-pakar agama terkemuka. Ikuti sentuhan duha setiap hari 7.45 pagi di

0: Nasional FM sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar geng burung hantu? Terima kasih kerana terus setia menjadikan Nasional FM sentiasa di hati, di mana juga anda berada. Alhamdulillah, hari ini kita dah pun melangkah ke hari yang baru, Rabu 22 Julai 2026, bersamaan dengan 7 Safar 1447 Hijrah, dan saya Izzy Marzauki kembali temankan anda bermula pukul 12:30 malam ini hingga 6 pagi nanti. Dan terima kasih juga kepada Reza yang dah pun bersama anda bermula 6 jam sehingga jam 12:30 malam tadi. Okey, kepada yang sedang berada di jalan raya ketika ini, mungkin ada yang baru habis shift, sedang memandu pulang ke rumah, hati-hati di jalan raya, pandu dengan tenang, patuhi had laju dan sentiasa peka dengan keadaan sekeliling, apatah lagi malam-malam hari macam ni. Jadi mudah-mudahan perjalanan anda di mudahkan dan semoga anda selamat sampai ke destinasi. Dan kepada anda yang sedang bertugas malam ni, abang-abang lori kita, pemandu-pemandu bas, rakan-rakan e-hailing kita, petugas-petugas kesihatan, pengawal-pengawal keselamatan, pekerja-pekerja am dan semua yang sedang berjuang, selamat mencari rezeki untuk malam ini, selamat menjalankan tugas. Terima kasih atas pengorbanan anda. Dan macam biasa, kalau ada ucapan salam buat insan yang tersayang, anda bolehlah singgah di Facebook rasmi kami, Nasional FM sentiasa di hati. InsyaAllah saya akan bacakan kiriman-kiriman anda secara langsung di udara nanti. Jadi untuk jam yang pertama ini, tadi anda dah dengarkan dua lagu, dan selepas ini juga saya akan bawakan lagu-lagu yang lebih segar dan rancak. Semoga malam anda hari ini terus bertenaga. Jadi teruskan bersama kami, bersama saya Izzy di Nasional FM sentiasa di hati.

0: memberikan yang terbaik untuk anda. Dengar National FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami di National FM. Pada ketika ini, kami terus bersiaran 24 jam sehari, 365 hari seminggu. Okey, ini berkenaan dengan Piala Dunia juga. Terima kasih banyak-banyak kepada semua yang telah pun bersama dengan kami sepanjang Piala Dunia yang telah pun berlangsung selama 39 hari. Dan saya sebagai sebahagian daripada tim pasukan penerbitan Piala Dunia 2026 juga mengucapkan terima kasih kepada anda yang terus menonton ke semua 104 perlawanan sama ada di pelbagai platform yang telah pun kami salurkan kepada anda, sama ada di TV1, TV2, TV OK maupun di Sukan Plus. Dan terima kasih juga kepada anda yang terus mengikuti kami di platform aplikasi RTM Click. Dan ini sedikit untuk panduan kepada anda, RTM Click juga telah pun mencatat 3.6 juta muat turun baharu sepanjang Piala Dunia 2026. Dan RTM juga telah pun memaklumkan bahawa jumlah itu direkodkan semasa liputan kejohanan daripada 12 Jun hinggalah semalam. Dan menurut Ketua Pengarah RTM, pencapaian ini juga mencerminkan keyakinan dan juga sokongan tinggi penonton terhadap RTM Klik sebagai platform utama untuk mengikuti liputan kejohanan bola sepak paling berprestij di dunia. Dan secara keseluruhannya, RTM Klik kini telah pun mencapai sebanyak 10.3 juta muat turun. Dan peningkatan itu juga telah memperkukuhkan peranan penyiar awam dalam memenuhi keperluan penonton selaras dengan usaha transformasi digital RTM. Dan ia juga turut mencerminkan keyakinan serta sokongan tinggi rakyat terhadap RTM Klik sebagai platform pilihan untuk mengikuti liputan Piala Dunia FIFA 2026, selain pelbagai kandungan yang lebih berkualiti. Dan ia selaras juga dengan aspirasi untuk menjadi penyiar awam digital yang relevan kepada semua lapisan masyarakat. Jadi saya nak ucapkan sekali lagi terima kasih kepada anda. Seperti mana pesanan kami di RTM juga, selepas ini harap anda tak adalah uninstall RTM Klik ini, terus mengikuti perkembangan-perkembangan program-program menarik di RTM. Dan untuk anda yang mengikuti program-program sukan, insyaAllah lepas ini kita akan membuat liputan sukan Commonwealth. Jadi terus setia bersama kami di di RTM dan juga di perkembangan selanjutnya juga di National FM. Okey, kita nak teruskan lagi hiburan kita pada awal pagi ni, dah pun pukul 12.31 minit pagi. Kita teruskan dengar lagu ini dari Spider, Aladdin. National FM, sentiasa di hati.

merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Ya pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Ya.

Baik, itu dia sebuah lagu persembahan dari SYJ dengan lagunya bertajuk Kejam. Jadi kekejaman ni sebenarnya bukanlah jalan untuk kita menyelesaikan masalah. Jadi di sekeliling kita ni, kalau kita tengok sebenarnya masih ada mereka yang menjadi mangsa keganasan, penindasan dan juga kekerasan. Jadi marilah kita sama-sama untuk menolak segala bentuk kekejaman dan pilihlah keamanan, pilihlah kasih sayang dan pilihlah kemanusiaan. Kerana setiap nyawa itu sangat-sangatlah berharga. Dan di dunia ini juga kita akan jadi lebih baik apabila kita memilih untuk menghentikan kekejaman. Baiklah, dah pukul 12.45 minit pagi, tengah malam ketika ini. Anda terus lagi bersama dengan saya, Izzy. InsyaAllah saya akan teman anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan di jam yang kedua nanti, bermula pukul 1 pagi, saya akan hiburkan anda dengan lagu-lagu yang sedikit berentak perlahan. Orang kata kalau dalam geng burung hantu ni, trademarknya adalah lagu-lagu menangis di bujuk katil. Okey, terus sama kita nantikan. Namun terlebih dahulu kita dengar dulu, ini dia lagu dari Shima dengan Aku Wanita. Teruskan bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. 1:13 pagi ketika ini kita dah pun memasuki di jam yang kedua. Jadi

6 pagi nanti. Terima kasih juga kepada Ita Chot. Lama saya tak dengar suara dan juga bacakan komen daripada Ita Chot. Katanya, Assalamualaikum DJ Izzy, selamat malam dan selamat bertugas di Radio Nasional FM dari Ipoh, hadir. Terima kasih juga Ita Chot. Kita ada juga Princess Su hadir, teman saya pada awal pagi ni. Katanya, Assalamualaikum DJ Izzy, wow, dah kembali berkonti. Ini hari yang pertama saya kembali semula ke konti setelah saya dipinjamkan untuk liputan Piala Dunia 2026 yang dah pun berakhir pada hari Isnin lalu. Katanya, selamat bertugas menerusi segmen National GBH 12 hingga 6. Semoga ceria selalu. Ada juga Muhammad Yusof dari Terengganu hadir. Katanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam DJ Izzy, semoga sihat selalu. Selamat bersiaran Nasional FM, sentiasa terbaik buat semua pendengar. Okey, terima kasih. Ada juga Nenek Ani hari ini, pagi ini datang hadir untuk memberikan ucapan. Juga ada Abang JJ Gemas layan National GBH sampai 6 pagi, terus kekal sampai pukul 6 pagi nanti. Okey, ada juga Razak Balangi, katanya, Assalamualaikum DJ Izzy, selamat tengah malam Rabu, salam 7 Safar 1448 Hijrah, selamat bersiaran di National GBH, jom layan lagu-lagu pilihan terbaik hingga ke 6 pagi nanti. Ada juga Ramli Lee yang terus menghantarkan ucapan, semoga kalian terus keceriaan Nasional FM sentiasa di hati. Ada juga Noraini Rina Norjis dari Sandakan, terima kasih juga sahabat-sahabat dari Sabah Sarawak yang mendengarkan Nasional GBH pada malam ini. Okey, anda terus boleh menghantarkan ucapan-ucapan, insyaAllah ada kesempatan, ada ruang, saya akan bacakan nanti ucapan-ucapan anda dari semasa ke semasa. Okey, untuk jam yang kedua ini, seperti mana yang setelah pun saya war-warkan di awal tadi, kita akan perdengarkan lagu-lagu yang boleh katakan lagu-lagu yang mengimbau kenangan, nostalgia dan juga sebagainya lah. Dan ini lagu daripada Era Fazira dengan tajuknya Yang Terindah Hanyalah Sementara. Jom terus layan Nasional GBH sentiasa di hati.

Media sosial adalah tempat pengguna internet berkumpul untuk berinteraksi, berkongsi pendapat, maklumat, memberi peringatan dan sebagainya. Apa pun topik yang dibincangkan, pengguna haruslah peka. Antaranya, menghormati pendapat yang berbeza dari pandangan sendiri, beradab sewaktu memberi komen, tidak menyebarkan maklumat palsu, tidak menghasut pengguna yang lain, menghormati agama, budaya dan bangsa lain. Jadilah pengguna

0: pendengar radio pertama di Malaysia, National FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati bertemankan saya Izzy di awal pagi 22 Julai 2026. Saya kembali semula untuk teman anda di ruang udara Nasional FM di slot ataupun di segmen Nasional Geng Burung Hantu. Terima kasih kepada sahabat-sahabat saya yang dah pun bersama dengan saya di TikTok rasmi Nasional FM sentiasa di hati. Anda juga boleh terus hantarkan komen dan juga ucapan-ucapan anda sama ada di ruangan komen Facebook Nasional FM sentiasa di hati, ataupun anda boleh juga terus bersama dengan saya di TikTok kami di Nasional FM sentiasa di hati. Ada Jabi Kefi hadir malam ini, Ayat Hartana pun hadir, sahabat-sahabat yang setia menanti dan juga menunggu untuk segmen Geng Burung Hantu ini juga dah pun berada dengan saya. Ita Chot juga ada, dan juga Mizi Z, terima kasih. Lavender Girl juga ada, terima kasih banyak-banyak. Dan untuk malam-malam anda semua juga, hari ini 22 Julai sudah pastinya bagi rakyat negeri Sarawak akan meraihkan sambutan Hari Sarawak 2026. Dan Alhamdulillah tahun ini Sibu akan menjadi tuan rumah sambutan yang membawa tema Sarawak Maju Makmur Segulai Sejalai. Dan sebenarnya Hari Sarawak ini bukanlah sekadar satu sambutan ataupun tarikh dalam kalender, dan ianya adalah satu masa untuk mengenang sejarah dan juga menghargai perjalanan Sarawak dan juga meraihkan kemajuan yang telah pun dicapai bersama. Dan yang lebih istimewa, sambutan ini juga turut menjadi lambang perpaduan rakyat Sarawak yang terdiri daripada pelbagai kaum, budaya dan juga agama. Dan kepada seluruh rakyat negeri Sarawak di mana saja anda berada, selamat menyambut Hari Sarawak 2026. Semoga Sarawak terus maju, makmur dan sentiasa segulai sejalai. Dari kami di Nasional FM. Okey, kita nak teruskan lagi dengarkan lagu untuk segmen seterusnya ini. Ini dia lagu dari Arni Nazira, Cinta Antara Benua. Teruskan bersama kami Nasional FM, sentiasa di hati.

Janji manismu dari Aisyah. Itu dia persembahan dari Aisyah dengan janji yang manismu. Membawa kita ke pukul 1.46 minit pagi ketika ini. Itu dia sebuah lagu yang telah pun ditulis lagunya oleh Adam Ahmad. Digubah lagunya oleh Adam Ahmad dan juga lirik ditulis oleh Wan Aisyah. Dan lagu ini sebenarnya telah pun memasuki juara lagu edisi 1990. Telah pun merangkul gelaran sebagai juara. Okey, dan sambil-sambil itu juga malam-malam ini mungkin ramai ada ataupun ada dalam kalangan anda yang masih berada di jalan raya, mungkin ada yang baru pulang dari bekerja dalam perjalanan menghantar ahli keluarga ataupun mungkin yang sedang memandu jauh, terutamanya kepada abang-abang pilot darat kita, pemandu lori, pemandu bas dan juga sebagainya. Jadi sentiasalah berhati-hati apabila memandu pada waktu malam ini. Ialah kadang-kadang jalan yang gelap, jarak penglihatan yang terhad dan juga rasa mengantuk ni sebenarnya boleh mengganggulah fokus kita ketika memandu. Jadi pastikan memandu dengan berhati-hati, sentiasalah patuhi hak laju dan sentiasa beri perhatian kepada keadaan di sekeliling. Kalau rasa mengantuk tu, jangan-jangan paksa diri, tolong berhenti di tempat yang selamat dan berehat seketika. Ingat, kita ni mungkin kadang-kadang kita rasa nak cepat sampai, tapi yang paling penting adalah kita sampai itu dengan selamat. Jadi kepada semua yang sedang memandu pada ketika ini, pandu cermat, jaga diri, semoga anda semua selamat sampai ke destinasi. Terima kasih juga kepada rakan-rakan saya yang masih lagi setia bersama dengan saya di ruangan TikTok Nasional FM, sentiasa di hati. Dan juga kepada anda yang nak hantarkan komen dan juga ucapan, boleh terus hantarkan di Facebook Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, kita nak teruskan dengan lagu ini. Ini dia lagu dari Rosita Izlin dan juga Aju Sukses dengan Mengapa Sukar Melepaskan Maaf.

0: habis laku. Habis. Semua hilang. Macam mana ni?
1: Lah, kenapa ni Liza? Ha? Apa yang habis? Apa yang hilang? Cuba bertenang sikit. Ha? Cerita dekat aku satu-satu.
0: Telefon aku, Rina, hilang. Ni, rasanya tertinggal dekat kedai makan tadi tu. Ha? Semua data aku simpan dalam handphone aku. Macam mana nak buat sekarang ni? Pin nombor akaun bank aku dalam tu. Semua dalam tu.
1: Lah, itulah kau. Ha? Lain kali, data-data penting tu semua janganlah simpan dalam tu. Bahaya, tahu tak?
2: Awas, elakkan menyimpan data peribadi di dalam telefon bimbit anda kerana ia memberi peluang kepada penjenayah untuk melakukan sesuatu yang akan mengundang bahaya kepada diri anda dan keluarga.

108.1 Nasional FM. Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih sahabat-sahabat saya yang berada di Kuching, Sarawak. Frekuensinya ialah 88.1, manakala yang berada di sekitar Kota Kinabalu, Sabah, frekuensinya ialah 88.9. Terima kasih sekali lagi kepada sahabat saya di TikTok ketika ini yang bersama dengan saya, teman saya sehingga ke pukul 6 pagi nanti, dan kepada anda yang menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook Nasional FM. Terima kasih banyak-banyak. Antaranya ada Noraini Rina Norjis dari Sandakan. Selamat malam. Selamat malam juga kepada Noraini. Dan juga ada juga PKA Amin. Assalamualaikum, katanya, dan salam sejahtera DJ Izzy. Waalaikumsalam. Selamat kembali bersiaran di segmen Geng Borong Hantu. Alhamdulillah, setelah sebulan saya tidak berkonti, hari ini saya kembali semula ke slot segmen National Geng Borong Hantu. Terima kasih juga sahabat-sahabat semua pendengar setia terhibur dengan lagu-lagu luncur mantap GBH, katanya. Ada juga Mazizawati Misran, waalaikumsalam. Juga Kak Mas dari Kota Rembau, Negeri Sembilan, selamat malam dan selamat bertugas. Baru bertugas ke mana selama sebulan tu, ya, pergi bercuti, ya, Izzy? Tak, sebab saya masih lagi berada di RTM, cuma saya dipinjamkan ke unit Sukan TV untuk liputan di Piala Dunia 2026, tapi dah pun berakhir hari Isnin lalu, dan saya kembali semulalah ke konti bersama dengan sahabat-sahabat saya di Nasional FM. Okey, dan ada juga Biah-Biah dari Sadong Jaya, Samarahan, Sarawak. Waalaikumsalam. Selamat bersiaran, semoga sihat-sihat. Alhamdulillah, sihat sejahtera. Kadang-kadang ada batuk-batuk sikit tu, biasalah, ya. Kita berjaga malam, banyak berjaga malam sebenarnya. Jadi ada juga Muhammad Azhara Arun, assalamualaikum, katanya. Waalaikumsalam, welcome back. Selamat berkonti di Nasional GBA. Semoga bersemangat menceriakan semua pendengar setia Nasional FM, sentiasa di hati. Saya harap anda semua pun terus bersemangat. Kita layan lagu-lagu menarik, insyaAllah, sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Okey, ada juga yang terakhir datangnya daripada Syarlin Nadia, juga hadir, dan juga Nida Wahida, hadir menemani Nasional FM, sentiasa di hati, dari Senai JB. Jadi terima kasih kepada sahabat-sahabat saya yang dah pun menghantarkan komen. Anda boleh terus hantarkan komen-komen anda, insyaAllah saya akan bacakan jika ada kesempatan sebentar saja lagi. Okey, yang berada di TikTok ketika ini juga, kita ada Virginia Vanessa, kita ada Princess Cute, katanya, DJ Abang Izzy dah lama tak konti, busynya. Yalah, biasalah kita bekerja, kan. Ada juga Lady Hida, ada Fadil.

Nasional FM sentiasa di hati. Kembali bersama saya Izzy. Dah 2.32 minit pagi ketika ini. Jom kita terus bersemangat untuk kita terus bersama dengan saya sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat saya yang ketika ini sedang menemani saya di ruang TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Okey, sambil-sambil itu kita kongsi sikitlah apa info-info terkini yang ada di portal berita RTM ketika ini. Ini tadi saya sempat bacalah mengenai dengan mengenai kehilangan selama 22 tahun wanita Malaysia akhirnya ditemui di Flores selamat pulang ke tanah air. Jadi selepas 22 tahun terpisah daripada keluarga, wanita Malaysia yang dilaporkan hilang akhirnya ditemui di Flores, Indonesia sebelum dibawa pulang ke tanah air malam tadi. Dan Mariam Muhammad Nazri tiba di lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah kira-kira pukul 10 malam menerusi penerbangan Batik Air Malaysia 0D349 dan anak saudaranya iaitu Nur Samsiah Zainal Abidin. Berkata Mariam dipercayai meninggalkan Malaysia ke Indonesia pada 2004 bersama anak perempuannya sebelum hubungan dengan keluarga terputus. Dan menerusi panggilan terakhir daripada Mariam diterima pada 2011 ketika beliau berada dalam keadaan tertekan dan meminta bantuan untuk dibawa pulang. Dan usaha mengesan dilakukan menerusi pelbagai saluran termasuklah bantuan Pertubuhan Kebajikan Malaysia, Pekemas, Wisma Putra, Jabatan Immigration Malaysia, Jabatan Pendaftaran Negara, Kedutaan Malaysia, media sosial serta penduduk tempatan di Flores. Dan akhirnya kita tahu sememangnya Flores ini luas dan terdiri daripada banyak pulau dan satu-satu kawasan pula mempunyai lebih puluhan kampung. Jadi apabila nak mencari tu memang sukarlah kerana tak tahu lokasi yang sebenar. Dan sebab itulah media sosial dijadikan platform dan mengambil pendekatan untuk berkawan dengan masyarakat di sana untuk membantu usaha pencarian. Dan Mariam kemudiannya ditempatkan di bawah jagaan sementara di Flores sebelum pulang dokumentasi, sebelum proses dokumentasinya bersama Kedutaan Malaysia di Jakarta diselesaikan bagi membolehkan beliau dibawa pulang ke tanah air. Dan sementara itu juga penasihat Pakemas Dato' Seri Dr. Samsul Anwar Nasarah berkata kerjasama antara agensi sebenarnya antara yang menyebabkan usaha berjaya untuk direalisasikan untuk membawa pulang Mariam meskipun berdepan beberapa cabaran. Dan kepulangan Mariam menamatkan penantian yang panjang iaitu 22 tahun keluarganya yang berusaha menjejaki beliau selama lebih 2 dekad. Itu kisah wanita yang hilang selama 22 tahun di Flores, Indonesia dan akhirnya telah pun selamat dibawa pulang ke tanah air. Okey, kita nak teruskan lagi hiburan kita petang ini. Pagi ini, maafkan saya, dah pagi dah sebenarnya. Ini dia lagu dari Juliana Balos, Tiap Detik. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Tak semua benda yang tular boleh kita selesaikan macam tu je. Ha, bila dapat je maklumat baru, janganlah terus sebarkan. Jadilah pengguna bijak yang perlu tenang dan semak terlebih dahulu. Betul ke tidak info yang anda terima? Ha, kalau dah yakin betul, barulah kita sebarkan dan berikan manfaat pula kepada pengguna lain. Bukannya kita ni menjadi penyebab panik disebabkan kita sebarkan berita yang tidak betul. Tapi sekejap eh, semak memang perlu semak. Dan macam mana kita nak semak tu? Caranya mudah sekali. Anda singgah saja di portal sebenarnya.my ataupun kalau berita atau konten tersebut ada unsur fitnah, anda laporkan segera di talian WhatsApp 016-220-6262. Jika anda terbaca berita yang meragukan, laporkan terus kepada pasukan Biar Betul.

0: terus memberikan yang terbaik untuk anda. Dengar National FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: National FM sentiasa di hati dah pun 2.52 minit pagi ketika ini. Mungkin kepada anda yang tak boleh nak tidur, terus layan National FM bersama dengan saya, geng burung hantu, sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Terima kasih kepada rakan-rakan, sahabat-sahabat yang rancak berbual di TikTok ketika ini. Kepada mereka yang nak menghantarkan ucapan-ucapan juga, boleh terus hantar di Facebook National FM sentiasa di hati. Okey, pagi-pagi macam ni, saya nak bercerita sikit lah mengenai memaafkan orang lain. Sebenarnya dalam hidup ini, kita semua sememangnya pernahlah disakiti, mungkin oleh kata-kata, perbuatan ataupun sikap seseorang lah. Ada masa kadang-kadang kita rasa macam susah kita nak memaafkan kerana hati ini masih terluka. Tapi kadang-kadang memaafkan ni sebenarnya bukanlah bermaksud kita melupakan apa yang berlaku. Sebenarnya memaafkan juga bermakna kita sebenarnya membenarkan kesalahan orang terhadap kita. Sebaliknya, memaafkan adalah untuk kita melepaskan beban yang selama ini kita bawa dalam hati. Dan kita sebenarnya tak boleh mengubah apa yang telah berlaku, tapi kita boleh memilih untuk tidak terus hidup dalam kemarahan. Mungkin hari ini kita belum mampu untuk memaafkan sepenuhnya. Tak mengapa, beri masa kepada diri sendiri, kerana akhirnya memaafkan ini bukanlah hanya tentang orang yang menyakiti kita, tetapi tentang memberi peluang kepada diri sendiri untuk kembali tenang dan bahagia. Jadi kalau ada sahabat-sahabat kita, kita ada orang buat salah, adalah lebih baik kita memaafkan. Sebenarnya kalau memaafkan itu, kita telah pun melepaskan sebahagian daripada beban yang membelenggu diri kita. Okey, pagi-pagi ni mungkin ada yang nak dengarkan juga lagu Hindi. Okey, saya putarkan lagu ini untuk anda. Ini dia lagu dari Kumar Sanu dan juga Alka Yagnik, Lakni Badi Anjani. Hai, terus dengarkan National FM sentiasa di hati.

0: anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab.

Tan Ibrahim pada 21 Ogos 2026. Jadi pertembungan juara bertahan Liga Super ini, JDT dan juga Naib juara Liga Super. Kuching City FC bagi merebut Piala Sultan Haji Ahmad Shah itu juga. Piala Sultan Haji Ahmad Shah itu juga adalah perlawanan sulung Liga Super yang turut menawarkan mata bagi kedudukan Liga dan saingan perebutan kejuaraan Liga Super sehingga 23 Mei 2027 ini bakal melibatkan 12 kelab iaitu JDT sendiri dan juga Kuching City. Selain daripada itu, kita ada Selangor FC, Kuala Lumpur City FC, Terengganu FC, Stars City yang sebelum ini dikenali sebagai Immigration, Negeri Sembilan FC, Penang FC, Sabah FC, DPMM FC, Melaka FC dan pendatang baru dari Liga A1 iaitu Kelantan Red Warrior. Dan bagi kejohanan Piala FA pula bakal dijadual bermula pada 1 hingga 2 September 2026 ini selepas majlis undian pada 10 Ogos 2026 dengan perlawanan akhir akan berlangsung pada 16 Januari 2027. Dan kejohanan prestij Piala Malaysia yang memasuki edisi ke-100 ini akan bermula pada 22 hingga 24 Januari 2027 dengan kemuncaknya pada 30 Mei 2027. Itu sedikit perkembangan mengenai Liga Bola Sepak Tempatan iaitu Liga Malaysia 2026-2027. Jadi kepada anda yang mengikuti perkembangan bola sepak tempatan, bolehlah nantikan perlawanan pertama Piala Sultan Haji Ahmad Shah yang bakal bermula pada 21 Ogos 2026, pertembungan di antara juara bertahan Johor Darul Ta'zim dan juga Kuching City FC. Okey, kepada anda yang terus berjaga awal pagi ni, ini dia lagu seterusnya. Lagu ini dari Fauzia Latif dengan Aku Masih Seperti Dulu. Jadi teruskan bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Keracunan makanan boleh terjadi kepada sesiapa sahaja. Punca utama keracunan makanan adalah apabila individu memakan makanan atau minuman yang tercemar. Tiga sumber utama pencemaran berlaku. Pertama, pencemaran mikrobiologi. Kedua, pencemaran kimia. Dan yang ketiga, pencemaran fizikal. Tanda-tanda keracunan makanan adalah seperti mual, loya, muntah-muntah, pening kepala, sakit perut, demam dan juga boleh membawa kematian jika serius. Tempoh keracunan boleh terjadi seawal 30 minit hingga 72 jam. Oleh itu, orang ramai dinasihatkan untuk berhati-hati terhadap tanda-tanda keracunan makanan sekiranya anda telah menjamah makanan yang tercemar dengan sumber pencemaran tersebut. Berjumpalah dengan doktor jika anda menunjukkan gejala keracunan.

Okay, kereta dia persembahan dari Iwan dengan lagunya Cinta Gunawan membawa kita ke pukul 3.30 minit pagi ketika ini. Kita dah pun memasuki jam yang keempat. Anda bertemankan saya, Izzy, dalam ruangan geng Borong Hantu, insyaAllah sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan untuk anda yang ketika ini berada di Kuantan Pahang, frekuensinya adalah 89.3, yang berada di Kota Baru, Kelantan, 101.9, dan di Kuala Terengganu 91.7. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami di Nasional FM pada ketika ini, tidak kiralah di mana jua anda berada. Sahabat-sahabat saya di Sabah dan Sarawak juga, terima kasih banyak-banyak kerana terus mendengarkan kami ketika ini. Layan Nasional FM pagi-pagi ini. Mungkin ada yang tidur lewat, tak boleh tidur, ataupun baru saja bangun tidur. Mungkin ada yang nak memulakan perniagaan awal pagi nanti, waktu ni mungkin dah pun bangun, bersiap-siap kelengkapan dan juga sebagainya. Selamat pagi saya ucapkan. Sambil-sambil itu juga, rakan-rakan yang dah pun menghantarkan ucapan di Facebook kami, Nasional FM, sentiasa di hati juga, terima kasih banyak-banyak saya ucapkan. Antaranya kita ada Nida Wahida, hadir menemani Nasional FM dari Senai. Dan juga selain daripada juga Nordiana Nordin, katanya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam, selamat bertugas menerusi segmen GBH. Dari Miri Sarawak melaporkan diri untuk GBA. Selamat malam semua. Selamat pagi dah. Selamat pagi geng Burung Hantu. Layan terus lagu-lagu terbaik hanya di Nasional FM, sentiasa di hati. Ada juga Faizah G, selamat bertugas. DJ Izzy katanya terima kasih. Syah Putra juga, Assalamualaikum DJ Izzy. Waalaikumsalam. Ucapan salam keceriaan buat semua pendengar setia GBH Nasional FM, tidak kira, tidak dilupakan juga buat DJ Izzy. Terima kasih. Semoga kita semua ceria-ceria selalu. On, jangan tak on katanya. Marsa Saleh juga hadir. Selamat bertugas, selamat kembali bertugas. Selamat tengah malam, terbaik layan Nasional FM. Juga ada El Yana Rosiana Lia dari Saratok. Salam sejahtera. Selamat menyambut Hari Sarawak ke 63 tahun. Ya, hari ini 22 Julai, sambutan Hari Sarawak yang ke-63. Sarawak maju makmur dan Sarawak terus maju ke hadapan. Tanggal 22 Julai ialah hari bersejarah kemerdekaan wilayah negeri bumi kenyalang kita katanya. Dan juga selamat kembali berkonti yang meriah kepada DJ Izzy yang baru bersiaran di stesen Nasional FM. Terima kasih. Awal pagi yang cukup mantap dan terbaik. Semoga berjaya dan dipermudahkan, dibahagia dari segala urusan. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih juga kepada yang menghantarkan komen setakat ini. Anda boleh lagi terus menghantarkan ucapan-ucapan anda. InsyaAllah saya akan terus bacakan dari semasa ke semasa. Okey, ini dia lagu dari Republic, Selimut Tetangga. Terus dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Itu dia persembahan dari Iklim dengan lagunya Aduhai Seribu Kali Sayang. Lagu ni kalau kita dengar betul-betul melodinya, liriknya sangat-sangatlah menyentuh hati kan. Okey, assalamualaikum dan selamat pagi kepada anda yang mana baru bangun tidur. Mungkin ada yang anda pun ketika ini berada di dapur, yang mana berniaga awal pagi nanti, sedang menyiapkan kelengkapan. Mungkin ada yang tengah masak nasi. Tadi ada juga akak kita Kemboja Putih yang tengah siapkan nasi dagang, katanya nak berniaga pagi nanti. Juga kepada akak-akak kita yang tengah buat sambal nasi lemak ke apa ke kan, yang mana pagi ni selamat pagi saya ucapkan terima kasih kerana terus mendengarkan kami di Nasional FM. Dan kalau nak cerita tentang kerja ni, sebenarnya apabila setiap hari kita bangun bersiap dan melangkah keluar mencari rezeki, mungkin ada juga yang bekerja di pejabat, tapak pembinaan, di jalan raya, di kedai-kedai makan, malah ada yang bekerja dari rumah. Apapun pekerjaan kita, sebenarnya setiap satu ada peranan dan nilainya yang tersendiri. Kadang-kadang memanglah kita rasa penat, kita rasa tertekan atau rasa macam kerja kita tak dihargai. Tapi percayalah, sebenarnya setiap usaha yang kita lakukan ini, walaupun kecil, tetap memberi makna dan juga dalam kehidupan kita dan juga orang sekeliling. Tak kisahlah apa saja peranan ataupun kerja yang kita buat, sememangnya kerja itu memberi manfaat kepada orang lain. Yang penting jangan lupa kita jaga keseimbangan. Kerja sebenarnya untuk hidup, bukan kita hidup hanya untuk bekerja. Jadi kepada anda yang sedang bekerja ketika ini, teruskan bersemangat, buat yang terbaik dan jaga hubungan dengan rakan sekerja, dan yang paling penting hargai diri sendiri. Jadi selamat menjalankan tugas kepada yang baru bangun, yang mana mungkin menunggu habis shift juga, selamat bertugas. Semoga urusan kerja anda hari ini dipermudahkan. Dan kepada anda yang ketika ini juga mungkin bekerjanya di atas jalan raya, memandu untuk menghantar barang dagangan dan juga sebagainya, sentiasalah berhati-hati. Ialah keadaan jalan raya ni kita tak boleh nak jangka, kadang-kadang berlaku bukan atas kesilapan kita tapi atas kecuaian orang lain. Jadi sentiasa fokus, sentiasa lihat keadaan sekeliling anda, dan semoga anda selamat sampai ke destinasi. Okey, untuk pagi ini kita nak teruskan lagu lagi. Lagu kita pada pagi ini ni dia lagu dari kumpulan Eva dengan Bulan Cinta. Jadi teruskan bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Fenomena penipuan cinta atau love scam dilaporkan semakin berleluasa dan di Malaysia sahaja, sebanyak 7,548 kes love scam telah direkodkan sejak 2018 melibatkan kerugian lebih 382 juta ringgit. Walaupun pelbagai kempen, iklan dan seminar terus dilakukan oleh kerajaan untuk memberikan kesedaran kepada orang ramai, namun love scam tetap berlaku di negara ini. Justru itu, bagi mengatasi masalah penipuan love scam, masyarakat perlu lebih berilmu agar tidak menjadi sasaran yang mudah. Masyarakat juga dinasihatkan agar tidak mudah terpesona dengan profil gambar cantik atau tampan yang digunakan di media sosial serta tidak mudah terjerat dengan janji manis yang ditabuhkan oleh rakan yang baru dikenali. Selain itu juga, jangan dedahkan nombor akaun bank, identiti diri anda, keluarga kepada mana-mana individu yang tidak dikenali ataupun baru dikenali di internet. Untuk mengelakkan anda tertipu, anda boleh lakukan semakan terlebih dahulu di laman sesawang ccid.rmp.gov.my/semakmule atau muat turun aplikasi Semak Mule CCID sebelum membuat sebarang transaksi. Sama-sama kita berhati-hati, elak jadi mangsa.

saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.

0: yang sahih. Lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati, 10 minit pagi ketika ini. Assalamualaikum, selamat pagi kepada yang dah pun bangun awal-awal pagi ni. Mungkin ada yang tengah bersiap-siap untuk keluar awal pagi untuk berniaga. Mungkin juga ada yang ibu-ibu, mamak yang dah pun bangun pagi nak siapkan kelengkapan anak pergi sekolah, nak masak sarapan dan juga sebagainya. Terima kasih kerana terus dengan kami di Nasional FM. Sambil buat kerja tu, pasanglah Nasional FM dan dengarkan lagu-lagu terbaik. InsyaAllah saya nak bawakan kepada anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan kepada sahabat-sahabat saya yang dah pun hantarkan ucapan, ada juga Nur Isa katanya, Assalamualaikum DJ Izzy. Waalaikumsalam, selamat bersiaran geng Burung Hantu. Ada juga Abdul Jalil Tahir, yang Raja Tun Dr. Philip Maling, bertugas sehingga 6 pagi. Terima kasih. Ada Nur Azila juga katanya, selamat kembali berkonti Nasional FM sentiasa di hati. Semoga Izzy ceria dan sihat selalu. Alhamdulillah, sentiasa sihat, sentiasa ceria demi untuk anda geng-geng Burung Hantu pada pagi ini. Okey, ada juga Nur Azila, Amak II dari Hampang juga hadir. Ada Jasminah Jonit juga katanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, moga terus ceria sampai 6 pagi. Waknah Parit Yasni hadir di GBH katanya nak buat ucapan sikit. Okey, tak ada masalah. Ucapan selamat malam untuk rakan grup SKS Sahabatku Sayang, untuk Udin, Dina, Saadiah, Markom, semua pendengar GBH mana saja berada, semua DJ-DJ di Nasional FM. Dan untuk DJ Samito Johor FM yang baru selesai berkonti tengah malam tadi, moga selamat pemanduan untuk pulang ke rumah juga. Dah habis tukar 12 malam tadi ya. Okey, ada juga selain daripada itu, Zainal Marina juga, orang Dungun, lahir hadir lapor diri pada pagi ini. Ada juga Ahmad Suhaili, selain daripada itu Nick Mas juga dari Kota Baru turut mendengarkan kami ketika ini. Terima kasih kepada anda yang terus menghantarkan ucapan-ucapan. Saya masih lagi bersiaran secara langsung bersama dengan anda di TikTok, dan juga boleh juga berbual-bual nak menghantarkan ucapan-ucapan melalui TikTok juga turut dialu-alukan. Okey, untuk persembahan seterusnya ini dia lagu dari Latif Ibrahim, Mengenang Dikau Kembali, lagu yang diciptakan pada tahun 1977. Terus dengan Nasional FM, sentiasa di hati.

Itu dia lagu dari Kumar Sanu dan juga Alkayak ni, Sajan Jigar Air. Ni ramai yang dengar lagu ni pagi-pagi ni. Mungkin ada yang tengah berjoget-joget ni ke apa ke pagi ni kan, sambil giling-giling kepala dengar. Kak Ita Cot katanya dengar, suka dengar lagu-lagu Hindustan ni. Okey, selamat pagi. Assalamualaikum kepada anda yang baru saja bangun pagi, yang tengah bersiap-siap tu. Mungkin ada yang nak pergi kerja, mungkin ada yang tengah siapkan barang-barang untuk perniagaan dan juga sebagainya. Dah pun 4:27 minit pagi ketika ini, dan ini juga berita baik saya nak kongsikan untuk abang-abang kita, pemandu-pemandu e-hailing. Ini sepenuh dengan Tahun Melawat Malaysia 2026, peranan pemandu e-hailing sebagai penghubung pertama antara pelancong dan negara terus diberi perhatian menerusi pelaksanaan inisiatif sokongan khas sepenuh Tahun Melawat Malaysia 2026. Dan inisiatif ini bertujuan membantu pemandu e-hailing memastikan kenderaan sentiasa berada dalam keadaan baik dan sekaligus menjamin pengalaman perjalanan yang lebih selesa, selamat dan mesra kepada pelancong yang berkunjung ke Malaysia. Dan menurut pengarah kanan periklanan dan digital Tourism Malaysia merangkap Ketua Sekretariat Tahun Melawat Malaysia, Muhammad Akbal Setia, pemandu e-hailing memainkan peranan penting sebagai antara individu pertama yang berinteraksi dengan pelancong selepas mereka tiba di negara ini. Dan katanya juga perkhidmatan yang berkualiti daripada pemandu e-hailing mampu membentuk pengalaman positif pelancong selain menyokong aspirasi Tahun Melawat Malaysia 2026 dalam memperkukuh sektor pelancongan negara. Dan menerusi program ini juga, pemandu yang disahkan telah mencapai jarak perjalanan sehingga 8,000 km, ini layak menebus baucer subsidi servis Castrol Magnetek bernilai RM80 meliputi penukaran minyak enjin, penapis minyak serta kos upah di bengkel Castrol Auto Service yang mengambil bahagian. Dan program ini yang mendapat sokongan Kementerian Pelancongan, Seni Budaya, MOTEC dan serta Persatuan Pengguna Pengangkutan Awam Malaysia sebagai usaha memperkasa ekosistem perkhidmatan pengangkutan sepenuh Tahun Malaysia 2026. Jadi teruskan bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Itu dia persembahan dari Okid dengan lagunya Wasilah Kasih, membawa kita ke pukul 4.43 minit pagi pada ketika ini. Anda masih lagi bertemankan saya, Izzy, dalam National Gang Borong Hantu. Bermula pukul 12.30 malam tadi, saya dah temankan anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti. InsyaAllah, kepada yang baru bangun, assalamualaikum, selamat pagi. Mungkin ada yang ketika ini juga dah pun berada di jalan raya, mungkin untuk menghantar barangan ataupun untuk mencari rezeki di awal pagi. Saya doakan anda, semoga rezeki anda dipermudahkan hari ini, urusan anda juga dipermudahkan hari ini. Kepada yang sedang memandu, mandu dengan berhati-hati, awasi jarak kenderaan anda. Kalau mengantuk, ialah awal-awal pagi ni kadang-kadang mata ni tak boleh nak fokus, mengantuk, berehat dulu seketika. Kalau boleh minum kopi ke untuk segarkan mata, minum sekejap. Kalau perlu berhenti sekejap untuk pergi toilet atau pergi tandas ataupun cuci muka, itu dah yang lebih baik lah supaya kita sentiasa segar, sentiasa fokus di awal-awal pagi ni. Maklumlah, kadang-kadang ada perkara yang tak di luar jangkaan kita berlaku, dan kadang-kadang bila bercakap tentang di jalan raya ini, kecuaian di jalan raya ini, kadang-kadang kita dah cukup berhati-hati, tapi ada juga yang kecuaian orang lain yang menyebabkan kemalangan yang berlaku ke atas kita juga. Jadi sentiasa berhati-hati, sentiasa awasi jarak anda dan kekal fokus semasa memandu. Okey, untuk hiburan di jam yang kedua terakhir ini, kita teruskan lagi. Ini dia lagu dari kumpulan Ellie Katz dengan Setahun Sudah Berlalu. National FM, sentiasa di hati.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti, persaingan semakin sengit. Mampukah Alp Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat sakit hati.
1: Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka seposin aja. Ih, geram aku.
1: Tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Milah.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap, berbudi bahasa, budi bahasa, budaya kita.

Kita persembahan dari Toki dengan lagunya Biasan membawa kita ke pukul 5.13 minit pagi ketika ini. Dah pun berada di jam yang terakhir. Sekejap saja rasanya saya bersiaran. Dah 6 jam saya, hampir 6 jam saya temankan anda pada pagi ini. Okey, sebentar saja lagi kita akan ikuti ulangan Raudah dengan tajuknya Tanda-Tanda Orang Beriman bahagian akhir yang akan disampaikan oleh Ustaz Hakimi Ibrahim dan diterbitkan oleh sahabat saya Aizat Azam. Dan rakaman ini, rakaman Raudah ini telah pun dirakamkan di Masjid Riyadhus Solihin Shah Alam. Nanti terus saja kita perdengarkan Raudah untuk hari ini. Nasional FM, sentiasa di hati.

kita kalau pergi rumah orang kan, pergi rumah orang, masuk dalam tangga, tengok kan, ubat gigi, oh, ambil aja gitu. kan, tak boleh, minta izin. Kan, ini bukan ubat gigi, buah gigi tuan rumah pun kita pakai juga, kalau boleh. Kan, minta izin, tak payah minta izin kan, kalau buah gigi, pergi beli kan. Kan, pergi beli, kejap je buah ke kedai, pergi beli. Kita habis shampoo, bunga pakai, habis kesian tuan rumah, habis, tak minta izin. Jangan gitu. Ni bayangkan, dia ambil sikit, dia bertaubat pada Allah Ta'ala selama 30 tahun. Dia bertaubat pada Allah Ta'ala selama 30 tahun, pada waktu malam dia bermimpi bertemu dengan satu orang. Satu orang ni kata apa? Wahai si fulan, wahai pemuda, kamu bertaubat selama 30 tahun, semuanya tak diterima oleh Allah Ta'ala. Terkejut dia, kenapa Allah Ta'ala terima? Bagaimana Allah Ta'ala nak terima ketika mana kamu bertaubat selama 30 tahun, kamu berbangga dengan taubat yang kamu buat. Adanya perasaan ujub. Bila adanya perasaan ujub, habis semua amalannya tak diterima oleh Allah Ta'ala. Ini yang disebutkan. Iaitu apa? Kena mengakui kelemahan dalam beramal. Itu tanda penerimaan amal kita. Supaya apa? Supaya tak ada dalam hati kita ni macam-macam sifat. Sifat sombong. Lepas tu kata Al-Imam Ghazali rahimullah ta'ala dalam kitab Bidatul Hidayah, kebiasaan manusia ni tak lari daripada tiga penyakit. Manusia, kebiasaan kita semua ni tak lari daripada tiga penyakit ni. Apa dia? Yang pertama iaitu penyakit hasad. Dan hasad ni kita dah bahas dah sebelum ni, penyakit SMS. Bukan SMS penyakit hasad. SMS ni apa? Senang melihat orang lain susah.

tiga orang. Ha, kata kau, dia tak pergi majlis ilmu, aku pergi, aku lagi hebat dari dia. Jangan. Dan Imam Syafi'i kata apa, majlis ilmu ni Allah SWT dia ada tiga peringkat. Kita tengok, kita peringkat yang mana. Ha, Imam Syafi'i kata apa, orang yang duduk dalam majlis ilmu ni dia ada tiga peringkat. Peringkat yang pertama ni yang paling rendah, ketika mana dia duduk dalam majlis ilmu, dia berbangga. Ha, ni peringkat yang paling bawah. Pergi majlis ilmu, dia bangga. Ha, alhamdulillah hari ni ngaji banyak, alhamdulillah. Ha, kan? Ni peringkat yang pertama. Siapa yang ada tu, bawa peringkat pertama. Kalau boleh tinggalkan. Peringkat yang kedua, apa dia? Ketika mana dia menuntut ilmu, dia rasa kekurangan. Ha, ya Allah, banyak lagi benda yang kurang. Ya Allah, banyak lagi aku kena perbaiki diri aku. Tempat yang ketiga, apa dia? Semakin dia belajar, semakin dia rasa banyak jahil. Ha, cara ulama kata, orang dulu kata apa? Ha, apa Allah Sayyidina Muhammad, semakin berisi, semakin dia tunduk. Ha, kan, pada macam resmi padi kan, macam padi. Semakin dia berisi, semakin dia tunduk. Semakin dia berisi, semakin dia tawadu. Semakin dia merendah diri. Ha, ini dia merasakan kekurangan dalam ibadah. Ha, sebab apa muslimin, muslimah, Allah Ta'ala disebutkan oleh Imam Nawawi, tak perlu pun kita rasa sombong. Amal ibadah yang kita lakukan, kita dapat senahya berjemaah ni, kita dapat duduk dalam majlis ilmu, alhamdulillah 40 minit. Ha, kan? Kita dapat bangun pada waktu malam, tak perlu pun kita sombong. Kan, tak perlu pun kita ujub dengan amalan-amalan kita. Sebab apa? Allah Ta'ala, itu adalah rahmat dan kasih sayang Allah Ta'ala sebenarnya. Kan Allah Ta'ala sebutkan dalam Quran, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Apa-apa ketentuan yang Allah Ta'ala tetapkan sebenarnya kamu mampu. Dan kamu kena ingat kata Allah Ta'ala, iaitu apa? Yuridullahu ayyukhafifa ankum wa khuliqal insanu da'ifa. Sebenarnya semua amalan-amalan kita semua ni, semuanya Allah Ta'ala meringankan. Ha, nampak? Tak perlu kita sombong. Alhamdulillah kita berjaya dalam peperiksaan. Jangan sombong, Allah mudahkan. Wa khuliqal insanu da'ifa. Manusia itu diciptakan lemah sebenarnya, lemah. Kita datang ke majlis ilmu, jangan sombong. Jangan, kan? Allah mudahkan. Kalau Allah tak berikan kita kekuatan, tak dapat pergi majlis ilmu. Kalau Allah Ta'ala berikan kita sikit demam je, 0.1, pening kepala, tak datang majlis ilmu kita. Bayangkan, kita kata apa? Allah SWT nak semayang berjemaah, Allah Ta'ala tarik satu gigi je. Sakit gigi, tak datang kita. Jadi amal ibadah yang kita buat ni, jangan sombong. Allah mudahkan. Kita bangun 23 malam, alhamdulillah kita boleh bangun. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Sebab apa? Allah mudahkan. Bayangkan kalau Allah Ta'ala beratkan kita bangun malam, tak bangun malam kita. Tapi Allah mudahkan. Sebab itu disebutkan, iaitu apa? Jangan kita sombong. Kita boleh zikir, Allah mudahkan. Dan dalam pada masa itu juga Rasulullah SAW menggalakkan umat supaya bersemangat melakukan kebaikan. Dan walaupun Allah kata Allah mudahkan segala urusan ibadah manusia, manusia itu diciptakan lemah. Wa khuliqal insanu da'ifa. Memang manusia itu lemah, tapi Allah mudahkan. Tapi jangan pula kita putus semangat. Kena sentiasa bersemangat. Apa kata Nabi SAW? Ihris ala ma yanfa'uka. Hendaklah kita ni ihris, bersemangat. Dan ataupun ihris ni apa? Tamaklah kamu. Bersemangat, bersegera. Ala ma yanfa'uka, terhadap apa-apa perkara yang bermanfaat untuk kamu. Sebab tu kita kena bersungguh-sungguh benda yang manfaat. Ha, jangan pula kita ni bersungguh-sungguh benda yang tak bermanfaat untuk kita. Kan, benda yang tak bermanfaat, oh kita sungguh-sungguh. Benda yang manfaat bagi kita, tak nak kita buat. Ha, ni na'uzubillah min zalim. Cari perkara yang bermanfaat. Apa dia perkara yang bermanfaat? Itu amalan di akhirat tu. Atau ulama kata apa, Allah Sayyidina Muhammad disebutkan, iaitu apa, antara kejayaan seseorang bukan sebab dia sibuk. Kejayaan seseorang, dia sentiasa melakukan apa-apa perkara yang bermanfaat untuknya, itu adalah orang yang berjaya. Akan Allah Ta'ala sebutkan dalam surah Al-Mu'minun kan, qada aflahal mu'minun. Ha, kan, telah berjayalah orang yang beriman. Siapa dia? Solat yang khusyuk. Yang kedua apa dia? Lawi mu'ridun. Orang yang tinggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat, bermanfaat. Ini adalah orang yang berjaya. Nampak? Sebab itu Nabi kata apa? Ihris ala ma yanfa'uka. Bersungguh-sungguh terhadap perkara yang bermanfaat untuk kita. Tapi pada masa yang sama, wasta'inu billah. Mintalah doa kepada Allah. Doa pada Allah. Berdoa pada Allah. Wala ta'jiz. Dan jangan.

0: akan mula lemah. Ha, disebutkan oleh Imam Nawawi, sebab apa? Sebab manusia itu tak macam malaikat. Ha, kan? Manusia itu tak macam malaikat. Yang mana malaikat ni terus-menerus melakukan amal ibadah tanpa ada rasa jemu. Ha, malaikat ni terus-menerus melakukan perintah Allah Ta'ala tanpa rasa putus asa. Ha, berbeza dengan manusia, makhluk Allah yang lemah. Kan, kadang-kadang kita sembahyang, kadang-kadang rasa jemu. Kadang-kadang kita buat amalan, tiba-tiba rasa bosan. Sebab manusia itu lemah. Sebab itulah kita kena memohon kepada Allah Ta'ala supaya diberikan kekuatan dalam melakukan ketaatan. Disebutkan sering berasa jemu dalam beribadah kepada Allah Ta'ala, walaupun ia adalah maslahah untuknya, walaupun dia tahu perkara itu adalah baik untuknya. Kemudian di samping itu adalah maslahah untuknya, dan berasa tergoda, dan selalu berasa tergoda melakukan kemaksiatan, walaupun ia sebenarnya adalah mudarat untuknya. Sebagai hamba, seorang hendaklah melakukan ketaatan dan kewajipan yang telah ditentukan Allah Ta'ala kepadanya dengan sebaik-baiknya, dan walaupun mengakui kelemahan dalam melaksanakan. Di samping hendaklah sentiasa meminta pertolongan kepada Allah Ta'ala dan keampunan daripadanya, dan melakukan ibadah kepadanya. Ini muslimin muslimat Allah Ta'ala, ini nasihat yang ke-17, iaitu mengakui kelemahan di dalam ibadah. Kita berkena mengakui. Jangan kita rasa sombong nak amal ibadah kita. Jangan kita rasa takabur dengan ibadah kita. Takut amalan kita semuanya tak diterima oleh Allah Ta'ala. Adalah sekali disebutkan dalam kitab Rahsia Kematian. Bertengok dalam kitab Rahsia Kematian, daya dikarang oleh Al-Imam Qurtubi rahimullah ta'ala. Dan ada hamba Allah Ta'ala ni beribadah kepada Allah Ta'ala, melaksanakan ketaatan. Dan dia sembahyang berjemaah, dia menunaikan umrah haji, dan dia membayar zakat, bersedekah dan sebagainya. Ketika mana rohnya diangkat pergi ke langit yang pertama, malaikat yang menjaga langit yang pertama memuji hamba ni. Oh, hamba ini adalah ahli syurga. Di dunia dia melaksanakan kebaikan, dia sembahyang rajin dia. Naik langit yang kedua, turut juga memuji. Langit yang kedua memuji, kami ni berada langit yang kedua, kami nampak dia sentiasa bayar zakat. Naik langit yang ketiga juga memuji, malaikat yang menjaga langit ketiga puji. Naik langit yang keempat, malaikat yang jaga langit keempat memuji. Orang ni rajin, kuat ibadahnya dan sebagainya. Sehinggalah langit-langit, sampailah langit yang ketujuh, turut memuji. Tiba-tiba di hadapan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala campakkan masuk ke dalam api neraka Allah Ta'ala. Ni na'udzubillah min dzalik. Terkejut malaikat, dia tanya, ya Allah, mereka ni buat ibadah. Hamba Allah Ta'ala ni beribadah dekat dunia, kami lihat. Kami nampak dia rajinnya ibadah, dia rajinnya buat tu rajin, bayar zakat dan sebagainya. Tapi bila di hadapan kamu, kamu campakkan masuk dalam api neraka. Allah Ta'ala kata apa? Betul, apa yang kamu nampak itu betul. Tapi yang kamu nampak hanya luaran sahaja. Kamu nampak dia rajin beribadah, betul dia pergi ke masjid, dia bayar zakat, dia bersedekah dan sebagainya. Betul apa yang kamu nampak itu betul. Tapi kamu hanya nampak luaran, tapi tak nampak di dalamnya. Dia beribadah pada Allah semata-mata nak dapat pujian. Dia beribadah pada Allah Ta'ala semata-mata, dia kagum dengan amal ibadahnya. Maka semua amalannya tak diterima oleh Allah SWT. Ini na'uzubillah min zalik. Takut kita muslimin muslimat hati Allah Ta'ala. Daripada malam ini, sentiasalah setiap amalan yang kita lakukan, kita kena rasa kurang. Rasa kurang, ya Allah, jahilnya kita. Ucapkan syukur kepada Allah Ta'ala kerana Allah Ta'ala yang mudahkan urusan kita pada malam ini.
1: Allahumma

0: Dengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Nasional FM sentiasa di hati, 5.31 minit pagi ketika ini. Terima kasih kepada anda yang terus dengar kami pada ketika ini. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan juga muslimat, disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 22 Julai 2026 bersamaan dengan 7 Safar 1448 Hijrah. Di Kuala Lumpur, di Kota Kinabalu, telah pun masuknya waktu solat fardu subuh pada pukul 4.57 minit pagi. Di wilayah Persekutuan Labuan pada 5.01 minit pagi. Di Kuching Sarawak pada 5.28 minit pagi. Dan akan masuknya waktu solat fardu subuh di kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya pada pukul 5.59 minit pagi. Kuala Terengganu 5.50 minit pagi. Kuantan Pahang 5.54 minit pagi. Di Kota Baru Kelantan 5.52 minit pagi. Di Johor Baru, Johor 5.53 minit pagi. Di Bandaraya Melaka 5.58 minit pagi. Di Seremban Negeri Sembilan 5.59. Di Shah Alam 5.59. Di Ipoh Perak dia jam 6 pagi. Di Georgetown Pulau Pinang 6.01 minit pagi. Di Alustar Kedah 5.59. Dan di Kangar Place pada 5.58 minit pagi. Jadi kepada seluruh muslimin dan juga muslimat, selamat menunaikan solat fardu subuh.

kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: untuk maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Itu dia tadi lagu persembahan dari Nora, menghiburkan anda pada pagi ini dengan lagunya Doa. Baiklah, nampaknya sampai di sini saja kesempatan saya bersama dengan anda. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan Nasional FM. Semoga pagi anda ini ditemani dengan senyuman, dipermudahkan segala urusan, dan semoga anda selamat tiba ke mana saja destinasi yang anda tujui pada pagi ini. Dan selepas ini, geng Tiga Suara akan meneruskan siaran untuk 4 jam berikutnya. Jadi teruskan bersama dengan Nasional FM kerana kami akan terus membawakan hiburan, informasi dan juga muzik terbaik untuk menemani hari anda. Dan di kesempatan ini juga, saya Izzy memohon untuk undur diri seketika. Jumpa lagi di lain waktu. InsyaAllah jika ada rezeki, kita akan bersua kembali dan terus kekal bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum.

0: tak.
1: Hai Mama. Mama, Mama hari ni kan kakak nak cerita macam-macam kakak makan sekolah nanti. Mama nak dengar.
0: Hish, kakak ni boleh diam tak? Mama tengah bawa kereta ni kan?
1: Okey Mama. Yeay, dah sampai rumah. Kakak nak tolong Mama masak boleh ke Mama? Oh, tak sabar nak tolong Mama masak boleh ke Mama?
0: Tak payahlah kakak. Mama nak cepat ni. Adik-adik nak makan tu. Pergi mandi sekarang.
1: Okey Mama. Daddy, kakak rasa sedih. Kakak rasa sunyi sangat. Kakak nak cakap dengan Mama, tapi Mama asyik sibuk aja. Kakak rindu Mama.
0: Walaupun sibuk bertugas, jangan abaikan anak-anak kita. Sentiasalah berkomunikasi kerana mereka harta paling bernilai. Pesanan ini dibawakan oleh Nasional FM.

0: Alhamdulillah hamdan kama yanbaghi li karami wajhihi wa 'izzi jalalihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bima yaliqu bi maqamihi wa ala sahbihi wa alihi. Allahumma ma asbaha bina min ni'matin faminka wahdaka la sharika lak. Falakal hamdu wa lakal syukr. Ya Allah, ya Tuhan kami, apa yang kami dapat dari sebarang nikmat, ianya dari Engkau semata-mata. Tiada sekutu bagimu, maka syukur dan puji kepada Engkau. Allahumma inna nas'aluka khaira hazal yaumi fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa hudah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami pohon kepada Engkau kebaikan hari ini, segala takdirannya, kemenangannya, cahayanya, keberkatannya dan petunjuknya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifa'an min kulli da'. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami pohon kepada Engkau ilmu yang berguna, rezeki yang melimpah ruah dan penyembuh dari setiap penyakit. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Daripada berkata kasar, kesat atau memaki hamun, lebih baik membasahi bibirmu dengan kalimah-kalimah Allah yang indah dan mendatangkan pahala. Semoga kata-kata seperti Alhamdulillah, Masya Allah, Subhanallah memudahkan setiap urusan dalam kamu sehari-hari.

0: Bila bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga selamat pagi semuanya.
1: Terima kasih. Pagi ini anda bersama dengan Sumi.
0: Alhamdulillah. Bertemu kita di segmen yang pertama, Su. Untuk edisi hari ini, hari Rabu 22 Julai 2026 ataupun bersamaan dengan 7 Safar 1448 Hijriah.
1: Okey. Kita disambut dengan hujan
0: yang mengiringi perjalanan kita ke sini, So.
1: Ya.
0: Memang sangat-sangat mencabar. Sebab dengan keadaan cuaca yang pastinya akan membuatkan anda rasa berat untuk bangun daripada tempat tidur anda tu, kan.
1: Tapi sebenarnya kan, hujan itu adalah bukti kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu Wataala.
0: Wow, Allah kata-kata ya.
1: Dan setiap titisan air yang turun itu membawa keberkahan.
0: Alhamdulillah.
1: Menyuburkan bumi.
0: Wow.
1: Beri kehidupan kepada seluruh makhluk, bukan saja kita.
0: Sumimbi apa semalam, Su? Okey, apa-apa selamat pagi semuanya. Jadikan setiap pagi adalah satu peluang yang baru untuk kita, Su. Dan jadikan juga sebenarnya jangan biarkan sejarah semalam itu menghalang potensi hari ini. Lakukan yang terbaik untuk keseluruhan hari ini.
1: Tapi sejarah mungkin boleh berulang, Najmi.
0: Itu tomok yang kata, Su. Okey, apa-apa sebenarnya tadi telah pun masuknya solat fardu subuh bagi seluruh kawasan di daerah Kutu Star, Kuang Pasu, Pokok Senar dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

akan ada laluan keluar untuk segala masalah. Kedah FM. Sedekah bukan mengurangkan tetapi menambahkan. Setiap sen yang diberi adalah saham untuk hari yang kekal abadi. Rezeki takkan kurang, malah berkat makin melimpah.

0: Nidaul Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, moga terus ceria, senyum dengan bahagia. Hari ini kita akan berbincang tentang ihsan kepada anak yatim. Subhanallah, ya, bagaimanakah anak yatim ini diangkat kedudukannya sehinggakan baginda Nabi menyebutkan ana wa kafilul yatim fil jannah hakadha wa qala bi isba'ihi as-sababati wal wusta. Subhanallah, Nabi menyebutkan kedudukan penjaga anak yatim di dalam syurga begini. Rasulullah mengatakan demikian sambil menunjukkan dua jarinya, iaitu jari telunjuk dan jari tengahnya. Riwayat Al-Bukhari. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, inilah yang kita nak. Moga-moga bila kita berbuat baik dan ihsan kepada anak-anak yatim, kita mendapat kemuliaan, ya, seperti mana yang baginda Nabi sebutkan, kedudukan kita sangat dekat dengan baginda Nabi. Kerana itu, jom sama-sama teruskan motivasi hari ini untuk paling-paling ada rasa untuk muliakan anak yatim atau muliakan yang ada di sekeliling kita. Antaranya dengan yang pertama, muliakan dengan ucapan. Raikan dengan ucapan yang baik-baik. Moga-moga dengan ucapan yang baik tadi, mereka rasa disayangi. Dan yang kedua, muliakan dengan perbuatan. Bantu dengan perkara yang bermanfaat atau bantu dengan perkara yang diperlukan. Moga-moga

0: juga tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, anak-anak yatim di dunia inilah yang mana terus mendoakan kebaikan kita, kehidupan kita, bukan sahaja bahagia di dunia, malah di akhirat juga. Kerana itu, jangan berhenti berdoa untuk mendapat kebaikan dunia dan akhirat. Moga-moga dengan berihsan dan berbuat baik kepada anak yatim, dunia kebahagiaannya kita dapat, akhirat juga kita akan dapat. Dan sebelum itu, kita sama-sama doa, moga-moga Allah memberikan kebaikan dunia dan akhirat dengan doa yang berbunyi seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'alukal afiyata fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, aku memohon kepadamu keafiatan, yakni sejahtera dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian, moga-moga terus bermotivasi untuk berbuat baik kepada semua orang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang berbahagia, Ustazah Nur Hidayu Muhammad Kamil. #

0: ataupun influencer semakin banyak kat media sosial. Jika anda ingin menjadi pempengaruh yang hebat, tunjukkan contoh-contoh yang baik kepada semua pengikut anda. Hentikan trend yang mengarut di media sosial semata-mata untuk meraih pengikut yang ramai, okey?
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami...

0: Boy. Inilah Kedah FM.
1: Terima kasih orang banyak baru selama Perak Utara dan Kulim bersama Radio Malaysia Kedah FM di 88.5.

0: Radio Malaysia Kedah FM terus bersama dengan Sumi pagi ni untuk aktif 6.10 hashtag
1: Rancak Berbisa.
0: Yes, dah pun 6.46 minit pagi, Su.
1: Rancak, nampak?
0: Kita difahamkan, Su, hujan turun di kebanyakan kawasan, Su.
1: Ya, sekitar kan? Negeri Kedah ni membasahi bumi ketika ini.
0: Wah, membasahi bumi. Amboi ayat.
1: Nak lawak ke memandang ente, oh? Panas.
0: Itu kemarin punya cerita.
1: Kemarin cerita lah. Okay. So, jadi kepada semua hujan rahmat ni. Dan jangan yang memandu, jangan buat laju-laju lah.
0: Jangan.
1: Jalan licin ni.
0: Betul. Okay, jadi untuk waktu ni kami nak kongsikan kepada anda.
2: Semasa
0: di Kedah FM. Hari ni memandangkan hujan, kalau ikut kajian, kita kena bagi perempuan dulu. Baik, silakan.
1: Alhamdulillah. Hari ni Najmi memberi laluan untuk wanita dulu, ya?
0: Sudah tentunya. Silakan.
1: Okay, berang adik perempuan bawah umur dinodai. Dua abang ditahan serang pemuda. Mana tak mengamuk kan abang-abang, dua abang ni kan. Dua beradik lelaki ditahan kerana disyaki menyerang dan mencederakan seorang pemuda dalam pergaduhan di Ceras. Dan kejadian berlaku apabila kedua berusia 21 dan 22 dipercayai berang dengan tindakan pemuda berusia 21 tahun ini terbabit didakwa meniduri adik perempuan mereka yang masih bawah umur. Dan pihaknya menerima, Ketua Polis Daerah Ceras berkata mereka menerima laporan 3.33 minit pagi insiden pergaduhan sehingga membabitkan kecederaan parah. Dahsyat tu. Dan pemuda yang parah tu di bahagian hidung, mata dan kepala telah dikejarkan ke hospital.
0: Okey, itu cerita yang Su kongsikan. Saya sebenarnya saya nak tengok berita sukan juga, Su.
1: Okey.
0: Yang mana Malaysia bakal mengharungi antara kempen paling mencabar pada sukan Commonwealth Glasgow untuk 2026 apabila memburu sasaran 5 pingat emas tanpa penyertaan beberapa sukan tradisi yang selama ini menjadi penyumbang utama kejayaan negara. Kontinjen negara yang dibarisi 59 atlet termasuk 22 atlet para akan beraksi dalam 8 daripada 10 jenis sukan yang dipertandingkan pada tamasha yang berlangsung dari 23 Julai hingga 2 Ogos itu dengan sasaran keseluruhan 5 pingat emas, 2 perak dan 4 gangsa. Itu cerita yang untuk inilah sukan Commonwealth, Zoom.
1: Okey. Seterusnya, pendaki meninggal dunia di puncak Bukit Maras. Seorang pendaki disahkan meninggal dunia selepas ditemui berada dalam keadaan tidak sedarkan diri di puncak Bukit Maras. Dan sepasukan Nana Manggota dari BBP Kuala Nerus digerakkan ke tempat kejadian sejurus terima panggilan kecemasan dan melakukan operasi untuk membawa turun mangsa ke kaki bukit.
0: Okey. Jadi kalau kata nak hiking ni memang kena berhati-hati lah, kan.
1: So, itulah.
0: Sebab kita tengok banyak juga kes-kes yang berlaku apabila melakukan aktiviti pendakian macam tu. Okey. Seterusnya, saya nak kongsikan kepada anda, Sultan Kedah Sultan Salihuddin Sultan Badri Shah dan Tengku Mahkota Kedah Tengku Syazuddin Arif Sultan Salihuddin berkenan berangkat mengadakan lawatan ke Media Prima semalam ataupun petang kemarin lah. Keberangkatan tiba Baginda dan Tengku Mahkota kira-kira jam 11 pagi itu. Pagi bukan petang, so disambut pengerusi kumpulan MPB Datuk Seri Dr. Syed Hussein Al-Junid bersama barisan pengurusan kanan syarikat. Sejurus tiba, Sultan Salihuddin berkenan menandatangani buku pelawat dan plak perkataan di Studio Seri Pentas di Aras 2.
1: Itu saja yang dapat kami kongsikan untuk anda semasa di Kedah FM.
0: Ya, dan yang pastinya pagi sudah pun mula terang, tetapi ini hujan katanya pagi yang gelap.
1: Pagi yang gelap.

0: 22 tahun terpisah, wanita hilang akhirnya ditemui di Indonesia. Johor sokong arahan henti operasi Network School serta-merta. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nur Afiqah Arif dalam Utama 7 Pagi. Wanita Malaysia yang dilaporkan hilang akhirnya ditemui di Flores, Indonesia selepas 22 tahun terpisah daripada keluarganya. Maria Muhammad Nazri tiba di lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah kira-kira pukul 10 malam tadi, sekaligus menamatkan penantian sepanjang keluarganya yang berusaha menjejaki beliau selama lebih 2 dekad. Menurut penasihat Pertubuhan Kebajikan Malaysia Perkemas, Datuk Seri Dr. Syamsul Anwar Nasarah, usaha mengesan Mariam dilakukan melalui pelbagai saluran termasuk bantuan Perkemas, Wisma Putra, Jabatan Imigresen, Jabatan Pendaftaran Negara, Kedutaan Malaysia dan Penduduk Flores.
1: Informasi ini kita laksanakan baik dan akhirnya kita buat pulang walaupun perjalanannya memakan masa. Jadi asalnya kita

0: Datuk Seri Dr. Shamsul Anwar Nasarah. Kerajaan Johor menyokong arahan pemberhentian operasi NSO Malaysia Berhad atau Network School di Forest City berkuat kuasa hari ini. Menteri Besar Johor Dato' On Hafiz Ghazi berkata, keputusan tersebut dimuktamadkan menerusi mesyuarat penuh khas Majlis Bandaraya Iskandar Puteri yang turut membatalkan lesen perniagaan Network School. Beliau turut menggesa Kementerian Dalam Negeri, Jabatan Immigration dan PDRM meneruskan siasatan dan mengambil tindakan tegas sekiranya terdapat penyalahgunaan pasport kedua serta salah nyata identiti. Dalam perkembangan berkaitan, Jabatan Immigration Malaysia masih belum dapat mengesan pergerakan 19 warga asing yang dikenal pasti berada dan terlibat dalam Network School. Ketua Pengarah Immigration Datuk Zakaria Syaban berkata, daripada 430 warga asing yang dikenal pasti, 210 masih berada di Malaysia, manakala 201 lagi telah dikesan keluar dari negara ini. Pihaknya sedang menjalankan siasat lanjut bagi mengenal pasti sama ada 19 individu berkenaan masih berada di dalam negara atau telah keluar secara tidak sah.
1: Kita ada 19 orang yang tidak dapat kesan pergerakannya lah. Mungkin dia keluar secara tidak sah ataupun mereka juga masuk secara tidak sah. So itu yang kita kena pasti. Yang ni kita akan buat apa siasatan lanjut lah. Mungkin kita akan kesan mereka ni sama ada mereka masih berada ni di dalam negara ataupun mereka sudah keluar.
0: Datuk Zakaria Syakban. Kerajaan memberi sedikit masa kepada platform media sosial untuk melaksanakan kod mitigasi risiko dan kod pelindungan kanak-kanak yang diperkenalkan bawah Akta Keselamatan dalam talian. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadel berkata, tempoh itu diberikan bagi membolehkan penyedia platform memahami sepenuhnya keperluan kod berkenaan dan menyesuaikan mekanisme pematuhan serta ada.
2: Kita lihat tanda-tanda yang baik di kalangan platform-platform dan saya difahamkan ada sedikit perbincangan kerana di pihak kerajaan dan kod-kod yang telah dibangunkan ini bagi platform mereka ingin pastikan mereka tidak salah faham apa yang dimaksudkan. Jadi situ yang kita nampak mereka telah meminta sedikit masa. Jadi kita telah berikan dan saya lihat kerjasama pada waktu ini adalah baik.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fahmi memberitahu Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia akan mendapatkan laporan penuh berhubung dakwaan kebocoran data peribadi pempengaruh terkenal Khairul Amin yang tular di media sosial. Dakwaan berkenaan menimbulkan kebimbangan yang memberi gambaran terdapat individu tidak sepatutnya mempunyai akses kepada maklumat peribadi serta sistem inventory bilik sebuah syarikat telekomunikasi.
2: Wakil tersebut telah memaklumkan mereka sedang menghubungi saudara Khairul Amin. Tapi saya akan minta pihak MCMC mendapatkan laporan penuh dan sekiranya ada mana-mana pihak yang melihat insiden yang serupa dengan ini, sila buat laporan dengan pihak MCMC di aduan.mcmc supaya kita pertama ada rekod, kedua ada beberapa maklumat dan bukti untuk kita ambil tindakan susulan termasuk kepada sesiapa yang dengan sengaja menyebarkan maklumat.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Fahmi menjelaskan Malaysia terus memperkukuh usaha membangunkan ekosistem digital yang selamat, dipercayai serta berdaya tahan. Menerusi penganjuran Persidangan Kawal Selia Antarabangsa 2026 oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia.
2: Dan saya harap dalam program dua hari ini, isu-isu seperti keselamatan menggunakan AI, komunikasi kuantum dan juga keselamatan dalam talian amnya dapat dibincangkan dan dapat diteliti. Yang kita harap berhasil dari forum ini, conference ini, ialah beberapa tindakan susulan bukan hanya di Malaysia tapi juga di negara-negara lain.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Berita seterusnya. Pengiktirafan terhadap prestasi dan sumbangan penjawat awam dilihat penting bagi memastikan perkhidmatan negara terus diperkasa. Cadangan kerajaan meliti semula proses kenaikan pangkat supaya dipercepatkan mendapat sambutan positif warga perkhidmatan awam. Ikuti reaksi Efazlin Mukhtar, Saiful Aziman Mazlan dan Aidawati Hamzah.
3: kita sebagai penjawat awam ianya dapat memberikan kebajikan yang lebih kepada kita dan dapat membawakan manfaat lah yang lebih baik kepada kita sebagai penjawat awam.
4: Gerik jawatan ketika ni, kebanyakan jawatan-jawatan yang peringkat atasan ni banyakkan ada yang kekosongan yang perlu diisi segera. Jadi sekiranya pelaksanaan pangkat ni dijalankan dengan lebih awal, jadi kekosongan itu dapat diisi dengan segera. Jadi sekaligus membuka peluang kepada jawat awam yang mana dah telah lama berkhidmat sebelum ni, kata 13 tahun, tapi kita dapat segerakan.
5: Satu suntikan semangat kepada penjawat awam terutamanya, dan sebagai satu pengiktirafan prestasi.
0: Platform penstriman digital RTM Klik mencatat lebih 3.59 juta muat turun baharu sepanjang tempoh siaran Piala Dunia FIFA 2026. Radio Televisyen Malaysia memaklumkan jumlah itu direkodkan semasa liputan kejohanan dari 12 Jun hingga semalam. Pencapaian itu mencerminkan keyakinan dan sokongan tinggi penonton terhadap RTM Klik sebagai platform utama untuk mengikuti liputan kejohanan bola sepak paling berprestij dunia serta pelbagai kandungan berkualiti lain. Kira-kira 1,600 drone dikesan menceroboh ruang udara terhad sepanjang kejohanan bola sepak Piala Dunia 2026. 700 daripadanya dirampas. Demikian menurut pengarah Biro Penyiasatan Persekutuan FBI, Kash Patel. Beliau memaklumkan pegawai penguatkuasa undang-undang turut berkongsi risikan melindungi lokasi pertandingan dan menangani ancaman sebelum ia boleh membahayakan penyokong. Seramai 6.8 juta penonton menghadiri 140 perlawanan Piala Dunia yang berakhir Isnin lalu. Luar negara, pertempuran yang kembali tercetus di Asia Barat mencetuskan kebimbangan serius. Menurut kenyataan bersama menteri-menteri luar ASEAN, perkembangan itu mengurangkan prospek penyelesaian secara aman melalui dialog dan diplomasi. Konflik yang kembali tercetus itu juga menjejaskan secara serius usaha pihak-pihak utama yang bertindak sebagai pengantara serta mengurangkan prospek penyelesaian secara aman melalui dialog dan diplomasi. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Iran Iskandar Momeni dilaporkan mengadakan pertemuan peringkat tinggi dengan pihak pengantara di Pakistan ketika usaha diplomatik menamatkan ketegangan yang kembali memuncak antara Amerika Syarikat dan Iran diteruskan. Momeni bertemu dengan Perdana Menteri Pakistan Sheikh Baz Sharif dan Menteri Dalam Negeri Mohsin Naqvi di Islamabad bagi membincangkan usaha damai. Bagaimanapun, pertemuan paling penting adalah dengan Ketua Tentera Pakistan Jeneral Asim Munir yang memainkan peranan penting sebagai pengantara dalam rundingan bagi memorandum persefahaman antara Amerika dengan Iran pada Jun. Ribut Tropika Berta melanda barat laut Florida dengan membawa hujan lebat dan berpotensi menyebabkan banjir di kawasan pesisir pantai. Menurut Pusat Taufan Kebangsaan Amerika Syarikat, amaran ribut tropika serta amaran berjaga-jaga turut dikeluarkan di beberapa kawasan di Florida dan Louisiana. Keadaan ribut tropika dijangka terus menjejaskan kawasan terlibat sehingga Rabu. Manakala gabungan ombak besar dan air pasang berisiko menyebabkan banjir di kawasan pesisir yang kebiasaannya kering. Berta merupakan ribut kedua musim taufan Atlantik tahun ini dengan kelajuan angin sehingga 96 km sejam. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 22 tahun terpisah, wanita hilang akhirnya ditemui di Indonesia. Johor sokong arahan henti operasi Network School serta-merta. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tangalau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Nak pergi mana tu?
1: Pejabat DUN. Nak pergi pohon program Permata Ku Sejahtera.
0: Apa dia tu?
1: Program Permata Ku Sejahtera merupakan program insentif untuk anak kelahiran negeri Kedah. Kerajaan negeri Kedah akan bagi sumbangan RM200 untuk buka tabung pendidikan melalui akaun simpanan SSPN Prime kepada bayi yang lahir di negeri Kedah bermula 1 Mac 2024.
0: Wow, menarik ni.
1: Info lanjut hubungi Pejabat PTPTN negeri Kedah atau Pejabat DUN di seluruh negeri Kedah.
0: Tertakluk terma dan syarat. Belajar bahasa Sarawak
2: nang antam. Selamat pagi semuanya, dah pun sampai ke segmen Nang Antam bersama dengan Sumi.
3: Yes.
2: So akan ajak saya pula pagi ni.
3: Saya ajak bahasa apa?
2: Bahasa apa?
3: Mexico.
2: Mexico. Sudahlah, so kita dalam Malaysia lah dulu.
3: Dalam Malaysia lah.
2: Tahun depan mungkin, tahun depan.
3: Saya dulu-dulu saya suka tengok tau cerita-cerita Mexico ni.
2: So jangan terpengaruh dengan budaya luar sangat. So. Hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri. Lebih baik kadang-kadang tak hujan. So.
3: Jangan tak minta hujan, janganlah. Hujan,
2: kadang-kadang.
3: Hujan pula.
2: Oh, wahai makan benda. Aduh.
3: Makan kumpul leko baru dia.
2: Wahai makan kumpul leko.
3: Aduh, tapi hai. Itulah dah. Memang itulah setiap negeri ada kata apa? Lorat masing-masing.
2: Lorat masing-masing.
3: So jadi menarik juga.

0: Ada orang tanya, eh apa dia? Dia habang tadi.
1: Tarik tu pula tu.
0: Tadi. Tapi dia bunyi macam tadi.
1: Tadi.
0: Nama yang mendahulukan kadik tadi.
1: Oh, tujuh.
0: apa yang dia habang kat hang tadi?
1: Lepas tu jawapan dah.
0: Semua saya tak tahulah. Macam, nak nama kau?
1: Tak nama. Tak nama kau.
0: Aku nak nama ataupun nak nama kau.
1: Tak nama kau.
0: Okay, bunyi iban lah saya cakap macam tu.
1: Okay. So, jadi nak nama tu tak apa. Tak tahu.
0: Okay, bukan tak jumpa eh?
1: Tak jumpa.
0: Nemu dengan bertemu
1: saya
0: kan?
1: Saya macam nemu.
0: Nak nama tu maksudnya tak tahu.
1: Tak tahu. Okay. So, jadi kepada anda semua, untuk perkataan Sarawak hari ni adalah nak nemu.
0: Nak nemu.
1: Nak nemu kau. Apa?
0: Nak nemu kau.
1: Nak nemu kau. Kokok. Ayam berkokok.
0: Bukanlah.
1: Ayam berkokok tandanya?
0: Tandanya hari nak siang.
1: Pandai.
0: Okay. Tapi kita nak ke Kuala Lumpur.
1: Kuala Lumpur.
0: Kita tengok ayam ada tak, tak ada dekat Kuala Lumpur.
1: Tentunya banyak lagi di sini.
0: Banyak.
1: Di Kedah.
0: Kedah FM.
1: Mas Rahman ni.

0: apa lagi?
1: Tunggu apa lagi di traffic light tu kalau kata lampu dah hijau tu?
2: Ya, jalanlah. Jalan. Kalau yang tak jalan tu, maknanya tengah main phone.
1: Tengah main phone. Ha. Ataupun layan chorus lagu tadi kan?
2: Ha. Okey, kita nak beri laluan seketika untuk...
3: cuaca hari ini.
1: Kenapa macam panggil pelan je untuk...
2: dia mengikut hujan ya.
1: Okey, kita nak ikuti keadaan cuaca hari ini. Kita nak bersama dengan Cik Izwa yang sudah pun bersedia di talian. Assalamualaikum Cik Izwa.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Macam mana Cik Izwa hari ini? Okey ke mood?
4: Alhamdulillah. Izwa macam mana? Sihat?
1: Kami sihat dan sihat. Mood kami pun tak ikut cuaca.
2: Sebab kadang-kadang selalunya dia bergantung pada cuaca kan? Okey Cik Izwa, bagaimana keadaan cuaca hari ini sepanjang hari ini di Kedah? Silakan.
4: Terima kasih kepada DJ Su dan DJ Najmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada para pendengar Kedah FM Mesra Harmoni. Di sini disampaikan ramalan cuaca bagi negeri Kedah Darul Aman selama 12 jam bermula dari 8 pagi 22 Julai 2026 bersamaan dengan 7 Safar 1448 Hijrah. Ramalan cuaca bagi seluruh negeri Kedah sebelah pagi ini diramalkan tiada hujan, manakala di sebelah petang diramalkan ribut petir di beberapa tempat dan senja pula diramalkan tiada hujan. Suhu minimum 25 darjah Celsius, suhu maksimum 31 darjah Celsius. Kadar angin bertiup dari arah barat laut selaju 10 hingga 20 km sejam. Kadar laut berombak kecil setinggi 0.5 hingga 1.0 meter. Sebelum berpisah, sekiranya para pendengar Kedah FM ingin mendapatkan maklumat lanjut dan terkini tentang cuaca, boleh layari di laman sesawang rasmi Met Malaysia di alamat www.met.gov.my atau layari di semua saluran media sosial rasmi Met Malaysia. Sekian, terima kasih. Kembali kepada DJ petugas, DJ Su dan DJ Najmi.
2: Terima kasih Cik Izwa.
1: Terima kasih Cik Izwa. Itu dia. So kita dah pun ikuti keadaan dan penjawaan cuaca untuk hari ini.

0: bisa pula. Aktif dan sebelum setiap rancak berbisa.
1: Wih, cepatnya dah.
0: Kita hal ini kita semangat. So.
1: Sebab tak sabar-sabar nak tahu.
0: Tak sabar-sabar. Sebab ada fakta menarik yang saya rasa perlu untuk sukongsikan.
1: Ya, jadi selamat datang ke Zoo.
0: Sumi.
1: Sumi pagi ni.
0: Mini Zoo kami ya.
1: Kami tak mampu nak merealisasikan secara
0: fizikal
1: ya. Tapi kami mampu merealisasikannya di udara.
0: Di udara.
1: Mini
0: kan?
1: Zoo kami. Hari ni kita nak pergi ke tapi zoo ni selalunya tak ada lah haiwan ni.
0: Tak ada.
1: Tak ada.
0: Kalau ada bahaya tu.
1: Kalau ada bahaya susahlah nak ni. Tapi kan sebenarnya kita boleh pegang dia punya tu kan.
0: Pegang sarang dia. Pegang sarang dia.
1: Ha. Walaupun kita tengok banyak kawan-kawan-kawan tu kan. Tapi itu ada setel-setel lah. Tak tahulah. Mungkin lah ada setengah-setengah jenis.
0: Dia macam gores dan menang. Yang ni pegang dan bengkak.
1: Pegang dan bengkak belum tentu hidup.
0: Belum tentu hidup. Sarang apa tu tu? Binatang apa ni?
1: Kita nak kongsikan tentang lebah.
0: Lebah bee. Honey.
1: Dia terkenal kalau kita tengok warna kuning-kuning lah. Tengok rupa dia tu biasa-biasa je kan.
0: Biasa je.
1: Tapi keunikan yang ada padanya.
0: Keunikan?
1: Ya.
0: Wow.
1: Okey, nak cerita tentang lebah ni. Dia ni satu serangga yang begitu unik.
0: Aha.
1: Dan mana dia tadi?
0: Lebah eh?
1: Okey.
0: Ya.
1: Dia boleh usianya jam dia tidur ni 5 hingga 8 jam.
0: Macam manusia?
1: Ma.
0: 5 hingga 8 jam.
1: Waktu malam dan waktu pagilah. Bila bunga ditutup dan suhu lebih sejuk.
0: Okay.
1: Sebab dia memerlukan rehat untuk memulihkan tenaga, mengekalkan memori dan mengelak daripada tempatnya diceroboh.
0: Dia cukup pantang tempat diceroboh.
1: Okey, jadi dia tidur macam mana ni? Dia tidur macam kita 5 hingga 8 jam kan?
0: Okay.
1: Lebah sering tidur di dalam kelopak bunga.
0: Boy.
1: Itu katil dia. Lebah jantan terutama gemar menjadikan bunga sebagai katil.
0: Lebah jantan?
1: Lebah betina tak. Kerana ia selamat, terlindung dan dekat dengan sumber makanan.
0: Okey, itu sebab dia. Dia jadikan bunga sebagai katil dia. Itu sebab dia lah. Maksudnya dekat dengan makanan.
1: Okey. Lebah... dia waktu tidur dia memang ni lah. Memang macam waktu manusia jugalah. Okay. Lagi-lagi yang
0: dah sampai ke fakta yang hampir menakutkan.
1: Boleh saya cerita?
0: Boleh.
1: Okay. Dari segi mengawan dia.
0: Mengawan. Hubungan kelamin dia.
1: Hubungan kelamin dia. Dia menariknya tu kan.
0: Okay.
1: Dia melakukan dengan lebah betina dan juga ni.
0: Sat Su. Sebelum tu Su. Sebelum Su cerita. Saya yakin yang percaya yang tengah mendengarkan bila sampai part ni ramai yang break kereta. Nak dengar juga.
1: Nak dengar juga. Macam mana cara mengawannya. Dia memang mengerikan bagi lebah jantan.
0: Memang mengerikan.
1: Sebab
0: ni cering belum rumah.
1: Sebab dia antara hidup dan mati je.
0: Hidup dan mati.
1: Ya. Sebab bila dia dah proses ni, dia secara automatiknya akan sesatulah benda yang ada pada jantan ni akan ada di badan ratu lebah.
0: Maksud, senjata lelaki tu?
1: Ya.
0: Maksudnya bila kita dia perbuat maksudnya mengawan, benda tu akan lekat
1: di situ.
0: Kekal.
1: Kekal.
0: Selamanya.
1: Selamanya. Dan dia tidak boleh hidup, ya, tuan-tuan dan puan-puan.
0: Memanglah so. Kalau tak ada benda tu, orang lagi nak hidup macam mana? Sama juga dengan lebah jantan ni pun.
1: Oh, tu dah. Saya ingatkan manusia je sama serangga pun sama.
0: Serangga pun sama juga.
1: Tapi sekiranya.
0: Sekiranya.
1: Dia boleh hidup juga.
0: Tanpa benda tu?
1: Tanpa benda tu.
0: Okey.
1: Dia akan dihalau nyah kau. Ratu lebah ni tak memerlukan lagi. I don't want you anymore.
0: Oh my god.
1: I only use only one.
0: Oh my
1: one time.
0: God. Habis madu sepah dibuang.
1: Itu namanya madu sepah dibuang.
0: Okey.
1: So dia akan keluarkan kau dari situ.
0: Maksudnya kalau kata dia survive, maksudnya kalau kata dia hidup, dia akan diusir.
1: Diusir.
0: Daripada sarang tu.
1: Ratu lebah tu.
0: Ratu lebah
1: sebab
0: tu.
1: Sebab dia ratu kan.
0: Oh my god. Nampak tak besar pengorbanan jantan ni tu?
1: Dalam dunia lebah. Okey, satu lagi.
0: Satu lagi.
1: Satu lagi lebah ni dia punya punya 5 mata.
0: 5 mata?
1: Ya, bukan satu, bukan dua, tapi 5 mata.
0: Untung orang yang bukan kena spank tu.
1: Jadi dua daripada mata lebah ni dia adalah yang kita nampak. Tiga lagi kecil je, terletak di tengah-tengah kepala tu.
0: Tengah-tengah kepala.
1: Untuk bantu navigasi nak terbang lah. GPS
0: dia. Oh, dahsyat.
1: Dan lebah satu fakta yang anda perlu tahu, dia tak boleh tengok warna merah. Dia tak boleh lihat warna merah. Sebab dia rabun.
0: Rabun?
1: Oh, rabun kalau merah.
0: So, siapa-siapa yang nak ambil sarang lebah lepas ni, pakai baju kalau merah lah.
1: Mungkin lah kot. Sebab dia akan melihat warna tu sebagai warna hitam.
0: Warna hitam.
1: Dia tak nampak warna merah tu.
0: Tapi dia nampak jugalah. Hampir pakai baju kalau bawah, hampir duduk kacau sarang dia, bertunggu.
1: Nasib lah. Okay, itu saja dapat kami kongsikan tentang lebah pagi ini.
0: Balik Rosi, Zoo Mini.
2: Sumi.

0: dan Duha di Radio Malaysia Kedah FM. Kita bersama-sama dengan yang berbahagia Ustaz Muhammad Isa bin Haji Abdul Rahman.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat, sidang pendengar Kedah FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita tiap-tiap hari kita bersembang pasal rezeki. Kawan tu duk cerita, alhamdulillah aku dapat rezeki, alhamdulillah dapat kehidupan yang selesa, alhamdulillah aku kerja aku ni, alhamdulillah lah ni aku rasa seronok bekerja. Itu semua ke adalah merupakan rezeki yang Allah Ta'ala bagi. Tapi tuan-tuan puan-puan, ada juga jenis rezeki yang kita tak perasan. Contohnya, kita dapat gaji pada setiap bulan, tak kira banyak, tak kira sikit, tapi kerja kita yang halal, kerja kita yang baik, maka itu sebenarnya adalah rezeki. Yang kedua, ada orang tak perasan bahawa kesempatan yang Allah Ta'ala beri pada setiap hari dia boleh baca Quran, itu rezeki. Bukan semua orang dapat. Yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi anak-anak kita sihat, itu juga adalah rezeki. Yang keempat, kita boleh solat jemaah pada setiap waktu, walaupun dalam keadaan kalut, sibuk dengan kerja, tapi kita boleh berjemaah. Tapi sebenarnya, itu adalah merupakan rezeki. Yang kelima, Allah Ta'ala bagi kat kita, walaupun kereta kita taklah elok macam kereta orang, walaupun kereta kita taklah mahal macam kereta orang, tapi kereta kita tak pernah rosak, itu adalah merupakan rezeki. Yang keenam, kita sihat walafiat, batuk sekali-sekala tu adalah, demam sekali-sekala tu adalah, tapi taklah teruk sakit macam orang lain, itu adalah rezeki. Allah Ta'ala bagi juga yang ketujuh, kita dapat duduk bersama-sama dengan keluarga, boleh duduk tengok anak membesar depan mata kita, boleh duduk tengok isteri membesar depan mata kita, boleh duduk tengok suami pun duduk boleh gelak dengan kita, itu adalah rezeki. Yang kelapan, kita ada rumah yang selesa walaupun tak besar macam rumah orang, walaupun taklah hebat macam rumah orang, itu adalah rezeki. Kita ada rumah sendiri. Yang kesembilan, kita boleh tidur lena, tuan-tuan. Pada setiap malam, kita tak kepala sembang pun tak danah dengan isteri. Yang si suami ni pun tengok-tengok, lah, bini dah lena dah, duk tengah-tengah, duk ha-ho dah. Itu adalah rezeki. Dan yang kesepuluh, kita dapat kawan-kawan karib yang bukan kawan biasa, tapi best dengan kita, boleh melawak, boleh bergurau, tak kecil hati, tak terentak hati dengan kita, dan kita pun seronok kawan dengan dia. Bukan masalah kita duk boleh belanja kawan pada. Itu merupakan rezeki dalam kehidupan. Rezeki yang disebutkan sebagai kita tak perasan bahawa itu rezeki. Syukurlah kita dengan rezeki yang ada pada kita. Mailah sama-sama kita jadikan setiap apa yang Tuhan bagi kebaikan kepada kita ini, itulah rezeki. Dan tuan-tuan puan-puan, kadang-kadang orang nampak kesilapan kita. Ramai orang hidup dengan kita tak nampak kesilapan kita, tapi ada kawan nampak kesilapan kita. Kawan kita tu adalah rezeki, kerana dia boleh betulkan di mana silap, dan kita akan sentiasa jadi orang yang sentiasa bahagia dalam kehidupan, insya-Allah. Wallahu'alam, sebagai rulungan dan panduan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sentuhan Duha di Radio Malaysia Kedah FM.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama saya Suryani Muhammad. Sekarang disampaikan berita tempatan Kedah FM. Sindiket penyeludupan migran kini telah mengubah lokasi penyeludupan dari Pulau Langkawi ke kawasan perairan di Kuala Kedah Kerpan Yan dan Kuala Muda dengan menggunakan bot-bot kecil. Ketua Polis Kedah Dato' Azli Abu Shah berkata ia berdasarkan tiada tangkapan migran khususnya etnik Rohingya direkodkan di Langkawi sejak 2 bulan lalu. Beliau berkata Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam KDNKA melalui pasukan gerakan RPGA serta Polis Langkawi telah melakukan pemantauan ketat di sepanjang kawasan hotspot tersebut. Katanya berdasarkan statistik pada tahun 2023, seramai 25 tekong ditahan bersama 125 migran, manakala pada tahun 2024, seramai 44 tekong ditahan bersama 171 migran. Angka tersebut terus meningkat pada tahun lalu apabila seramai 47 tekong bersama 222 migran berjaya ditahan, yang menjadikan keseluruhan 116 tekong dan 518 migran berjaya ditangkap oleh pihak polis sepanjang tempoh berkenaan. Bagi tempoh 6 bulan pertama tahun ini, seramai 37 tekong melibatkan 246 migran telah ditahan. Orang ramai dinasihatkan agar tidak membuat spekulasi atau menyebarkan maklumat yang belum disahkan kesahihannya. Penyebaran maklumat yang tidak tepat bukan sahaja boleh mencetuskan keresahan dalam kalangan masyarakat, malah berpotensi mengganggu usaha pemantauan, risikan dan penguatkuasaan yang sedang dilaksanakan oleh pihak berkuasa. Pengarah Maritim Negeri Kedah dan Perlis, Laksamana Pertama Maritim Romli Mustafa berkata, Maritim Malaysia sentiasa memandang serius setiap maklumat yang diterima berkaitan ancaman terhadap keselamatan dan kedaulatan perairan negara, termasuk penyeludupan pendatang asing tanpa izin. Setiap maklumat yang diterima akan dinilai, disemak dan disahkan terlebih dahulu sebelum sebarang tindakan diambil. Dalam masa yang sama, masyarakat pesisir pantai, komuniti nelayan serta pengguna laut diseru agar terus memainkan peranan sebagai mata dan telinga pihak berkuasa dengan menyalurkan maklumat sekiranya mengesan sebarang aktiviti mencurigakan di laut atau kawasan pesisir. Beliau mengulas penyebaran mesej tular di media sosial yang